0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi pada adik kakak peminat pun dengan kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita berjumpa dengan ruangan bahasa pagi-pagi. Tiap-tiap pagi satu kita boleh berjumpa dan juga boleh mari berkongsi sining di Gelombang FM 95 MHz Sawatau Jalan. Dan juga peminat pun dengan kita tak kira lah di mana saja, minta kita tu sehat walafiat dan juga jaga kesihatan baik-baik. Itu dalam ruangan bahasa pagi-pagi kita boleh berjumpa setiap pagi satu lah, tak kira lah pagi satu kita berjumpa, kita nak mari bincang ataupun nak mari berkongsi berita apa saja, lebih-lebih lagi pengaji ataupun belajar dan juga apa-apa saja dah yang kita dapat tahu di Gelombang FM 95 MHz. Dan juga pagi ni Bu dapat ambil tugas untuk mari berkongsi dengan peminat pendengar kita dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Itulah ucap selamat pagi peminat pendengar kita belaka. Apa khabar, gatik weh lagu mana gatik ataupun ada apa nak tanya, nak bincang, nak berkongsi, bolehlah kita telefon mari dah di 073-203-583. Gitu untuk pagi ni, siapa nak dengar anasi ataupun nak dengar apa dia panggil, nak dengar lagu hak pia, bolehlah kita telefon masuk juga. Sekarang itu tak kira peminat kita di atas kereta ataupun di rumah ataupun atas gerai dan juga apat kerja, gitulah untuk kita beri semangat kepada semua, beri semangat kepada semua untuk menunaikan tugas, menunaikan kerja, tak kira kerja apa saja dah. Tengah-tengahnya duk bawa kereta, apa dia panggil konsong, dan juga tengahnya duk tengah jalan-jalan pergi anak apa dia panggil, awak pergi anak berjalan hari cuti. Gitulah untuk pagi ni minta kita tu tak kira lah nak gimana pun, minta kita tu jalan dengan selamat dan juga jangan lupa beringat ataupun berhati-hati di jalan raya. Patibat tam kot cara con tu, jangan duk bawa kereta derah, jangan duk main telefon. Gitulah untuk pagi ni dah dalam ruangnya bahasa pagi-pagi pupung ada beberapa hal lah, lebih-lebih lagi belajar gitu, nak mari beri peringatan kepada kanak-kanak dan juga ibu-ibu yang ada anak duk dalam tengah duk belajar. Gitulah untuk pagi ni, kita rehat dululah sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingan yang kedua lah. Ada beberapa hal untuk nak mari bincang ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada adik-adik peminat. Dan juga sekarang kita rehat dulu sementara untuk ruangnya bahasa pagi-pagi.

Channing, adik kakak, peminat pendengar kita saja, tak kiralah di mana saja tu kita klik mari pula untuk pusingan yang kedua dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Gitu peminat pendengar kita, tak kira di mana saja gitulah untuk hari ini tu berpung ada hal beberapa lah untuk nak beri maklumat ataupun klik lap nak mari bincang, nak mari berganti kepada peminat pendengar kita gitu untuk sekarang ni dah untuk dalam ruangnya bahasa pagi-pagi gitu. Hal-hal pengajian lah lebih-lebih lagi kanak-kanak kita. Apa orang panggil budak-budak tu duduk tengah mengaji, duduk tengah belajar. Gitu untuk hari ni tu hari Sabtu ngaji tadika. Tu kalau kalau saman tu cuti hari ni hari Sabtu. Gitulah untuk kita nak mengaji ataupun nak apa orang panggil belajar, kena belajar bersungguh-sungguh, kena mengaji dengan apa orang panggil berhati-hatilah untuk mengikuti ilmu, untuk ambil ilmu kepada guru dan juga kita apa orang panggil orang tua sendiri pun ataupun ibu bapa kita ni kena ambil perhatian, kena ambil perhatian, jaga-jaga ataupun orang panggil atau sangkit petikam. Sangkit petikam anak-anak kita tu. Katanya ada kelakuan lagu mana, ada petikam beg mana. Dan juga apabila dia belajar ataupun mengaji tu, kita kena tanyalah lagu mana katik. Kata belajar dia, ada masalah lagu mana, ada masalah dengan kawan-kawan, dengan sai-sai. Dan juga lagu mana mengaji, berasanya terlekat di mana kita orang tua ni pun ataupun ibu bapa kena ambil perhatian. Yeah. Dan juga apa yang panggil beri semangat kepada anak-anak, lebih-lebih lagi hal-hal masalah apa saja. Dan juga apa yang panggil kena kena tanya dia lah, kata lagu mana katik, wasa letih, wasa terlekat di mana. Dan juga apa yang panggil kanban tu, lebih-lebih lagi pratom dengan matayom, sekolah menengah lah, gitu. Ada kanban, ada ngan ke apa sahaja tu, lebih bagi budak-budak lah kena tanya dia, kata kanban hari ni guru wi gapo katik. Dan juga wi ambil apa ulai kaji ataupun tub tuan bot rian, tub tuan hak dia mengaji tu hari ni, kata guru hajar gapo katik. Dan juga ibu bapa sendiri pun kena apa dia panggil TikTok lah, kontak dengan guru katik, katanya tanya hal-hal apa saja dalam pengaji dan juga kelakuan anak kita di sekolah lagu mana. Itulah adik kakak peminat, jangan lupa untuk apa dia panggil hal-hal mengaji lebih-lebih lagi anak budak-budak tengah duk buah hari tu. Gitu. Dan juga apa dia panggil kena ambil perhatian lah, kena ambil perhatian, bukan kata mengaji sudah kelik mari tahu baik tak pada ambil baik pula pagi esok masa nak pergi mengaji pula gitu. Lebih-lebih lagi apa orang panggil ngaji ha-ha agama, ha-ha apa orang panggil ha-ha agama lah untuk kita nak mengenal diri, mengenal agama kita. Dan juga apabila kita duduk dalam tengah mengaji, adik kakak peminat, kita kena bagi masa lah. Bagi masa, we kena, we betul. Dan juga masa mana main, masa mana ulai kaji ataupun top tuan, bodrian, kita sudah mengaji hari ni. Gitu. Dan juga lebih-lebih lagi, kalau ada masa lebih tu, we kita tu terak ataupun fuk tambab, totsok. Untuk top tuan, ilmu kita tu, kata lagu mana, lebih-lebih lagi matayom, matayom tahun play ni dia kena apa dia panggil kena cap tang tu eng, katanya dia tu tanat lagu mana, tanat nak gi kok mana, nak jadi mengaji gapo gitu. Jangan lupalah ibu bapa sendiri pun kena beri semangat kepada anak-anak kita dalam pengajian. Yeah. Dan juga tanya hal-hal apa saja dalam sehari tu, katanya dia jumpa ataupun temu masalah gapo dalam pengajian yeah, kita. Dan juga apa dia panggil
pyayam TikTok ataupun hubungi dengan guru-guru dia lah untuk apa dia panggil berkongsi. Kongsi katanya apa saja. Gitu untuk sekarang itu kita rehat dululah sementara. Lepas tu klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Gitu sekarang kita rehat dengan anasid sementara.

yang mana kita sudah rehat dengar anasi ataupun dengar apa-apa saja. Tok, sekarang ni tu kita tengok masa pun sudah terakhir lah. Saya pun minta undur diri dulu. Tak kira peminat duk dengar di mana pun bolehlah kita ikuti dalam ruangan bahasa pagi-pagi tiap-tiap pagi Sabtu di Glomer FM 95 MHz, dan juga ruangan lain-lain lagi lah. Tak kira hak di C mana saja pun bolehlah kita ikuti dengan berita, dengan hak apa saja yang apa yang panggil yang dapat faedah kepada kita, dan juga lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan dan juga berita tempatan. Gitulah untuk apa yang panggil berkaitan dengan kita lah. Gitu dalam tempatan kita ni, pihak tim ngan Sawatho Jala kita ni, apa yang panggil pihak tim ngan Sawatho Jala kita ni untuk nak mari beri maklumat ataupun nak berkongsi kepada dek kakak peminat, dan juga menyebar berita apa saja boleh kita ikuti, berita yang benar, berita yang betul, dan juga berita yang cepat. Gitulah untuk jalan-jalan kita boleh ikuti, tak kiralah di page Facebook pun boleh, di Glomer FM 95 MHz sini pun boleh, dan juga Glomer FM 92 MHz, dan satu lagi Glomer FM 94.25 MHz Sawatho Jala, dan juga page Facebook gitu namanya, page Sawatho Cut Jala Gerom Praca Sampan. Bolehlah kita ikuti tengok beberapa berita dan juga berita hak apa saja hak tim ngan kita tu nak update setiap kali, setiap masa, untuk ada berita apa saja kita nak update lebih cepat. Dan juga berita yang benar, tak ada di berita palsu lah. Gitu untuk sekarang itu, saya minta undur diri dulu. Salah silap, minta maaf, minta ampun kepada peminat belakang. Gitulah, kita boleh berjumpa pula dalam hari Sabtu depan. Gitulah untuk hari ini, minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada dikakak peminat pendengar semua. Tak kira lah dengan di mana saja. Sekarang ni tu kita jumpa dengan ruangi ruam sang praktek Thai. Membina negara Thai. Gitulah untuk ruangi ruam sang praktek Thai. Gitu kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam... pada je pukul 9 hingga sapa je 10 pagi gitu di Glamet FM 92 MHz ataupun 92 MHz. Gitu tiap-tiap hari Sabtu dah untuk ruangnya ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai. Gitu untuk ruangnya ning tu bu pula ambil tugas, bu pula ambil nanti. Apa dia panggil ten yang mana bewang sudah ได้รับตำแหน่งบรรจุใหม่เนี่ยได้รับตำแหน่งบรรจุใหม่ดีสช. gitu untuk ruangnya ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai. Kita boleh jumpa setiap hari Sabtu lah pada je pukul 9 lebih kurang hingga siapa je 10 pagi di Glamet FM 92 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu kita ada apa saja, ada maklumat, ada nak main kecek tak kira lah berita nayobai, berita polisi, berita percaya sampan ataupun berita apa saja yang kita dapat tahu. Gitulah kita boleh titam ataupun boleh dengar di Glamet FM 92 MHz Sawatho Jala. Ataupun peminat pendengar nak titam berita, tak kira berita apa saja, peminat ada jalan-jalan untuk kita titam. Tak kira di Glamet FM 92 MHz, FM 94.25 MHz, FM 95 MHz ataupun gelombang yang ada ruangnya bahasa Melayu 24 je. Dan juga satu gelombang lagi AM 981 kHz. Dan juga jalan-jalan lain lagi tak kira page Facebook, nama page-nya page Sawatho Jala Jut Gerom Prachar Sampan. Dan juga TikTok Sawatho Jut Jala. Dan juga jalan online, banyak-banyak jalan lah kita boleh dapat ataupun boleh titam untuk tahu-tahu berita, berita yang sebenar. Tak kira lah berita ha polisi, berita ha tepatai, kita boleh titam ataupun boleh turut-turut lah. Tapi tak titam lagi page Facebook tu, jangan lupa ikut tuk cai dan juga ikut titam. Sebab tak sewi kita tu pelat komun kau san, pelat bagai-bagai berita yang penting ataupun benar-benar yang kita kena tahu. Gitu untuk sekarang itu dalam ruangnya ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai dah sejak pada hari ini hingga seterusnya bu pula ambil tugas ataupun rap nanti ten rong ni. Untuk mari jaga, untuk mari dulae pendengar-pendengar, dulae คุณผู้ฟังเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz สวทชจลากิตุลาพี่ยอได้บิตอปคบาลากูมาโนกาเตอะตอปงโนada soalan nak tanya, tak kira lah soalan apa saja, bolehlah kita telefon mari ataupun inbox di page Facebook kita pun boleh. Dan juga sekarang itu kita rehat dengan lagu ataupun dengan analisis sementara. Lepas tu kita klik mari untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya membina negara Thai ataupun ruam sang praktek Thai. Sekarang ini kita rehat dulu lah sementara. Lepas tu kita klik pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya ruam sang praktek Thai.

Dan juga sekarang itu peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja gitulah untuk sekarang untuk pusingan yang terakhirlah dalam ruang ini membina negara Thai ataupun ruang sang peratet Thai. Untuk ruang ini kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam 9 ataupun pukul 9 pagi hingga sampai jam 10 pukul 10 9 hingga 10 ผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz ataupun Glomer Radio Glomer FM 92 MHz Sawatthon Jala Station Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Untuk sekarang ni pusingan yang terakhir dah, saya pun silap salah minta maaf, minta apun bakar kepada peminat. Dan juga kita boleh berjumpa pula pada masa yang sama, jam yang sama, iaitu tiap-tiap hari Sabtu jam 9 hingga jam 10 Glomer FM 92 MHz Sawatthon Jala. Tak kira peminat kita di mana saja, saya pun minta apa dia panggil, minta wi kita tu sehat walafiat belaka, dan juga minta wi kita tu murahkan rezeki. Itulah untuk hari ni, pihak duduk tengah jalan-jalan tu minta wi selamat, sapa dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan ataupun patibat tamkut caracon katik. Tu kokoh duk bawa. Dan juga hari ni minta undur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Dange taruh nyok bezin dah ada umur. Sebab bahaya sapatkan mati. Ha, macam mana bagi pemuda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok-napok banyak fak kita yang hidup. Duk beli gi beli minyak dah. Ah, takut minyak habis dah, takut minyak mahal kena pakai gi duk beli minyak. Gi duk pun nak kain lain gi duk dalam motor apa. Bomo mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah, minyak lain tak ada masalah dah. Minyak hak bomo nak cukup kita hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni yo nampak yo jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi sungguhnya tu jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh nak jadi berasak, nak jadi tak hernak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu je boleh tubik. Nah tubik jadi esak, jadi kek, jadi dahai tubik lagi. Begitu je bahaya. Kalau kita tidak taruh dalam motor lagi lain yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu, ya boleh lah itu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, bau dia tak rasa itu baik. Dia rasa juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko, itu kan siap. Hak tu dia rasa itu baik halu dah. Hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah, tak ada masalah lagi. Sebab dia boleh rasa itu baik tu, itu baik dalam udara luar. Tak ada masalah. Ya rabai boleh lah. Tapi kalau dalam rumah tu, dia dekat dalam rumah tu. Boleh dekat dalam rumah tu lah. Ya di bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah ha, satu. Dia jadi gas. Ha, menatang no ni jadi gas. Boleh jadi gas. Dia dekat dalam rumah tu dah. Ya kena pipak bom halu dah. Ah ha, tu bahaya nombor satu. Bom boleh ke bau boleh ke berapi dah. Berarti habis rumah. Naya habis lah rumah. Habis lah rumah sutir tu. Begitu dengan tayuh dalam rumah. Lepas tu hak pasal tayuh dalam motor. Dalam motor eko. Motor eko lang. Motor eko lang. Budak mari tengok pernah. Muak ni belum pakai. Siap. Lepas tu hak dalam berbadai. Hak bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menantang ni boleh berkat. Oh banyak-banyak tu kita serak masuk tu. Jumpa kita kita pening. Dah. Mau pening-pening banyak. Serak banyak lagi tu. Jumpa otak kita penuh. Sampai kejeng. Sampai kecak. Dah siapa yang disawai, yang dicak. Ha, tu siapa yang mati lah, ubah apa yang sampai mati lah tu. Kena ingat lah, kena taruh-taruh tu. Lepas tu laginya tu, dia dilukakan kelepong kita. Lepas tu kalau isap banyak-banyak, dia luka kelepong. Siapa yang jadi, buka kelepong, tahap lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah, bangit, taruh minyak mesin dalam umur. Kena tak luar. Atau kena buh lepkah yang mulai. Atau tak luar rumah. Dange tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada orang tua Allah. Dange taruh minyak mesin. Dalam rumah. Ha, tak luar. Macam tu cari pak koci. Pak taruh mulai. Tak luar saja. Nah. Tapi. Hak takut sekali tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serok lama-lama. Ha, yang buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat. Buat begitu jadi nyakit mering darah. Lepas tu banyak orang jadi mering darah tu. Ada sakut dengan. Minyak mesin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Rumah mana ada budak halu-halu atau ada orang mengandung dalam rumah. Dangir taruh atau sipir minyak mesin dalam rumah. Ha, itulah kena bakat titik, kena bakat warap minyak. Ha, ini nombor-nombor saya.

Bagaimana keberu ngepok jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai. Hari di bomo noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Werung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu maring bekok banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya werung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagian makan ya. Hok werung cop makan, patu cop buak. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, patu jadi nyakit tai. Ha ni memang ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telang katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa? Mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesak peruk tu. Ha orang nesak peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar hangi mau kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh dan mendangai banyak ni, makan hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Haa, begitu, kita kena slow-slow sikit. Okay. Haa, tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu buat semua fry. Semua-semua hak jadi ubat tu. Semua fry kau potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hak malai hak lain-lain. Bukan semua maju-maju buat tu. Sebab apa tu, dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Ha, boleh kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kasih ya, ngak kapok, ngak tai, gi habis. Haa, itulah. Lepas tu bermotor yang seorang lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kapok tu sakut kau sikit, tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, kau nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai baru.
1: Wokok Faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Ha, mari bomo nak goyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bomo nak cek masalah wokok dah. Ya wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dua berdarat kepada tubuh badan kita dua-dua selalu dah. Ha, dia modok kau senang tu. Kalau nak isap wokok tak nak wi tak bahaya, kena pakai wokok apa? Wokok Faifa lah baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya, dia modok kau senang. Lah dah. Sungguh ke bang? Hari itu wokok Faifa ni hok demo buat mari buka Faifa untuk demo nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Dah nikotin, ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pan nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, hak tu kita dah lekat tu sebab kita makan kafe lah, kafe kafein wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa segar, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dalam dah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu dia membuat lah wokok Faifa ni sebab wokok Faifa ni boleh. Dia boleh kan menurut lah. Kata nak kena kata sikit atau ni kata banyak. Nak uti wokok tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit, kokoh sikit. Lepas tu kita uti wokok. Hak tu cukup rasanya sungguh tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia memang ikut senar tu. Ha. Kalau isap wokok Faifa ni tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak pada tu pada kita bakat ikut senar tu. Lepas tu fok muda, fok wedu kita bakat dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hok mana, dorak banyak lagi, ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari tu, dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok Faifa ni ialah wokok baru. Bagaimana baru? Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit ke apa katik. Bola ni tu ada timbul lah menyakit. Lah ni kita nak apa dah? Dalam berita dah apa? Fort Werung dah. Jadi menyakit kelepon banyak. Sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni, hok mana berdorak lagi, dorak sama-sama. Tetapi, wokok ketah, lamak ada wokok Faifa. Sebab apa? Ya wokok ketah ni dah. Bahayanya apa? Bahaya je asak dia tu. Asak dengan kabuk dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asak dia ni, buah yang masuk dalam kelepon kita, asak. Toko jadi banyak, wak jadi menyuk. Boleh panggil nama ta. Atau menyuk ta ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi nyakit lelah, jadi maring, jadi apa. Sebab nama ta ni. Tapi masa je duk hipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru je nak mula menyakit. Tetapi, wokok Faifa ni, dia pakai air bakar menyuk. Apabila dia bakar air bakar menyuk, dia dia sak nak lagi. Wokok kita bakar, ibu terbakar je tu. Jadi asak, jadi kabuk. Masuk le kelepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air, jadi asak, masuk le kelepung. Mula-mula dia tubik masuk tubik dia wokok tu jadi asak dah. Boleh masuk kelepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik

pula tu yang hidup dalam kelepong kita dah lah. Apa ah dak lek kelepong sebab kita lemah ai. Buat ah dak lek kelepong nak nyawa tak leh. Apabila warung install ya, isap pokok dengan banyak, anya banyak. Buahnya banyak, dia pakai masa hipong tu dalam 5 tahun net tahun ya. 5 tahun net tahun mula menjadi penyakit dah. Penyakit apa? Nyakit air penuh dalam kelepong. Orang panggil nyakit wari. Jadi nyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepong. Kena tukar kelepong. Kena gisipai kelepong. Sebab apa? Air penuh kelepong. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana dorak? Dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka faifa, 5 tahun, 9 tahun, nyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Buka kertas ni, dorak, tak boleh isap. Kena isap buka faifa. Baham saja tu. Sebab apa? Hari tu, tu okay, baru nak mula isap. Tak ada dia tipu penyakit lagi. Bawa okay, orang mula isap banyak-banyak, dengar lama ni kan. Mula nampak penyakit lah. Pas penyakit tu jadi teruk. Lepas tu banyak pada nyakit. Hak daripada pokok kertas lagi. Ah, pesan-pesan pada warung-warung baik tolah. Kalau tak mau kena kerak kelepong, tak mau lelah yak muda dengan isap wakak. Lebih-lebih lagi wakak FIFA. Pada ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul 12. Satu jam lebih kurang di Gomel FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu untuk tengah hari ni dah. Ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua, tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bincang ha-ha berita ataupun ha-ha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar ratik lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tahta kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat. Jangan lupalah hati-hati di jalan raya dan juga turuklah apa turuklah aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu, kita kena turuklah untuk keselamatan kita. Kita berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Gitulah untuk tengah hari ni, dan ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak bicara dengan peminat. Dan juga siapa-siapa ada soalan ataupun nak tanya gapo ataupun nak dengar nasib, nak dengar lagu, dah boleh kita telefon mari 0732-203-583. Gitulah untuk hari ini, dah di Gelamai FM 95 MHz Sawata Jala. Jangan lupa pianing ataupun masa ni tu kita boleh jumpa lah di sini Gelamai FM 95 MHz Sawata Jala dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk peminat pendengar kita, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan ratik. Jangan lupa udara cuaca tak nak tentu mana, ataupun ke hujan ke panas gitulah, kita apa panggil lebih lagi budak-budak, kanak-kanak dan juga orang-orang tua tu mudahnya menyakit ataupun mudahnya demi gitu, kita pakat-pakat jaga dah, jaga-jaga kesihatan, tidur berehat wi cukup, makan-makan benda yang faedah, bagi minyak bagi lemak tu boleh apa panggil boleh liang, ataupun kita jangan duk makan banyak sangatlah, ada juga minum air saja tu, air tawar tu we banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas, dan juga seneme-seneme petai-petai tu akan melangkai katik we tubuh kita tu, tubik peluh katik tubik peluh ataupun gerak geri lah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duk tidur sangat, jangan duk we lama gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan, semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Gitulah untuk sekarang ni tu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

tempat kita klik mari di dalam pusingan yang kedua lah. Yang mana kita sudah rehat dengan lagu, dengan anasyik dah. Dan juga sekarang ni peminat kita ada di Kelamir FM 95. Mereka hasa water jala. Dan juga peminat boleh berjumpa dengan butak berapa hari dah lah. Sebabnya apabila mula bulan 10, tanggal 1 bulan 10 ataupun apabila mula bulan baru ni bu akan tak ada dah lah di sini dah. Sebabnya ada kad dia mari ambil ganti di dalam tugas semualah yang bu ambil tugas tu. Tak kira ruangnya cerita dari kampung, dalam ruangnya selatan aman damai, dalam ruangnya pedoman hidup, dan juga ruangnya lain-lain lagi lah. Ada kad dia akan ambil tugas ganti, dan juga bu pun akan halih dah lah. Gitulah, terima kasih belakang yang sokong bu. Ataupun terima kasih belakang yang beri semangat kepada bu sejak daripada awal. Gitulah, ada sepak masa kita boleh berjumpa semula lah. Ada peluang lagu mana pun kita boleh berjumpa. Okay, kita pakai kita akan berjumpa sekali lagi. Gitu juga peminat belum nothing ataupun nak rakyat peminat tahu dah lah. Katanya apabila siapa minggu depan, maaf, apabila siapa bulan depan, iaitu bulan tu lakum, tak berapa hari dah. Dah ada akan bu pun akan tinggal daripada sini. Dan juga kat dia akan ambil tugas ganti. Gitu peminat, tapinya hari ni tu ada khabar berita lagi untuk menyapa kepada peminat kita. Nama peminat kita katanya, awak nak tinggal tak ada berita, tak ada khabar dah, atau khabar berita lagi untuk kita sapa. Awak peminat kita boleh tahu, awak peminat kita dapat tahu khabar berita, tahu berita yang benar, dan juga lebih bagi berita berkaitan tempat kita, dan juga berita polisi kerajaan yang beri faedah kepada kita. Inilah, gitulah peminat. Tak kira peminat kita duduk dengar di mana saja, dah tak kira lah duduk di mana saja. Bolehlah kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Peminat ada soalan gapo nak tanya, ataupun peminat nak dengar lagu gapo tu, boleh kita telefon mari. Dan juga lapor marilah, katanya duduk dengar di mana gatik, ataupun di mana saja sorak cerak kedok. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, duduk di atas kereta tu, berjalan dengan selamat lah, berhati-hati di jalan raya. Dan juga peminat, hari ni ada khabar berita lah berkenaan situasi tempat kita ni. Katanya pihak Kementerian Pertahanan ni ataupun Rata Menteri Wakan Kerak Suang Kalahom, iaitu Lieutenant General Adun Bun Tham Charen, Ponto Adun Bun Tham Charen, Menteri Pertahanan ataupun Rata Menteri Wakan Kerak Suang Kalahom, peminat, dia menghadiri dirilah, menghadiri sesi pembentangan hasil bengkel penyediaan pelan tindak ke peringkat daerah bagi 14 daerah perintis ataupun sipsi Amper Namrong. Bengkel ni bertujuan gapo? Bertujuan untuk nak hubung ke dasar kerajaan dengan pelaksana air sebenar di kawasan tempat kita, iaitu kawasan Sempadan Selatan Thai. Lagu mana? Dengan menjadikan daerah sebagai mekanisme ataupun konklai utama, mekanisme utama dalam menyelesaikan masalah berdasar ke keperluan rakyat di setiap kawasan. Lagu mana kata? Tidakkah tersebut memberi tumpuan kepada lima perkara utama lah. Gapo katik lima tumpuan kepada lima perkara utama tu? Satunya, hak keselamatan nyawa dan harta benda bagi nak merujuk ke persekitaran yang selamat untuk rakyat menjalani kehidupan dan mencari rezeki. Raksa kuam plot pahinai ciwit leka sapsin untuk kita tu boleh kerja cari rezeki dengan selamat. Ada juga bangun ni dan kan patana peminat. Bangun ni masyarakat pelbagai budaya tempat kita ni, dan juga hak-hak identiti ataupun atalak dengan mengambil kira cara hidup, budaya serta pelbagai ialah masyarakat setempat ni. Gitu. Dan juga yang ketiga, iaitu hakan seksa ataupun hak pendidikan. Lebih lagi dalam bentuk keselamatan. Akan susah perkhidmatan kong. Baiklah, di dalam maupun di luar institusi pendidikan ataupun tak kira lah, luar sekolah, dalam sekolah,
dengan menggunakan pendidikan sebagai mekanisme ataupun caikan sahabat kon klai. Untuk nak bangunkan masyarakat, untuk nak meningkatkan kualiti hidup, dan juga nak bangunkan kampung, dan juga yang ke apa pemikat keadilan, ความยุติธรรม untuk nak mengurangkan faktor konflik ataupun lod ความขัดแย้ง bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap proses kerajaan serta mengurangkan punca yang boleh membawa kepada ketidakpercayaan dan juga hal-hal konflik. Dan juga yang kelima iaitu komunikasi serta strategi ataupun dan sesantang yutasak bagi menyampaikan maklumat berdasarkan fakta dan juga meningkatkan kefahaman rakyat serta nak menggalakkan penyertaan masyarakat dalam usaha penyelesaian masalah tempatan. Dan juga pihak Menteri Pertahanan ataupun Rata Menteri Wakan Kesuang Kalahom pun minat dia menekankan pendekatan. Dia nak gunakan lak kau cai kau teng patana. Fahami dekati bangunkan serta penggunakan pendekatan tiga langkah utama dan juga dua langkah sokongi. Lagu mana? Matakalak sam lak song sem untuk dalam menganalisis masalah dan juga merancang tindakan yang sesuai dengan keadaan setiap kawasan lah. Beliau turut menegaskan bahawa pelan tindakan 14 daerah perintis ni ataupun sipsi Ampe Namrong lagu mana tidak seharusnya berakhir hanya di dalam bilik mesyuarat sajalah. Dan juga perlu dilaksanakan secara nyata mempunyai pihak yang bertanggungjawab, dipantau hasilnya dan juga memberi manfaat yang jelas kepada rakyat. Nampai sukan patibat teaching. Hasil daripada 14 daerah perintis peminat akan digunakan untuk memperkukuh kerjasama antara semua pihak lah. Dengan menghubungkan dasar pelan pelaksana komunikasi ataupun nayobai, pengkan patibat dan juga kan sesan supaya bergerak dalam halat tuju yang sama hai pen pai tam neo tang deo kan berasah ke keperluan kawasan dan juga rakyat do yut punti prachachon pen sun klang. Matlamat akhirnya adalah untuk nak mewujudkan keselamatan, kualiti hidup yang lebih baik dan juga keamanan yang berkekalan di kawasan sempadan selatan Thai kita. Itulah untuk maklumat yang siapa yang menyebar kepada peminat kita pada hari ini di dalam ruangan melalui Glam FM 95 MHz Sawat Jala kita ini. Gitu ialah peminat untuk kita faham bersama lebih bagi hal berkaitan menyelesaikan masalah tempatan kita dan juga hal-hal polisi kerajaan kita akan ambil tahu supaya kita boleh faham yang bersama. Gitulah untuk sekarang ni, rehat dulu seketika dan juga klik mari di dalam pusingit yang terakhir. Untuk sekarang ni, rehat dulu seketika.

saja minta kita wish selamat wal afiah, apa saja nak gi mano pun minta lah wish apa dengan selamat untuk belum nak tinggal gini gitulah untuk nak minta wish kita ni pakak-pakak jaga kesihatan dah. Pakak-pakak jaga kesihatan, lepas tu minta we jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni Bu silap salah lagu mana, minta maaf belaka, kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, untuk cerita dari kampung ni kita boleh jumpa tak hingga hari sejak hari Senin hingga sapa hari Jumaat, daripada je pukul 11 hingga sapa pukul 12 sejak lebih kurang lah di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni Bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawasa Jala Radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada ruang peternak kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayira Jelat pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sehingga radio Sawatah Jalan bahasa Melayu tepatnya 24 je. Jadi masa berehat peminat semua di masa ni duduk dengar di tempat tema noratik suara cerak kedak udara lo ni lagu mana kita boleh kasih di pada orang petana kita 073-203-583. Alhamdulillah dengan orang petana kita masa ni pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua dengan cara-cara deh bahaya hak mari dengar di masa musim hujan dah sebab di tempat kita masuk musim hujan kedah iaitu kita kena jaga dah tubuh badan kita dan anak cucu kita patut orang dalam rumah kita di sini untuk nak selamat lah kepada bahaya semua hak mari dengar pada musim hujan. Cara dia lagu mana tu tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orang petana kita.

Alhamdulillah di pada ruangan pertama kita masa ni, masa hubungnya yang kedua pada cara-cara saya kemtahu kepada peminat semua di masa ni. Apa tu, terima kasih kepada peminat semua dengan lagu ni. Kalau kita nak kasih di pada ruangan 073-203-583. Lepas tu hari ni cara-cara dia pada bahaya hak mari dengar di pada musim ujian, kita nak jaga lagu mana. Dan bahaya banyak sangat, iaitu satunya bahaya dengan berjangkit dah jadi rok tito ni ha. Jadi bahaya iaitu dengan hal sejuk, lepas tu kuam cun hak mari dengar pada musim ujian ni, ia jadi buat we ceruk dah masuk mai pada tubuh badan kita, iaitu ia nak buat we tubuh badan kita lemah, iaitu kita kena jaga di sini untuk tak sewi jadi nyakit dengan hak mari pada musim ujian dah, iaitu mari dengan demes semua pun ada, dan nyakit dengan nyamuk pun ada, nyakit banyak sangat dah mari dengan musim ujian, iaitu kita jagalah tubuh badan kita di sini katik dah. Yang keduanya bahaya hak mari dengan hak api. Tu dia api cok ni. Kalau kita tak ada gi pergi jamah dengan upakon hak api hak dia, kalau tubuh badan kita tak ada basah tu tak apa dah, tapi kita kena jaga dah. Kalau tubuh badan kita basah, patut kita gi pergi tempat api dengan pakfai itu, kita sapu tubuh badan kita kering dulu. Lepas tu kita cek dah, tuat cek dengan upakon hak dia daripada rumah kita, tengok kata ia duduk sepap lagu mana, duduk molek lagi ke ada sci-fi ia dia ia putuh mana, ada tikus ketik di mana, iaitu jadi bahaya lah di masa ni dah kalau ia kena ai. Yang ketiganya bahaya hak mari dengan gibuk kilat dah. Kalau kita bakar ha gele-gele gapo ni, jadi kereng padap dah hak wahid hak orang tina kita wahid bakar ni, ya jadi kereng jadi kereng nam faifa dah, iaitu dengan mah dah, dengan banyak sekara hak kita dok bakar tu dah, iaitu bi kita jaga patu yang ni dok bakar di masa musim ujian dah, kalau ada gibuk kilat di tempat teh kita dah. Yang keempatnya bahaya hak mari dengan ha batah dah, iaitu bahaya dengan caracon dah di masa musim ujian ni, ia buat we batah tu licin. Kalau kita bawa dah, bawa motor, bawa kereta, kalau tak ada jaga mana, ia nak buat we bahaya kepada tubuh badan kita patuh dengan orang lain katik, iaitu we kita jaga dah. Yang keakhirnya bahaya hak mari dengan benateh, iaitu benateh hak macam lari air dah, mari daripada tempat-tempat kering, ada dengan ular, ada dengan tekap, ada dengan mengpong dah, itu kita jaga di tempat teh di rumah kita ratik dah. Lepas tu kalau rumah mana ada budak halus, ada orang tua, ada orang sakit tu, kita jaga yang sepenting dah. Inilah saya akan beritahu kepada peminat semua di pada ruangan pertanian kita dah. Jangan lupa jaga tubuh badan kita, jaga kesihatan kita, patuh jaga di pada rumah-rumah kita dah. We selamat lagu dah. Patuh kita buat masa berehat satu lagi, klik mari kepada hubungan yang ketiga di pada ruangan pertanian kita.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada rongnya petanah kita masa ni. Tengok masa yang di masa lewat ada silap salah mana, saya akan maaf di rongnya negatif. Patuh klik main jumpa pula pada hari esok masa tula pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini di gelombang FM 95 MHz dan sehingga di usaha terjala bahasa Melayu tepatnya 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Jelat minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dengan di pada ruangnya High School Harian masa ni di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita dengan saya Dina Fayura Ijelat pada masa setiap masa berehat peminat deh. Sejak di sini kapat dengan khabar berita deh. Lepas tu dengan lagu-lagu hak saya jemput mai wi kepada adik kakak kita boleh kita gapat di pada orang yang dikatik deh. Lepas tu masa ni peminat duk dengar di tempat mana rate suara cerak kedok udara lagu mana di pada petang ni duduk buat gapo boleh kita takat tali ya hubungi 073-203-583 deh masa berehat duk buat apa ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga deh. Pada hari ni saya nak jemput cara-cara gapo wi kepada adik kakak kita pada orang yang High School Harian masa ni tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orang High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Rongai High School Harian masa ni. Tengok masa ya di masa lewat dah silap salah mana. Saya minta maaf di Rongai Negatif. Lepas tu, klik mai jumpa pula pada hari, setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang dah di masa ni. Pada gelombang FM 95 MHz, stesen radio Sota Jalah, masa mulai tepatnya 24 jam. Dan masa ni, saya Dina Fahira Jelai minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala Radio untuk anda.
5: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Ter 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum dining hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Itulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gemek FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini nah pada gelombang FM 95 MHz Sawatajala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, jangan raduh gikano, jangan raduh halih, glomel. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Mari pula kepada pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah yang sudah maklum, ruangnya pedoman hidup ni kita boleh jumpa setiap hari. Tak kira lah hari mana-mana saja, hari cuti, hari apa pun saja, kita boleh jumpa sini pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lebih kurang lah kita nak mari jumpa, nak mari kecek, nak mari bicek sini di Gelombang FM 95 MHz sewaktu jalan. Gitulah, selamat petang, salam sejahtera kepada adik-adik peminat semua. Tak kira lah duk dengar di mana saja, duk tak kereta, nak bau klik kerja ataupun nak gimana saja, nak pergi beli, tak kira nak gimana saja, gitulah. Minta kita tu we jalan bawa dengan hati-hati gitulah, ataupun patibat kod caracon yang kering kerat gitu, untuk kita jalan selamat, jalan dengan puas hati, tak kena duk bime apa saja gitu, jangan duk mai terosak, jangan duk bawa derah dah gitu. Untuk petang ni tu Bu pun juga ada hak ataupun ada berita lah nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari sapa kepada adik-adik peminat kita semua yang telah kita tahu pada sekarang ataupun sekarang ni lah udara telah ataupun orang panggil udara tak tentulah pre-pruan. Kek panah, setah hujek, kek panah gitu. Buat we banyak-banyak orang ataupun folk kita ni banyak kan nak jadi demes semua, dah nak jadi kaiwat. Lepas tu ada penyakit apa saja tu, gitulah, kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi budak, kanak-kanak ataupun orang yang ada penyakit dah ataupun ada rok macam tu lah. Tu kita kena apa orang panggil, kita kena jaga diri baik-baik dah. Yang mana telah maklum Krom Utut Niyom Bitaya, katanya negara Thai kita ni sudah masuk musim hujan. Tetapi tempat kita tu ada udara panas lagi, ke hujan, ke panas, kita kena jaga diri gitu. Jaga diri lagu mana, jaga diri lagu mana, cara-caranya kita kena buat baik mana gitu adik-adik, kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi kanak-kanak, budak-budak ataupun orang yang dah menyakit, tak kira lah menyakit jantung, menyakit darah tinggi, menyakit tak kira lelah ataupun apa saja penyakit ni, kita kena beringat, kena patah ataupun penyakit semua hidung, ataupun penyakit daripada virus, bakteria apa saja ni. Nak demam, ada hidung, batuk, sakit tekak, gitulah. Hingganya siapa penyakit lelah, penyakit jantung ataupun potik cerah. Cara-caranya kita kena jaga diri, we tubuh kita tu duduk dalam keadaan segar. Tidur we cukup, jangan duduk di tempat orang ramai-ramai, tempat duduk gelewat gitu. Ataupun apabila gizi roh orang sakit ni, kita payam, kita pakai nakak, dah pakai mask. Lepas tu kita sakit, apa orang panggil, kita sangket, kita perhati tubuh kita, diri kita, atau ada akan gapo rate, ada berasa tak sedap lagu mana, gitu. Ataupun tengoklah kata berasa letih ke lagu mana, dah gitu adik-adik. Yang pentingnya, mula-mula kita kena tidur we cukup lah, tidur we cukup, rehat we cukup, tidur we betul piye, ataupun tidur petai, yang duduk tidur pukul 2, pukul 3 gitu. Lepas tu makan ni kita, makan hari-hari kita ni, penting juga kena makan, ada faedah. Yang duduk makan barang minyak lebih banyak, yang duduk makan air gas, yang duduk makan air manis, payam. Apa orang panggil, kita kena makan air saja lebih banyak, lebih-lebih lagi kita ni kena makan air berapa gelas sehari, air saja, tak kira air manis, tak kira apa, kita apa orang panggil, kita liang air manis. Lepas tu apa orang panggil, okam langkai dah petai-petai hunga, tak kira lah hunga ataupun tak ada masa, kita wi badan kita ni tubik peluh ataupun orang panggil tu main sukai lah petai-petai gitu. Lepas tu orang yang dah menyakit tu kena beringat lah, kena beringat apa saja dah, jaga diri gitulah. Kita bus diri pun minta wi peminat kita semua ni jauh daripada menyakit, tak kira menyakit apa saja, yang mana yang baru ni apa orang panggil virus hantar. Gitulah, kena jaga
kena tengok. Lepas tu kita kena dengan berita dari apa orang panggil, dengan berita daripada berkenaan lah, tak kira kasuan saat termasuk ataupun sewaktu diri pun kita, ataupun ada update lagu mana kita nak mari update, we peminat kita boleh dengar gitu. Pertanding apa orang panggil, pertanding tu buat ada jaga diri baik-baik lah, we kita tu boleh jaga diri jauh pada menyakit gitulah sahaja yang bu nak sapa kepada peminat kita pertanding gitu. Sekarang ni kita rehat dengar lagu pula, boleh start apa tu, klik mari pula kepada pusingnya yang ketiga untuk ruangnya pedoman hidup gitu. Sekarang ni kita rehat dengan lagu start sama taro, lepas tu kita klik mari pula untuk ruangnya yang untuk pusingnya yang ketiga ruangnya pedoman hidup.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamour FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada dia yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang di Glamour FM 95 MHz. So wata jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
5: Sawatha Jala Radio untuk anda.
6: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: 1341. 1341.
1: Gapo namo ka ayo dio 1341 tu.
0: Lah mak dio. 1341 ni nombor telefon hak kita nak kena ingat.
1: Sebab gapo kita kena ingatnyo ayo dio?
0: Sebab kalau ada benda tak molek, tak selamat dalam tempat teh, kita boleh telefon ngadu di lomong 1341.
1: Lagu ni ngayuh dio. Kita kena pakak jago keselamatan teh dalam tempat teh kita. Napok gapo bahaya, telefon lomong 1341.

Nak, apa ibu sari dok kai dok klik apa ibu sari saya baca lewit cai dalam kepuk dulu le internet ya tak ugeh ni dok klik hok banyak 9,000 kali sari 9,000 kerang 8,000 ke 9,000 mana 8 jam yang main oh lagu sesio leh lalu itu ni nah oleh kayaknya kalau hak tu tu kat 2,000 2,000 tu 2 JLP sebab tu saya nak oyak fok-fok kita semua dah hari ni ni nak oyak kalau kita tak turut tak tok tak kontrol diri kita dah kita akan dicuri dan ditelai oleh sosial media bish lagu mana nah kalau kita tak pergi semaya jemaah masjid kita tak nak baca Quran banyak mana. Leh. Maka hari ini kalau kita tak lagu tu kok duduk dengan sosial telak. Duduk main TikTok, main Facebook telak. Pagi, pamalai, pacu. Leh. Habis sungguh. Tak ada tinggal. Sebab tu hari ini kita kena tak. Kalau lah kita duduk main. Leh. Smartphone saat ini tu. Duduk klik telak. 2-3-4 je. Kita kena wibde baca Quran pun je. Ya kena mereka tu barulah kita balan dalam hidup kita. Yang tidak kita sengit belah. Kalau kita duduk dengan yang penimpah lah. Lepas dah tu pula tak ada boleh pokar kau. Ada boleh pokar kau. Eh, boleh tahu, boleh suka, boleh itulah. Boleh suka, wah gitu. Eh. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang hakwi zakat. Eh. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Orang jaga farak dia, jaga aurah dia, jaga farak dia, tak zina tak apa. Orang berimi, tengok orang tak berimi. Tukca. Nah, Al-tukca ni, aduh, main ngasih kaya, aduh. Nah, tu buat berita kaya mak, orang tak, ya habis seluruh, aduh malu sungguh eh. Okay. Nah, nampak warak dapat. Apa do nasihat orang okay, ngajak orang. Okay. Nah, pandak belaka gitu gini goyak sipak tu sipak ni goyak hok tu ya do goyak dulu. Satata ya do goyak pakai kalinya. Ya sak ni tak ada wak amal weh, tak leh sobah nak main tindo. Ah, pada sungguh. Nikah tak tepo. Nah, tak nikah po. Ah, tu ambil duit gapo tak 100 juta. Guano tak betul ni. Biar orang beriman tak. Ya, orang fok itu tak ada. Ada. Nah, sebab tu orang beriman ni. Cacin je dah. Tak main bagi aku tu. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Ayo ngabi ni ya lah. Nah. Malakat ngabi ni ya dengan isteri suami. Ada apa lah tu. Hak halal. Hak halal lah tu. Bini kita halal. Tok laki halal tok bini. Nah, dan nikah tak apa. Tak nikah tak main apa ke tu. Meja-meja make them malu. Tok guru. Jadi hop sah kali. Aduh, kata rak sungguh. Main aku ni. Ha, berak. Nah, orang bini lah dah. Sektubik lah tak kak. Kak. Ini tak. Ini wadah. Orang beriman tak? Walladzina hum li furujihim hafizun. Nah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Aman ibtagha wara'a dhalika fa ulaikum ma'adun. Kalau siapa nak cari tidak melalui isteri dia kok. Nah, hidup wak sendiri dan sebagainya. Waktu ayat ni dah tu hak ulama sebut tentang masalah hukum. Apa ni hukum orang ni hidup dah. Cuai tu aing ke tak kira ya tetina lah cuai tu aing hukum harinya ayat ni. Ambil dalil sini. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaa

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selapai

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat kau peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8. Malay gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik kakak peminat ucap selamat malay belaka. Ucap selamat malam belakang, sehat walafiat belakang. Gitu untuk sekarang ni ada hal apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangnya Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat sok malah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

peminat kita. Klik mari di dalam pusingan yang kedua lah. Ha, yang mana kita sudah rehat dengan lagu, dengan anasyik dah. Dan juga sekarang ni peminat kita ada di Gelamir FM 95. Mereka hasa water jalan. Dan juga peminat boleh berjumpa dengan butak berapa hari dah lah. Sebabnya apabila mula bulan 10, tanggal 1 bulan 10. Ataupun apabila mula bulan baru ni, bu akan... tak ada lah di sini dah sebabnya ada kad dia mari ambil ganti di dalam tugas semualah yang bu ambil tugas tu tak kira ruang cerita dari kampung dalam ruang selatan aman damai dalam ruang pedoman hidup dan juga ruang lain-lain lagi lah ada kad dia akan ambil tugas ganti dan juga bu pak akan halih lah gitulah terima kasih belako yang sokong bu. Ataupun terima kasih belakang yang beri semangat kepada bu sejak daripada awal. Gitulah ada sepak masa kita boleh berjumpa semula lah. Ada peluang lagu mana pun kita boleh berjumpa. Okay, kita pakai kita akan berjumpa sekali lagi. Gitu juga peminat belum nantinya ataupun nak rayak peminat tahu dah lah katanya apabila siapa minggu depan. Maaf apabila siapa bulan depan iaitu bulan tuk lakum. Tak berapa hari dah. Dah ada akan bu pun akan tinggal daripada sini. Dan juga kat dia akan ambil tugas ganti. Gitu peminat tapinya hari ni tu ada khabar berita lagi untuk menyapa kepada peminat kita. Nama peminat kita katanya hawa nak tinggal tak ada berita, tak ada khabar dak atau khabar berita lagi untuk kita sapa. Wei peminat kita boleh tahu. Wei peminat kita dapat tahu khabar berita, tahu berita yang benar dan juga lebih bagi berita berkaitan tempat kita dan juga berita polisi kerajaan yang beri faedah kepada kita nilah. Gitulah peminat tak kira peminat kita duduk dengar di mana saja dah. Tak kiralah duduk di mana saja. Bolehlah kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Peminat ada soalan gapo nak tanya ataupun peminat nak dengar lagu gapo tu boleh kita telefon mari dan juga lapo mailah katanya duduk dengar di mana gatik ataupun di mana saja sorok cerak kedok. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, duduk di atas kereta tu, berjalankan dengan selamat lah, berhati-hati di jalan raya. Dan juga peminat hari ni ada khabar berita lah berkenaan situasi tempat kita ni. Katanya pihak Kementerian Pertahanan ni ataupun Rata Menteri Wakan Kerak Suang Kalahom, iaitu Lieutenant General Adun Bun Tham Charen, Ponto Adun Bun Tham Charen. Menteri Pertahanan ataupun Rata Menteri Wakan Kerak Suang Kalahom peminat yang menghadiri dirilah menghadiri sesi pembentangan hasil bengkel penyediaan pelan tindak ke peringkat daerah bagi 14 daerah perintis ataupun sipsi Ampe Namrong. Bengkel ni bertujuan gapo? Bertujuan untuk nak hubung ke dasar kerajaan dengan pelaksana S sebenar di kawasan tempat kita iaitu kawasan Sempadan Selatan Thai. Lagu mana? Dengan menjadikan daerah sebagai mekanisme ataupun konklai. Utama, mekanisme utama dalam menyelesaikan masalah berdasar ke keperluan rakyat di setiap kawasan. Lagu mana kata? Tidakkah tersebut memberi tumpuan kepada lima perkara utama lah. Gapo katik lima tumpuan kepada lima perkara utama tu. Satunya, hak keselamatan nyawa dan harta benda. Bagi nak merujuk ke persekitaran yang selamat untuk rakyat menjalani kehidupan dan mencari rezeki. Raksa kuang plot pahinai siwit leka sapsin untuk kita tu boleh kerja cari rezeki dengan selamat. Ada juga bangun ni dan kan patana peminat bangun ni masyarakat pelbagai budaya tempat kita ni dan juga hak-hak identiti ataupun atalak dengan mengambil kira cara hidup budaya serta pelbagai ialah masyarakat setempat ni gitu dan juga yang ketiga iaitu hakan seksa ataupun hak pendidikan lebih lagi dalam bentuk keselamatan akan susah perkhidmatan kong baiklah di dalam mahupun di luar institusi pendidikan ataupun tak kira lah luar sekolah dalam sekolah
dengan menggunakan pendidikan sebagai mekanisme ataupun caikan sesapen kon klai untuk nak bangunkan masyarakat, untuk nak meningkatkan kualiti hidup dan juga nak bangunkan kampung dan juga yang ke apa pemikat keadilan ความยุติธรรมUntuk nak mengurangkan faktor konflik ataupun lot ความขัดแย้ง bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap proses kerajaan serta mengurangkan punca yang boleh membawa kepada ketidakpercayaan dan juga hal-hal konflik. Dan juga yang kelima iaitu komunikasi strategi ataupun dan sesantang yutasak bagi menyampaikan maklumat berdasarkan fakta dan juga meningkatkan kefahaman rakyat serta nak menggalakkan penyertaan masyarakat dalam usaha penyelesaian masalah tepatan. Dan juga pihak Menteri Pertahanan ni ataupun Rata Menteri Wakan Kerasuang Kalahom pun minat dia menekankan pendekatan dia nak gunakan lak kau cai kau teng patana fahami dekati bangunkan serta penggunakan pendekatan tiga langkah utama dan juga dua langkah sokongi. Lagu mana? Matakalak samlak song sem untuk dalam menganalisis masalah dan juga merancang tindakan yang sesuai dengan keadaan setiap kawasan lah. Beliau turut menegaskan bahawa pelan tindakan 14 daerah perintis ni ataupun sipsi Amper Namrong. Lagu mana? Tidak seharusnya berakhir hanya di dalam bilik mesyuarat sajalah. Dan juga perlu dilaksanakan secara nyata mempunyai pihak yang bertanggungjawab, dipantau hasilnya dan juga memberi manfaat yang jelas kepada rakyat. Nampai sukan patibat teaching. Hasil daripada 14 daerah perintis peminat akan digunakan untuk memperkukuh kerjasama antara semua pihak lah. Dengan menghubungkan dasar pelan pelaksanaan komunikasi ataupun nayobai, pengen patibat dan juga kan sesan supaya bergerak dalam halat tuju yang sama hai pen pai tam neo thang deo kan berasah ke keperluan kawasan dan juga rakyat do yut phunthi prachachon pen sun klak. Matlamat akhirnya adalah untuk nak mewujudkan keselamatan, kualiti hidup yang lebih baik dan juga keamanan yang berkekalan di kawasan sempadan selatan Thai kita. Itulah untuk maklumat yang siapa yang menyebar kepada peminat kita pada hari ini di dalam ruangan melalui Guam FM 95 MHz Sawata Jala kita ini. Gitu ialah peminat untuk kita faham bersama lebih bagi hal berkaitan menyelesaikan masalah tepatan kita dan juga hal-hal polisi kerajaan kita akan ambil tahu supaya kita boleh faham bersama. Gitulah untuk sekarang ini, rehat dulu seketika dan juga klik mari di dalam pusingan yang terakhir. Untuk sekarang ini, rehat dulu seketika.

Klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek, ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan, gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat, lepas tu minta we kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malek ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM.

92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Sawah sajalah radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: หลัก 13 เส้น

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

dan sebagai temi adik kakak lah. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita bersama. Adik kakak, ibu bapa, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya Ustaz Sufia Datu dan selaku juruhebah untuk mari kongsi samu bertemu ramuh dengan adik kakak ibu bapa. Baiklah adik kakak ibu bapa sedaya pendengar sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita ada satu tajuk untuk beri keterangan kepada adik kakak, iaitu tajuk dianya mengapa amal ibadat kita ditolak oleh Allah. Ni dia. Mengapa amal ibadat kita ditolak oleh Allah? Wakpo boleh amalan kita tu saat ni Tuhan tolak? Kita mari tengok deh. Kisah Muaz bin Jabal menangis dengan hebatnya setelah mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana beliau menceritakan amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah tidak dapat diterimanya oleh beberapa sebab. Sikap perbuatan hambanya yang tidak diperkenankan. Kisahnya begini. Jadi satu masa kisah Muaz bin Jabal, ibu bapa, dia teriak. Dia teriak, dok menangis dengan hebatnya. Bila dia dengar sehat, bila dia dengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi menceritakan amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah tu saat ni tidak diterima oleh Allah. Tu dia. Nah, Muaz dia dengar cerita hak Nabi Goyak tentang amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah. Amalan tu saat ni ditolak oleh Tuhan. Kisah dia begini, ibu bapa, kisah dianya. Pada suatu hari, seorang lelaki bertanya kepada Muaz bin Jabal, apakah hadis-hadis yang tuan pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muaz pun terdiam sebentar. Jadi ada orang tanya kepada Muaz, kata, "Hei Muaz, dah mu dengar hadis gapo kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goyak kepada kamu?" Muaz pun beradu, "Ustaz." Orang tu tanya Mu'ad lah. Kemudian Mu'az pun dengan tiba-tiba saja menangis dengan hebat. Berlepas pada tu, Mu'ad tu saat ni, Mu'ad teriak. Teriak dengan hebat lah. Seolah-olah tidak akan berhenti lagi. Seolah-olah dia teriak tu tak beradu lagi. Setelah lama, kemudian Mu'az mula irda dari tangisannya. Bodoh tak lama tu Mu'ad pun kau beradu gedor molek teriak dia tu saat ni. Dan berdiam seketika. Mu'ad pun bias tah. Lalu Mu'az pun bercerita lah. Mu'ad pun goyak. Dah katanya, Mu'ad goyak cerita dia lah. Katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dia kata Rasulullah wayak dia, mudah-mudahan akan menjadi kebaikan kiranya bagimu jika akan selalu ingat dan sentiasa awas. Nabi dia kata, Nabi ada goyak, Nabi ada cerita. Mudah-mudahan hak Nabi cerita ni jadi kebaikan dah kepada puak kita lah. Jika kalau kita tu sentiasa ingat.

ingat dan sentiasa jaga. Japa dia hak nak bercerita tu. Demikian sebenarnya. Dah. Lalu Muaz pun meneruskan kisah lagi. Ha, Muaz pun teruh lagi lah. Dah, Muaz pun teruh kisah lagi. Allah telah menjadi 7 malaikat sebelum Allah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Pada setiap lapisan langit ada pintunya. Ditugaskan pada setiap pintu langit seseorang malaikat yang begitu besar, tersergam, indah dan hebat. Ha, jadi Mu'ad Goyak kata, setelah mana Tuhan jadi, dah 7 malaikat. Sebelum daripada Allah menjadikan 7 petala langit ni, dah, dan 7 petala bumi ni, ada setiap lapisan langit itu, ada pintu dia dan ada malaikat duk tugas di pintu langit. Ha, tu dia. Jadi, kisah dia je, pertamanya, nak bayak kata, orang hak Tuhan tak terima amalan dia. Satu pengupak. Ha, orang pengupak. Naik malaikat hafazah ke langit pertama, membawa amalan seorang hamba yang dilakukan pagi dan petang. Dan malaikat hafazah naik pada langit pertama, bawa amalan seseorang hamba yang ada buat lep pagi dan lep petang. Sia dan malai. Amalan tu tu saat ni bersinar-sinar. Cahaya amalannya, boleh wak naik amalan cahaya bersinar. Seperti matahari. Amalan orang tu, tu malaikat hafazah bawa naik ke langit tu saat ni, amalan dia tu saat ni comel, boleh bersinar, supaya dengan matahari. Lalu malaikat penjaga pintu langit pertama berkata, bahawa malaikat hafazah bawa naik siapa di pintu langit pertama, malaikat yang sebagai penjaga pintu langit pertama itu berkata, bawa kembali amalan orang itu, hempaskan ke mukanya. Hei malaikat hafazah, membawa amalan dia kelip, lepas itu mungkin hapa, mungkin punga tah muka dia. Dah, aku Tuhan tempatkan di sini, sebagai peneliti dosa-dosa orang mengupak. Aku ni Tuhan we tugas duk sini ni supaya nak we tilik, nak we tengok, nak we peksak dosa-dosa orang hak mengupak. Supaya tidak membiarkan amalan orang mengupak naik melintasi aku ke atas. Aku ni Tuhan suruh jaga sini ni tengok dosa-dosa puak mengupak. Kalau gitu orang ni dia mengupak. Dia ada mengupak kepada orang. Membawa kelik lah. Amalan dia. Mulai patah muka dia. Karena aku ni tu hewi tugas. Dah jaga di sini. Aku tak benar melintasi orang yang dosa dia saat ini mengupak. Ha, malaikat hafazah pun buat kelik. Satu. Satunya. Nah. Amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang mengupak. Amalan orang mengupak. Ha, satu ibu bapa. Yang kedua, amalan orang bermegah-megah dengan kebenaran. Ah, hok puak megah dengan kebenaran. Datang pula malaikat hafazah lainnya. Dah tengok lain pula lah. Membawa amalan soleh hamba Allah yang sangat bersinar-sinar amalannya itu. Malaikat hafazah seorang lain pula. Bawa amalan seorang hamba. Amalan baik hok seorang hamba Allah. Bawa bersinar-sinar. Dah amalan dia tu comel mole.

Apabila sampai ke langit yang kedua, maka malaikat penjaga pintu langit itu pun berkata, malaikat yang duk jaga pintu langit itu, oh, langit yang kedua tu dia katakan, berhenti, berhenti. Ambil amalan itu, pukulkan ke muka orang yang ampunyo amalan itu. Muamik amalan dia ni, dah. Mempukul tah muka dia. Apa? Kerana bersarang dengan kemegahan dunia. Kerana dalam hati dia tu, duk bersara dengan kemegahan dunia. Wasa megah, wasa lebih dengan dunia. Tidak boleh melitasi aku. Aku tak boleh melitah. Kerana dia bermegah-megah dengan amalannya kepada manusia. Kerana dia buat amalan tu nak tunjuk-tunjuk. Nak tunjuk-tunjuk, nak megah-megah kepada manusia. Mencari keredaan manusia. Kerana pangkat, kerana jabatan. Kerana wang. Kerana nama. Kerana pujian dan sebagainya. Membawa kelik amalan ni mulai mempukul tah muka dia. Kerana aku ni dan malaikat Tuhan yang beri tugas pada aku suruh jaga. Bagi orang yang bermegah-megah dengan amalan dia, bermegah-megah kerana jabatan dia, kerana pangkat dia, kerana wang, kerana nama, kerana kepujian lain, aku tak boleh lepas. Ha, ni dua. Orang yang bermegah-megah dengan amalan dia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima amalan dia ibu apa. Yang ketiga, orang ada sifat takabur. Sifat takabur. Naik pula malaikat hafazah yang lain lagi. Naik pula. Malaikat hak lain pula lah. Membawa amalan hamba Allah yang bercahaya dan cemerlang dari amalan sedekah, puasa, sembahyang yang menakjubkan malaikat hafazah sendiri. Dah, malaikat hafazah tu saat ni bawa naik amalan hak orang tu tu yang percaya bersinar, comel, molek. Amalan dia ada gapo kate, ada sedekah, ada puasa, ada sembahyang yang yang mengherankan malaikat hafazah tu sendiri. Amalan dia molek. Apabila tiba di langit ketiga, ditahan oleh malaikat penunggu pintu langit ketiga. Katanya, bos, siapa di langit yang ketiga tu? Malaikat tu tahan situ. Malaikat yang jaga pintu langit saat ni tahan situ tu. Dia katakan, berhenti. Beradu. Apabila amalan itu, ambil amalan itu, pukulkan ke muka tuannya. Muamik amalan dia ni, dipukul tah muka dia. Tah muka tuai dia. Aku malaikat pengawas sifat-sifat takabur. Aku ni malaikat duk jaga sifat-sifat takabur. Tidak membenarkan melintasi aku dengan perintah Allah. Aku tak boleh benar lah orang ada sifat takabur ni, amalan dia ni aku tak jangwi naik. Kerana amalannya, ibadatnya mengandungi takabur. Ha, ni dia. Kerana dia buat amalan tu saat ni, dia buat ibadat tu saat ni, banyak takabur di dalam majlis orang ramai. Dalam majlis orang ramai tu, dia berasa besar diri dia. Dia berasa lebih diri dia. Ya, dia berasa takabur. Ha, maka amalan orang yang tak ada sifat takabur ni, ibu bapa, tidak dibenar melintas oleh malaikat yang jaga di pintu langit yang ketiga. Yang keempat, ibu bapa, orang yang ada ujub. Sifat ujub. Naik lagi malaikat hafazah yang lain ke langit yang keempat. Malaikat hafazah lain pula naik pula di langit yang keempat. Membawa amalan hamba Allah yang bersinar-sinar cahaya.

0: Ya, bawa naik amalan hak seorang hamba Allah tu bersinar cahaya dia. Sungguh hebat. Oh, mulai hebatlah amalan dia ni. Berdengung-dengung bunyiannya. Dengung bunyi dia tu bunyi dengung amalan tu dengung malak. Amalan itu yang berisi daripada tasbih. Amalan hak dia tu saat ni tasbih, semaya, haji, umroh. Buat siapa di langit yang kepak tu? Malaikat yang jaga pintu langit yang kepak tu saat ni, teher situ. Dia katakan, tidak dibenarkan melintasinya. Lalu berkata malaikat penjaga pintu langit itu, berhenti di sini. Mau bergaduh sini, bergaduh sini. Tak sawak naik. Tidak boleh liwat dari sini. Aku tak jangwi lakoh, tak jangwi lepah. Aku malaikat penjaga pintu langit keempat, diperintah Allah, amalannya itu dipukul ke belakangnya dan di perutnya. Muamik amalan ni dipukul tah belakang dia, belum pukul tah perut dia. Nah, kerana aku malaikat peneliti sifat ujub. Aku ni malaikat duk jaga orang, duk tilik bagi orang yang buat ibadat yang ada sifat ujub. Ni dia. Dia sangat ujub dengan amalannya. Dia sangat ujub dengan amalan dia. Dia rasakan tu? Merasa bangga kerana banyak amalan hingga mengherankan dirinya. Dia rasa heran diri dia. Amalan dia banyak berdoa, dia rasa heran diri itu ujub. Ni dia. Sifat yang kelima, ibu bapa hak Tuhan tak terima amal ibadat dia, iaitu hasad deki. Hasad deki pula. Orang yang ada sifat hasad deki. Nah. Naik lagi malaikat hafazah lainnya, membawa amalan hamba Allah. Apabila tiba di pintu langit yang kelima, dilihat oleh malaikat penjaga pintu langit kelima itu, bahawa malaikat hafazah membawa amalan seperti belarak pengantin perempuan dengan hebat. Dia tengok malaikat hafazah nak bawa amalan orang tu supaya orang belarak. Orang nak menikah amalan dia, oh comelnya belarak. Itu dia. Nah. Hebatnya. Lalu malaikat penjaga langit itu berkata, berhenti. Lalu malaikat jaga pintu langit itu, dia kata, berhenti, bergaduh, bergaduh, bergaduh. Pukulkan amalannya itu ke muka tuannya, ke tengkoknya, ke bahunya. Muamik amalan dia ni mungkin pukul kepada tuan dia, tah muka dia, tekok dia dan bahu dia. Aku malaikat pengawas sifat-sifat dengki manusia. Tidak akan membenarkan orang-orang yang hasad dengki, amalannya itu dinaikkan melewati aku di langit kelima ini. Aku ni Tuhan suruh aku jaga di langit kelima ni. Nanti pesak amalan orang yang ada sifat hasad dengki. Maka orang ni ni ada sifat hasad dengki lah hati dia. Muak kelik lah. Amalan dia. Itu dia. Muak kelik lah amalan dia. Kerana dah Tuhan tak wi lepah. Dah. Bagi orang ada sifat hasad dengki, aku tak jangwi naik. Aku ni malaikat yang jaga pintu langit yang kelima. Habis ibu bapa. Yang kene. Nah. Orang yang putus rahim. Orang yang putus rahim. Malaikat hafazah yang lainnya pula membawa naik amalan hamba Allah menghadap Tuhan. lalu ditahan oleh malaikat penjaga langit yang keenam. Malaikat lain pun buat naik pula. Malaikat hafazah lain pun buat naik pula. Buat naik amalai tu saat ni, bos apa di langit yang kena diteheh. Malaikat yang jaga pintu langit yang kena tu teheh. Berhenti suruh bergaduh. Ambil amalannya itu, palukan ke muka tuannya. Muamik amalan ni mugi palu. Dah, tah muka tua dia. Kerana dia tidak bersifat rahim sesama manusia. Kerana dia tu tak ada sifat kasih sayang. Tu dia tak ada sifat kasih sayang sesama manusia. Nah, tak ada bubungi. Dah silaturahim. Tu dia tak ada kasih sayang sesama manusia. Orang ditimpa bala, dia hanya suka saja melihat. Kenapa orang duk tipu bala, dia kau dia duk suka. Tak ada gi duk bubung, tak ada gi duk tanyo, tak ada gi duk goyak apa ucap atau tak ansiah apa tak ada. Aku malaikat rahmat sentiasa meneliti sifat rahim manusia. Aku malaikat rahmat ni duk nak tengok sifat-sifat rahim manusia. Allah perintah kepada aku supaya jangan membiarkan amalan hamba yang tidak bersifat rahim naik ke atasnya. Dah, Tuhan tak benar. Orang yang tak ada sifat rahim ni, amalnya dia tu saat ni, wilpah naik. Yang tujuh, ibu bapa, iaitu riak. Amalnya yang tujuh, sifat yang tujuh, yang Tuhan tak terima amalan dia, iaitu orang yang ada sifat riak. Naik pula malaikat hafazah lainnya hingga ke langit ketujuh. Membawa amalan hamba Allah yang indah cemerlangnya. Bersinar-sinar seperti matahari. Diiringi oleh 3,000 malaikat. Naik pula malaikat hafazah ke langit yang ketujuh. Membawa amalan seorang hamba Allah. Bawa amalan seorang hamba Allah tu dengan indah, dengan comel, dengan molek, dengan bersinar seperti matahari. Lepas tu di ibadat dia tu saat ni. Amalan dia tu saat ni diiringi oleh 3,000 malaikat. Malaikat dia iring amalan tu 3,000 orang. Hendak melewati langit yang tujuh. Nak lakuh langit yang tujuh. Maka ditahan oleh malaikat pengawal pintu langit itu. Maka diteher oleh malaikat yang duk jaga pintu langit itu. Itu dia. Berhenti. Malaikat jaga pintu langit yang tujuh itu. Ayat tahu. Berhenti. Bergaduh. Palukan amalan itu ke mukanya. Dan segala anggota badannya. Dah. Dia suruh palu. Nah, dia suruh palu. Di atas muka dia. Dan segala anggota dia. Dah, segala anggota badan dia. Dan tutupkan pintu hatinya. Dengan amalannya itu. Katuk pintu hati dia dengan amalan. Aku diperintahkan Allah melarang orang yang begini amalannya melewati dari langit ketujuh. Itu dia. Aku ni Tuhan jaga, Tuhan tak sini ni tuguh jaga. Orang ada amalan pasal ni. Ada sifat ria ni. Dah. Aku tak boleh lepas. Kerana amalannya menghadapi puji-pujian dari ahli-ahli ilmu. Ya wa amana wa ya puji. Supaya dia disebut termasuk ke dalam golongan orang ulama-ulama fuqaha supaya masyhur namanya. Ya nak wa orang tu saat ni sebut nama dia, kenal nama dia. Ini amaran riak memperlihatkan. Dah nak wi ya buat amalan tu nak wi orang tengok. nak menunjuk-nunjuk kepada manusia, nak cari puji ye dari amalan-amalannya itu, cari puji ye nak wih manusia puji. Kerana amalannya itu tidak ikhlas kerana Allah. Dia buat amal, dia tak ada ikhlas. Riak kepada manusia. Nawi manusia tengok. Allah tidak melihat amale orang yang riak. Tuhan tak tengok. Itu dia. Akhir sekali, ibu bapa. Orang yang tidak benar-benar ikhlas. Orang yang buat amal tak ada sifat ikhlas. Yang kelapai. Naik pula malaikat hafazah lain lagi dengan membawa amalan hamba Allah yang soleh dari sembahyangnya, zakatnya, haji, umrahnya, solehnya, waraknya, amalan dia baik, molek. Akhlaknya, berdiam diri, sentiasa dalam zikrullah. Diiringi oleh malaikat segenap petala langit. Pakak malaikat, pakak iring tengok. Pakak iring. Kerana kebesaran, kehebatan amalannya. Kerana besar, hebat amalan dia. Kerana kebesaran, kehebatan amalannya itu. Sehingga dapat melintasi segenap 7 lapis pintu langit. Dan menembusi segala hijab yang amat jauh. Dari langit ketujuh. Seterus menuju ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa naik. Nak jumpa dengan Tuhan. Lalu mereka sekaliannya berhenti di hadapan Allah Taala. Semua malaikat hak bawa naik amalan dia tu saat ni. Berhenti depan Tuhan. Menjadi saksi atas amalan orang-orang soleh itu kerana ikhlasnya. Nah. Wana ia jadi saksi ke. Dia kata amalan dia ni ikhlasnya, moleknya. Allah berperman. Nah, Tuhan perman. Kamu semua penjaga amalan hamba-hambaku. Sedangkan aku pengawas atas dirimu. Mu dak jaga amalan hamba-ku. Sedangkan aku ni dak pengawaskan atas dirimu. Sebenarnya, amalannya bukan kerana keredaanku. Itu dia. Apa tu saat ni? Nah. Kamu semua penjaga amalan hamba-ku. Sedangkan aku pengawas atas dirimu. Sebenarnya amalannya bukan kerana keredaanku. Kerana amalan dia tu buke keredaanku. Dah. Ya wak bukan kano kuda. Hanya lain yang dicarinya. Dia ada cari hak lain. Maka aku laknatkan ke atasnya. Aku laknat atas dia. Dan semua malaikat pun turut melaknatkan pula bersama Allah. Dan melaknatkan pula oleh 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dengan segala isinya. Kemudian Nabi SAW terus bersabda lagi kepada Muaz bin Jabal. Memberi pengajaran kepadanya. Nah, ikutlah akan daku meskipun ada kekurangan dalam ilmumu. Hei Muaz. Peleheralah lidahmu daripada menjatuhkan kejahatan pada saudara-saudaramu. Nabi goyak kepada Muaz. Hei Mu'ad, mempeleheralah, menjagalah lidahmu pada menjatuh kejahatan pada saudara-saudaramu. Jangan duk kata jahat kepada saudaramu. Dah, dari kalangan para penanggung Al-Quran, iaitu saudara-saudaramu Muslim yang beramal dengan hukum Al-Quran, dengan Islam. Jangan duk kata huduh dia, jangan duk suka jahat dia. Dan tanggungkan dosa-dosamu itu atas dirimu. Jangan akan tanggungkan dosa-dosamu itu ke atas mereka. Dan jangan akan sucikan dirimu dengan mencelakan mereka. Mu jangan hidup suci dirimu, mu tak celak saudara mu jangan. Jangan meninggikan dirimu atas mereka. Mu jangan tinggi dirimu atas saudara mu. Mu jangan besar diri, jangan tinggi diri. Jangan memasukkan amal dunia dalam amal akhirat. Mu jangan duk masuk amalan dunia dalam amalan akhirat. Lah mano? Lah artinya jangan akan kosak amalan akhirat itu kerana dunia. Jangan duk buat amalan akhirat itu nak kosak kepada amalan dunia. Untuk mendapatkan mata benda dunia dan mencari laba dunia. Jangan. Jadi Nabi pesan. Dan jangan menilik-nilik pada amalanmu. Jangan duk tilik amalanmu. Jangan engkau bertakabur. Jangan takabur. Jangan membesar dirimu. Dah, dengan perbuatan atau perkataan. Atau dengan air mukamu. Atau dengan gerak-gerimu. Jangan. Di dalam majlis. Supaya manusia takut akan kejahatan perangaimu. Jangan. Dan jangan engkau berbisik-bisik dengan seseorang. Jangan duk bisik-bisik dengan seorang. Padahal di sampingmu ada orang lain. Tepimu ada orang lain, jangan duk bisik. Jangan engkau membesarkan dirimu atas manusia supaya tiada putus dari dirimu kebajikan dunia. Jangan engkau menghinakan dan mencaci yang menjatuhkan keaiban manusia. Jangan mengupak, jangan membuat fitnah. Jangan menjatuhkan air muka orang. Aib orang jangan. Kalau tidak, nescaya akan dirubek-rubek dan dikoyok-koyok akan badan engkau oleh anjing-anjing buas ganas di dalam neraka pada hari kiamat. Allahu Akbar. Wal'iyazu billah. Minta jauh dah ibu bapa dah. Inilah nak cerita pada ibu bapa kata. Di antara amalan-amalan dah ibadat kita hak Tuhan tak terima. Dah. Apa tu sebab-sebab amal ibadat kita Tuhan tak terima sebab ada sifat ni. Nah, satu dah. Satunya nah. Orang mengupak. Tuhan tak terima ibadat dia, amalan dia tu sat ni suruh hatta klik. Yang keduanya orang bermegah dengan kebenaran. Yang tiganya orang takabur. Yang keempatnya orang ujub. Yang kelimanya orang ada sifat deki. Yang keenamnya orang yang tidak ada sifat rahim kasih hablah. Yang ketujuhnya orang ada sifat riak wasagiyo. Yang kedelapannya orang yang tidak benar-benar berikhlas. Maka kita jauhlah ibu bapa deh daripada sifat-sifat lapai-lapai tersebut tadi. Dah moga-moga dah kita termasuk daripada golongan orang hak Tuhan tu saat ni. Nah, terima ibadatlah. Ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibu bapa deh. Dah untuk dah malam ning tu dah sikit sebanyaklah. Dah sikit sebanyak. Nah, yang mana boleh mari kongsi sama dengan adik kakak ibu bapa. Dah, mudah-mudahan dah kita tu saat ni dapat taufik dan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dah pada akhir ni dah kalau ada salah silap tu, Amal Ustaz Sufian Datu minta maaf banyak-banyak pada adik kakak ibu bapa. Dan ucap terima kasih banyak-banyak kepada peminat-peminat kita hadap dengar. Di radio, tak kira mana saja berada. Tak kira daripada token link kita di Tanah Putih. Bersama dengan besar kita di Tanah Putih juga. Bekah obata Tanah Putih dulu besar tu. Mari pula kepada sacallah kita di Randa ni berdua dengan maksu dia. Dan juga saca ceri dan Kerung Pinang. Dan saca ceri pun sentiasa duduk dengan ruang kita ni. Dah, tu dia. Dah semua mana duduk dengan ruang kita tu saat ni. Dah ucap terima kasih belakolah. Nah, kepada adik kakak, ibu bapa, ustaz. Doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah semoga Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi taufik dan hidayah kepada kita bersama. Juga terima kasih kepada Ta'imillah kita di Cok Tamih. Dah mungkin katong daerah Jahar, wilayah Jalah. Tok Imel Mansur, Benar Pakah. Dah. Tok Imel, ayah di kita tolak. Dah, tolak Jahar ni, tolak petani. Dan Tok Imel Ok kita munung. Ni dia, Tok Imel kita. Dah Haji Daud kita munung ni pun selalulah duk dengar ruangan kita sama-sama. Dan juga Tok Imel Pak Cu Nawel kita di Mabeh. Ni dia lama tak jumpa dengan Tok Imel tu Pak Cu Nawel. Tok Imel Romi kita cewah. Dah duk dengar ruangan kita juga. Nah, cewah baru ni. Tu dia. Itulah. Dah sikit sebanyak. Dah. Yang mana Ustaz dapat bagi pada adik kakak pada malam ni. Semoga jadi manfaat kepada kita bersama. Marilah kita sama-sama berdoa. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ghaffarudzunub. Zal jalali wal ikram. Wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi kulliha wadzunub wal athaam. Wa min kulli dhanbin aznabtuhu amadan aw khat'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'in harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha da'iman abada sarmadan min adzambil ladzi a'lam wa min adzambil ladzi la a'lam adada ma ahata bihi ilmun wa ahsahul kitab wa khattahu al-qalam wa adada ma awjadtuhu al-qudrah wa khassattu al-iradah wa midada kalimatillah kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda amin. Ya Allah, mohon keampunan dan taubat keseluruhan dosa-dosa besar dan kecil, segala perbuatan maksiat yang dilakukan sengaja atau tidaknya, lahir dan batin, segala perkataan dan perbuatan, segala lintasan hati dan gerak nafas yang diketahui atau tidaknya, menurut segala kandungan ilmunya dalam kandungan catatan malaikat dan tulisan kalam. Semoga diampun kurnia Allah kiranya segala dosa-dosa tersebut demi rahmatnya kepada hambanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هاني يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan dia bab yang pertama pada menyatakan taubat. Bab pertama pada menyatakan taubat. Taba yatubu taubatan. Taba kembali. Yakni seorang yang bertaubat, seorang yang kembali kepada fitrah semula jadinya. Kembali kepada dirinya yang bersih. Sebagaimana anak yang keluar daripada ibu tidak menanggung sebagai dosa dan kesalahan, maka seorang yang bertaubat kembali kepada diri asal dia yang bersih. Maka orang yang melakukan dosa adalah orang yang mencemarkan diri dia. Maka kerana cemar dan kotor inilah yang menyebabkan seorang itu tak boleh merasai, tak boleh melihat dan tak boleh memahami apa yang dahulu ia faham. Dengan sebab dosalah dia tidak merasai nikmatnya beribadat. Bukan kerana apa tetapi kerana tubuh dia kotor dengan dosa. Kotor dengan dosa maknawi, yakni dosa yang halus. Yang mana dosa inilah yang menempel di hati sehinggalah ia tidak merasai benda-benda yang sepatutnya ia merasai sebagai seorang hamba. Ketahui olehmu bahawa senyo taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akhir jalan akhirat. Siapa yang masih belum bertaubat daripada semua dosa, bererti dia masih belum berjalan ke jalan akhirat. Walau dosa itu satu saja belum kita bertaubat, masa kita belum berjalan lagi. Kerana orang yang berjalan kepada Allah adalah orang yang meninggalkan segala maksiat, bertaubat. Kalau dia masih berat, masih saya lagi dosa-dosa yang ia lakukan, bererti dia masih belum berjalan menuju ke akhirat dia. Dan anak kunci bagi tuah sekalian murid.
Maka ia taubat itu merupakan kunci segala keuntungan tuah. Sekalian murid orang yang ingin kepada Allah. Arada murid, yakni orang yang ingin murid. Murid nak apa dia? Ingin apa? Ingin Allah, ingin akhirat. Maka permulaan dia, kunci sebelum kita masuk kepada alam akhirat ni adalah bertaubat. Maka sentiasalah menyebut astaghfirullahalazim. Sama ada kita istighfar untuk diri kita ataupun istighfar untuk walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir li zambika. Minta maaflah untuk dosa kamu dan dosa muslimin dan muslimat. Ajar mengaku kesalahan kita di sisi Tuhan. Jangan sombong, jangan ego, jangan terlampau makrifat sehingga tidak mengaku dosa kita di sisi Tuhan. Mengakulah. Kerana apa? Kerana apabila seorang mengaku dengan kesalahan dia, maka Tuhan akan berhadap dengan kasih sayang dan pengampunan dia. Tetapi kalau seorang hamba tidak mengaku kesalahan dia, maka Tuhan akan adili dia dengan keadilan Tuhan. Pada masa tu sangat payahlah bagi seorang hamba untuk lepas. Tapi kalau dengan kasih sayang dan pengampunan, maka sangat mudah bagi orang untuk lepas daripada diseksa oleh Allah Ta'ala. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa. Kita kalau buat salah bukan sunat, wajib segera menghilangkan dosa daripada diri kita. Jangan kita bawa dosa kita sehingga kita mati. Wajib hilangkan sebelum daripada mati dosa daripada diri kita. Ada dosa berhajat ke kepada qada. Semaya kita tinggal kena qada. Puasa kita tak puasa lagi, wajib kena qada. Kita ada berhutang dengan manusia, wajib kena bayar. Maka taubat lagu tu mesti diselesaikan sebelum daripada mati. Supaya apabila kita mati, kita berjumpa dengan Allah dengan tak ada masalah dah. Kita minta maaf belakang dah. Alik Tuhan pula nak mengampunkan dosa kita itu dengan kemurahan dia. Kalau kita betul-betul minta maaf, tidak mustahil sebagai Tuhan akan mengampunkan dosa kita. Hak penting kita betul-betul kodok nak minta maaf dengan Tuhan, nak mengaku segala kesalahan kita. Mengaku awal-awal lagi. Jangan tunggu di akhirat baru nak mengaku. Sekalipun dosa kecil, kena minta maaf juga dengan Tuhan. Ataupun melakukan ibadat sehingga dibuai dosa kecil daripada diri kita. Dosa kecil ni boleh hilang dengan sebab kita ambil air semaya. Melihat Al-Quran, melihat masjid, melihat ibu bapa dengan pandangan mulia juga. Maka menghilangkan dosa kecil. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula. Melambat-lambatkan dosa, dosa lain pula. Contohnya, tinggal semaya berdosa. Lepas tu tak kodo pula. Sengaja tinggal. Maka dosa lain pula, dosa tinggal tu so. Selagi mana tidak qadha, selagi itu duduk dosa. Sekalipun berpuluh-puluh tahun buat lagu tu, maka dosa tu duduk lagu tu. Maka wajib kita hilangkan segera. Kalau kita nak qadha, qadha semaya. Kalau nak qadha puasa, qadha puasa awal. Lainlah kalau kesalahan itu tidak berdosa. Seperti tinggal bukan dengan sengaja. Kita tinggal semaya terlupa tidur misalnya. Tak dosa lah tinggal tu. Tetapi sunat bersegera. Tinggal poso kerana ada hajat. Kerana seteruk haba kau gapo, maka kita buka poso. Kerana sakit kau gapo, maka kita tak kodoh lagi. Tak apa. Kerana uzur. Maka perbuatan berbuka poso saat ini tidak berdosa.
Apabila tidak berdosa, maka tak wajib kita buat segera. Nah. Bersalah bagi Mu'tazilah. Ada satu kumpulan dipanggil Mu'tazilah. Yang berkata mereka itu dengan berbila-bila dosa melambat ke taubat itu dengan sebab panjang masa. Nah. Melambat ke taubat itu satu dosa yang lain pula sekalipun berpuluh-puluh tahun. Nah. Bersalah bagi Mu'tazilah berkata mereka dengan berbila-bila dosa melambat ke taubat dengan sebab panjang masa. Mu'tazilah pun kata lagu tu juga. Nah. Kau mana ni? Ahli sunnah mana ni? Dengan berbila-bila dosa melambat ke taubat itu dengan sebab panjang masa. Ahli sunnah jemaah kata selagi mana tidak bertaubat, so dosa tu lah. Demo tinggal semayang, so dosa tu lah. Pah, pelewat semayang, so dosa tu lah. Manakala Mu'tazilah, dosa semacam, dosa, berbila-bila. Lagi mana tidak taubat. Banyak lagi lah dosanya ahli di sisi Mu'tazilah. Tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa melambat ke itu. Nah, semakin lama semakin banyak dosa. Semakin banyak lama semakin banyak dosa menurut Mu'tazilah. Dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat melambat ke itu seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Katanya Mu'tazilah, pertama dosa buat maksiat. Kedua dosa melambat ke taubat. Berapa kali? 10 tahun. Sehari dosa, kena taubat supaya dengan dosa buat maksiat. Dosa melambat ke taubat menurut tahun, masa. Maka minta maaf juga. Ya, kena minta maaf supaya minta maaf dosa maksiat. Kemudian jika mengetahui akhir segala dosanya atas tafsir nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu persatu. Kita kalau kita ingat dosa kita ke apa dia, kita kena ingat. Tapi kita minta astaghfirullahalazim. Minta maaf dengan Tuhan tu kita gambar ke semua dosa-dosa kita buat. Kalau kita ingatlah. Misalnya dosa untuk hari ini. Sebelum kita tidur, kita sebut astaghfirullahalazim. 5 minit tak apa dah. 2 minit ke 1 minit sebelum kita kejam mata. Kita duduk senyap ya. Tak cara kok siapa-siapa dia. Kita sebut astaghfirullahalazim. Ya tawabtub alayna. Ikutlah. Gunalah perkataan gapa dia. Yang penting kita mengaku. Kita menyesal dosa hari ini. Kita ingat daripada pagi tadi. Gapa dia ambo semaya tak khusyuk. Pagi tadi saya. Gapa dia buat dosa. Saya kata kok orang ni. Saya niat jahat kepada orang ni. Saya gini. Saya mulut saya kata kat orang. Kita ingat. Ingat semua tu. Maka kita sebut astaghfirullahalazim. Ya Allah aku minta maaf. Supaya semua dosa-dosa aku ni. Rasa menyesal lagu tu. Nak guna bahasa Arab boleh. Nak guna bahasa Melayu pun boleh. Hal penting. Di dalam bertaubat adalah perasaan menyesal tu nombor satu. Kita rasa sangat menyesal, sangat duka cita, sangat kecewa dengan segala kesalahan yang kita buat. Minta maaf ya Allah ya Tuhanku, biarlah orang lain masih melihat aku baik, masih mengampunkan dosa aku, tapi aku rasa aku dah buat salah denganmu hari ini. Aku tak dengar katamu ya Allah ya Tuhanku, mu suruh buat lagu ni, aku buat lagu ni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta maaf segala dosa-dosa aku. Ayat gitu, kecek Melayu pun tak apa, tak syarat bahasa Arab. Cuma Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Aisyah. Iaitu supaya membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matika 'alayya wa abuhu bi dzambi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca sekali lepas pada subuh, baca sekali lepas pada maghrib. Baca lepas pada subuh untuk dosa malam kita.
Baca lepas pada maghrib untuk dosa lepas subuh sampai malam. Amal ke paling kurang sekali. Pagi sekali petang. Yakni lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Ataupun tiga kali. Tiga kali kat ni, tiga kali sekali baca. Tiga kali ketika lepas subuh, tiga kali lepas. Nabi kata siapa dia yang baca Sayyidul Istighfar. Biar pehel makna lah moleknya. Nah. Mari perasaan menyesal. Maka diampung ke dosa dia semua. Nah. Ha, jadi jangan lupa Sayyidul Istighfar. Minta maaf dengan Tuhan ni. Biar jadi adat tradisi mulut kita dan hati kita. Memanglah kita ni kaki dosa lagi. Tapi biar aja mulut kita ngaku depan Tuhan. Kita buat salah, kita buat gapo. Biar aja hati kita rasa menyesal dengan dosa kita. Eh, tak usah buat hakikat, tak usah buat makrifat lah. Buat dengan hati sungguh-sungguh, saya salah. Oyak begitu. Eh. Dan tiada memada oleh satu taubat sahaja. Yakni kalau dosa mencuri, dosa berzina, dosa gapo, tak boleh minta maaf semua gitu. Tak boleh. Kalau kita ingat dosa-dosa kita, kita kena sebut sosok. Tak boleh dosa umum gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, maaflah semua dosa aku. Mengingat kau tak kena sebut sosok. Ya Allah, ya Tuhanku, maaflah dosa saya tinggal semaya subuh. Ya Allah, ya Tuhanku, saya minta maaf dosa mulut saya kata benda-benda tak comel di sisimu. Ya Allah, ya Tuhanku, saya minta maaf hati saya duduk rasa ujuk lagi. Hati saya duduk riak. Kita ngaji dah dulu dah. Hati saya duduk fikir mudarat kepada orang mukmin. Duduk fikir niat jahat kepada orang mukmin. Saya duduk rasa saya paling baik. Ha, kita minta maaf. Sebut so-so-so kita ingat hari ini. Eh. Lepas tu, sebut secara umum pula. Hak aku ingat, hak aku tak ingat, ya Allah. Eh. Bagi segala dosa itu, tiada memadai oleh satu taubat saja bagi segala dosa itu. Kena sebut sosok. Dan jika tiada teringat ia tak ingat akan tafsir perinci segala dosa itu, maka hendaklah ia berkata, jika ada bagiku dosa yang tiada aku ketahui akan dia akan dosa, maka aku taubat daripadanya, aku kembali kepadamu. Aku tarik semula dosa tu, ya Allah, ya Tuhanku. Saya menyesal buat benda tu. Eh, mengaku depan Tuhan. Taubat kepada Allah Ta'ala dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadat. Bertaubat itu satu ibadat. Kalau tak ada dosa pun, sunat juga bertaubat. Nabi pun sebut, sesungguhnya aku bertaubat dengan Allah tiap-tiap hari 100 kali. Ada riwayat kata 70 kali. Setara Nabi yang tinggi makrifat dia pun bertaubat dengan Tuhan 100 kali. Apatah kita yang jahil ini tak sih bertaubat dengan Tuhan. Lidah kita nak membicara ke benda-benda tinggi. Nak kecek benda-benda hak tinggi. Eh, tetapi dosa masih melekat di diri kita, mengakulah. Dan taubat itu adalah satu pahala, satu ibadat. Ibadat bertaubat. Tak syarat ada dosa. Kalau tak ada dosa, sunat bertaubat. Kalau ada dosa, wajib bertaubat. Eh. Yang dijanjikan akan pahala. Siapa dia bertaubat, kalau bukan kerana dosa, kalau dosa bertaubat dapat pahala wajib. Kalau bertaubat tak ada dosa dapat pahala sunat. Semua taubat, dosa hak wadu ke hak sunat dapat pahala berlaku. Kerananya, pahala kerananya. Adapun hilal seksa kemudian daripada taubat, maka itu diserah kepada Allah Ta'ala. Lepas saya bertaubat, saya kena seksa lagi kodok tu serah kepada Allah. Tuhan Maha Pengampung dan Maha Penyayang. Saya kalau saya bertaubat, dosa saya ni ditunjuk kodok di hari akhirat depan orang ramai. Tu serah kepada Tuhan. Tuhan nak tunjuk ke? Tuhan tak usah tunjuk ke? Maka kita minta dengan Tuhan. Nah, tu pengampunan Tuhan.
Kadang-kadang tu saya maaf, tapi tu saya tunjuk lagi. Kadang-kadang tu saya sembunyi, terpulai kepada dia. Nah, dia segala-galanya. Kau penting dia terima taubat kita pun, alhamdulillah dah. Firman Allah Ta'ala kata, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah kasih akan sekalian yang banyak bertaubat. Kerana orang yang banyak bertaubat itu adalah orang yang banyak melakukan ibadat. Ibadat taubat wajib ataupun taubat sunat. Maka bukan saja diampung dosa, bahkan disayangi Tuhan. Bertaubat ini, kita mengaku dosa kita dihadapi Tuhan. Bukan kita dapat pengampunan saja. Kita diampung dosa pula dengan Tuhan. Nah, diampung dosa dengan Tuhan. Kita disayangi pula Tuhan. Oh, nak dapat saya Tuhan? Nah, antaranya adalah mengaku salah kita. Jangan buat kerah-kerok. Jangan buat debel. Jangan buat egois. Jangan buat sombong takabur. Nah, Tuhan saya. Bukan kata Tuhan terima taubat. Sesungguhnya Tuhan saya kasih akan orang banyak bertaubat. Jadi kewirik lidah kita astagfirullah. Nah, hamba ada terima satu istighfar daripada Habib Omar. Nah, daripada Sidi Habib Omar kata, ya pesai, tau lafaz doanya, subhanallahi wa bihamdi rabbi astagfirullah min zambi. Subhanallahi wa bihamdi rabbi astagfirullah min zambi. Subhanallahi wa bihamdi rabbi. Maha suci Allah dan pujia bagi Tuhanku. Astagfirullah min zambi. Aku minta maaf daripada dosaku. Ha ni. Ha, lapah o ambo terima direct daripada Habib Omar sendiri. Neh. Amalah. Subhanallah wa bihamdi rabbi astaghfirullah min zambi. Amalkah. Banyakkah sebut di lidah kita pada akhir zaman ni selawat dan taubat. Minta maaf dengan Tuhan, mengaku. Jangan banyak soal, jangan banyak songai, jangan banyak tak mengaku. Orang royak kita salah, mengaku. Tak ada malu gapo-gapo dia. Neh. Tidak salah kalau kita mengaku. Bahkan kalau kita mengaku kesilapan, Allah Ta'ala ampun pula dosa, Tuhan saya dah pula. Tapi kalau kita tak mengaku, Tuhan pun tak suka, Tuhan marah. Orang tak mengaku kesilapan. Firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Artinya taubat oleh kamu, PMA, wajib bertaubat kepada Allah sekalian kamu. Hai orang yang beriman, kalau mu rasa mu beriman, taubat segala dosa-dosa. Mari saya bertaubat dah. Lepas tu mari mu makan nasi, mu tak royak cerita. Mari mu tidur dah. Apa mu tak royak kata mari mu tidur, mu makan nasi. Maka bertaubat ni juga untuk hari ni. Tak salah kita ada sebut astagfirullah. Astagfirullah. Nah. Ada orang kata lafaz jangan sebut astagfirullah. Lafaz molek kita suruh Tuhan. Kalau kita kata kita minta maaf, kita nak bertaubat dengan Tuhan, takut kita ulai pula jadi nipu pula percakapan ni. Kata nak bertaubat, lepas tu kita ulai pula dosa. Jadi macam percakapan ni tak betul. Lepas tu lagu mana lafaz molek? Allah Rabbil Fili Warhamni Watub Alayya. Ya Allah, ampung dosa aku. Rabbil Fili Warhamni, kesian belah ke aku. Watub Alayya, berilah aku taubat kepada aku. Berilah taubat kepada aku. Kita minta Tuhan ampun dosa kita. Kita tak royak kita, ya Allah aku bertaubat dah. Jangan sebut. Takut-takut kita royak lagu tu, kita buat pula. Jadi kita mengaku saat ni buat tu. Jadi kita minta Tuhan ampun dosa kita. Ya Allah ampun dosa kita. Kalau aku kata aku nak minta maaf kamu, takut aku nipu. Ya Allah ya Tuhan aku. Kalau aku kata aku nak bertaubat denganmu, takut aku nipu, aku buat pula. Jadi aku minta ya Allah Tuhan aku, taubatlah, terima taubat aku. Terima kan gitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz-zambi kama la zambalahu.
Artinya orang yang bertaubat daripada dosa, Nabi Muhammad sebut, seperti mereka yang tiada berdosa, dah diampun dosa. Maka nak membezakan seseorang dengan Nabi adalah dosa. Nabi ni mustahil melakukan dosa. Manakala kita pula harus melakukan dosa. Manakala wali-wali pula terpelihara daripada dosa. Beza. Nabi mustahil buat dosa. Wali-wali terpelihara daripada dosa. Sekalipun harus berlaku dosa pada dia, tetapi terpelihara ia mahfuz. Terpelihara daripada dosa. Manakala Nabi maksum, mustahil berlaku dosa. Manakala kita pula harus melakukan dosa. Nah, ulama kata bukan di dosa tu masalahnya. Masalahnya dia tidak bertaubat. Kerana dosa apabila bertaubat, hilanglah dosa tu. Hak masalahnya ada orang tak si bertaubat, tak si mengaku, tak si menyesal kesalahan dia dengan Tuhan. Manakala melakukan dosa tu tradisi kita untuk membezakan kita dengan Nabi. Ke tak berlaku dosa, ke tukar dengan Nabi pula. Ha, nah. Katanya Nabi pula, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Artinya, hai yang mana-mana manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahwasanya aku taubat kepadanya, kepada Allah, pada satu hari 100 kali. Nabi 100 kali taubat. Kita baru belajar ilmu hakikat sikit, tak mengaku dah dosa. Tak sih sebut astaghfirullahalazim. Rasa bersih sangat. Nah, Nabi Muhammad sebersih-bersih manusia sebut astaghfirullahalazim. Dosa gapo dia Nabi Muhammad? Mana ada. Tetapi masih mulut duk sebut astaghfirullah. Kita dosa penuh benar. Zahir batin dosa ada. Tiba-tiba ego tak sih sebut astaghfirullah. Eh, jangan ego gak. Ngaku gak kita salah. Eh. Sabdanya Nabi lagi, inna Allah azza wa jalla yakbalu. Yakbalu taubatal abdi ma lam yughir. Yughir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi yang maha besar menerima taubat hamba selama belum sampai ruhnya kepada halkumnya. Apabila nyawa duduk di halkum, maka kalau seorang itu bertaubat, katanya ulama, diterima lagi. Saat ini kata tak diterima. Maksud tak diterima dosa apa dia yang tidak diterima apabila siapa di gor-goroh. Gor-goroh dia panggil. Duk, nak mati kan? Macam kubang nak sembelih. Bunyi, habis nak habis ke nyawa dia. Napas tu nak habis. Dia bunyi, maka ketika sini ni, wa antum hina izin tanzurun, apabila ruh sampai kepada halkum, maka kamu akan nampak, pada masa tu kamu akan nampak akhirat ni. Nampak dah malaikat. Maka ketika tu, kalau orang kafir nak masuk Islam, tidak sah hukum dia, kerana dia sudah nampak dah kejadian yang sebenar. Tu maksud dia. Tidak diterima taubat, taubat orang kafir nak masuk Islam. Manakala orang Islam nak taubat dosa dia ketika gar-garah ini, masih diterima. Maksud tak diterima adalah taubat orang kafir nak masuk Islam. Orang tak lihat tu. Sebab apa? Sebab tak ada istilah ujian dah, sebab orang kafir tu nampak dah. Maka kalau dia beriman pada masa tu, tak dikira sebab dia nampak dah malaikat. Alih-alih tu nampak dah. Manakala orang yang buat dosa, boleh lagi. Nah. Ada ulama syarah lagu tu. Nah, antaranya Baba Mi Selegi. Baba Abdul Hamid bin Haji Daud Pondok Selegi. Nah. Ada dalam kitab-kitab pun ada sebut lagu tu juga. Dan sabdanya man taba qabla an tatla asyamsu min maghribiha taballahu alaihi.
Artinya barang siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, tempat tergelar dia, nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Ni taubat umum. Bilakah pintu taubat tertutup secara umum? Apabila matahari naik sebelah matahari jatuh sekarang. Matahari barat, timur naik ke barat. Lepas ni naik ke barat. Apabila matahari naik ke barat, tak diterima dah. Mana-mana jenis taubat tak diterima dah. Hak ni umum kepada siapa-siapa. Manakala ketika gor-goroh, tak diterima taubat bagi si mati saat ni. Orang yang keliling dia, yang tengok saat ni, tak ada masalah apa. Waktu bagi orang personal, bagi individunya adalah ketika ruh sampai sini. Waktu bagi umum adalah ketika matahari naik sebelah barat. Nah. Jadi yang tunggu matahari naik sebelah barat, lazimi istighfar. Sebelum tidur, sebut astaghfirullahalazim, subhanallah bihamdi rabb, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ikutlah. Sebutlah gapo-gapo sebelum kita tidur. Nah, kejar mata sungguh-sungguh, niat nak minta maaf dengan Allah Taala, niat maaf ke semua manusia. Ya Allah ya Tuhanku, aku niat aku maaf ke semua manusia yang dok kata kat aku yang niat jahat kepada aku, aku maaf ke belaku. Kita maaf ke orang, kita minta maaf dengan Tuhan dan kita bercita-cita supaya manusia maaf ke kita. Kita minta maaf dengan Tuhan, kita maaf ke semua orang buat salah dengan kita. Kita bercita-cita supaya manusia memaafkan segala dosa kita. Bila? Sebelum tidur. Eh, takut dia tidur-tidur tak bangun dah. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada luruh kembali dan pulih. Tabayatu butaubatan. Ada kembali. Dan pada syarat pula, barang yang berhimpun padanya tiga rukun. Itu rukun taubat. Apa sahaja dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa syirik, dosa gapo. Maka cara nak bertaubatnya ada tiga rukun. Pertama sekali, ini yang paling besar sekali iaitu menyesal. Menyesal ni gapo dia rasa silap. Mengaku salah benda yang kita buat ni sekarang. Rasa benda ni tak layak dibuat. Rasa menyesal dengan apa yang kita buat. Rasa bersalah, rasa kecewa, rasa tak sedap duduk. Atas mengerjakan maksiat tu kerana Allah Ta'ala. Maka tidak sah taubat mereka yang tidak menyesal. Sekalipun sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat. Kita dah sebut 27 kali sebelum maghrib, sebelum subuh ni. Kalau kita tak ada rasa menyesal, maka mukmini mukminat tu kita salah seorang masuknya. Eh. Maka kalau kita tak menyesal, tak jadi. Hak ni rukun paling penting sekali, menyesal. Atau menyesal ia tiada kerana Allah. Menyesal tapi bukan kerana Tuhan. Semesti menyesal ia kerana bala yang turun atasnya disebab maksiat tu. Eh. Misalnya dia curi pas kena katuk kat orang. Oh, menyesalnya saya minta maaf, saya menyesal. Menyesal apa sekiranya kena katuk? Mungkin menyesal kerana Tuhan. Maka menyesal sini menyesal dengan Tuhan. Nah, bukan kata menyesal dengan sebab bala kau, dengan sebab balasan Tuhan kau. Tak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyesal. Mu tak turun bala pun, aku rasa menyesal dengan perbuatan dosa ni. Mu tak balas kau, mu tak turun ke bala kau, mu tak turun ke ukubah kau. Aku menyesal. Kedua, meninggalkan maksiat. Berhenti. Kalau tak berhenti, tak boleh juga. Kena berhenti. Taubat ia daripadanya, maka tidak sah taubat mereka meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Eh. Oh, tidak sah taubat mereka yang meninggalkan. Tak sah. Kalau dia tak tinggal, selagi itulah tidak sah. Selagi itulah tak sah. Menyesalnya lah saya minum arak. Minum lagi. Eh, rasa menyesal sungguh dari hati. Duk minum lagi. Ah, lagu mana rasa menyesal. Duk minum lagi. Jadi menyesal dan berhenti segera. Ketika menyesal itu berhenti.
Dan ketiga, mencita-cita akan ketiadaan kembali kepada umpama maksiat yang taubat ia dari hamba taksir. Sekalipun lepas pada tu dia buat pula, tapi kalau dia buat dah tiga ruku ni, maka cukup dah taubat dia, tak perlu dah. Maka tidak sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiat itu. Maksiat Allah menyesalnya, tapi dalam hati nak buat pula lepas ni. Tak boleh. Ini jika maksiat itu tiada meninggal ke fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Kalau meninggal ke benda fardu, contohnya semaya, kena qadha pula. Kalau meninggal ke zakat, kena ganti pula. Berapa puluh tahun dah saya tak bayar zakat. Saya kerja, lah ni tuhai bala, saya jadi sesok. Kena bayar zakat. Dulu, gini-gini, saya tak bayar zakat, saya tak bayar hutang orang. Maka wajib lah ni kena bayar. Adapun jika ada dosa meninggal ke umpama fardu sembahye, maka wajib pula atasnya. Atasnya mengqadha segala fardu yang luput itu. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulakan ia akan harta itu atau gantinya kepada ampunyanya. Benda kita curi itu hancur lebur dah. Maka saya gantilah berapa harga dia kalau betul nak bertaubat. Atau minta halah, saya tak ada duit tapi saya menyesal sungguh saya dah ambil harta awak. Saya minta halah lah daripadanya dengan tafsir pada mazhab kita. Kena sebut gapo dia nak minta halal daripada bak gapo. Saya minta maaf, saya dulu curi baju awak, sekarang dah hancur dah, saya tak mampu nak bayar. Saya curi kereta, saya kena sebut mazhab Syafi'i. Bersalah pada mazhab Imam Malik memadai minta halal dengan ijmal, tak perlu tafsir. Maknanya minta maaf deh, semua silap salah saya tak ayo sebut. Dan ada padanya keluasan. Maknanya nak pilih hok mana-mana pun boleh lah. Cara Syafi'i ni nampak halus sikit. Jadi kalau kita tengok tuan dia nampak macam ada harapan nak memaafkan kita. Ataupun tuan tu jenis lemah lembut, maka ikut cara mazhab Syafi'i. Tapi kalau tuan tu jenis kerah, jenis gapo, ikut mazhab Malik. Jadi benda tu ada sa'ah sikit, ada keluasan. Maka jika tiada kuasa ia memulakannya dan tiada menghalaki oleh ampunyanya. Pas lagu mana saya tak jumpa dah orang yang saya buat dosa dengan dia. Nak minta halal pun tak boleh, nak minta gapo pun tak boleh. Maka hendaklah bersungguh ia pada mengikhlaskan taubatnya dan memohon kepada Allah. Taubat ikhlas-ikhlas sungguh minta Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, aku tak mampu dah. Nak minta ngejah dengan dia, tak jumpa Tuhan kau gapo dia. Mu yang boleh selesai masalah aku, mu boleh selesaikan. Mu boleh selamatkan aku daripada benda ni. Mudah-mudahan menjadikan ia akan ampunnya harta itu reda pada hari kiamat. Tuhan boleh buat hati orang tu jadi reda dengan kita. Minta dengan Tuhan sungguh. Ya Allah ya Tuhanku, aku hanya minta mu lah yang ditangimu lah hati-hati manusia. Mu lah yang boleh membuat dia maaf kepada aku. Memelah dosa aku banyak dengan dia. Tetapi hati-hati manusia di tangimu. Ya Allah, ya Tuhanku. Maka maaf kamu. Setengah daripada syarat taubat itu, ketiadaan sampai ruh kepada halku. Dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat. Macam sana. Seperti yang tersebut pada dua hadis yang lalu. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, nescaya sah ia dan tak dapat tiada daripada diterimakan dia akan taubat. Cukup syarat, insya-Allah Tuhan terima. Lah ni kita buat tak cukup syarat, maka Tuhan tak terima. Firman Allah Taala, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Ada dak hadis yang menyatakan kalau ada orang beri salah kepada kita yang tengah solat, dan orang yang solat tu pun menjawab salam itu dengan mengangkat tangan, bukan jawab dengan lisan. Sebab ada TikToker. Terus, gapo dia tahu? Buat video pasal benda ni.
Dia kata perbuatan itu pernah dilakukan oleh Nabi. Kita tengah sembahyang. Orang kata assalamualaikum, kita berjawab. Tak jawab waalaikumsalam, kita angkat tangan. Benda ni ada Nabi buat. Tetapi benda tu bukan sunnah lah. Cuma ulama kata boleh angkat tangan atas nama nak jawab salam. Boleh. Assalamualaikum, kita boleh ulak gitu. Sedikit sajalah gerakkan tu. Nabi ada buat tapi hamba tak ingat hadis tu nah dia lagu mana deh. Ha. Boleh tak tuan guru huraikan maksud hadis berbunyi akan masuk sesuatu kaum itu ke dalam syurga yang hati mereka seperti hati-hati burung. Saya ternampak hadis ini di skrin TV dalam masjid kawasan saya. Oh mudahnya lah. Hadis Nabi kata ada satu manusia yang masuk ke dalam syurga yang mana hati dia seperti hati burung. Hati burung ni maksud dia hati yang bertawakal. Burung ni dia tak ada kerja. Dia tak ada kerja di universiti kau, jadi khani kau, jadi pejabat kau, jadi mufti, jadi gapo kau. Tak ada kerja dia. Hati dia sangat tawakal, tubik, klik, kenyai. Tawakal sungguh hati dia. Dia tak pernah kata duk mikir lagu mana. Baru tengok burung duk mikir. Apa duk mikir tahu lah saya kerja pun duk. Nikah bukan main lah. Pas ekor anak. Tapi tawakal dia. Ini maksud dia hati tawakal. Lau tawakkaltum alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitana. Kalulah kamu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Tuhan akan memberi rezeki kepada kamu seperti seekor burung. Hati burung mana? Tagdu khimasan. Berpagi-pagi dia kepeh tembolok dia ni. Tempat makan dia. Wa taruhu bitana, balik petang kenyang perut dia. Nak kata tawakalnya dia. Jadi maksud dia, hati orang yang tawakal. Bukan hati burung ni lagu mana hati burung ni. Gitulah maksud syarah dia. Macam mana nak hadirkan rasa yang Allah sedang melihat kita. Ada amalan tertentu tak? Amal ke sebut dari hati lagu ni. Allahumma'i. Dari hati. Allahumma'i. Allahu syahidi. Allahu hadiri, Allahu nazirun ilayya, Allahu naziri boleh, Allahu naziru ilayya, Allahu garibun minni. Sebut dari hati kita. Ataupun sebut dengan bahasa Melayu, Allah bersama dengan aku. Allah ma'i. Allah melihat aku. Allah sentiasa hadir dengan aku. Allah sentiasa melihat kepada aku. Allah sentiasa dekat kepada aku. Sebut macam dalam hati. Nescaya kita akan telitah Tuhan semacam. Ajar sebut dalam hati. Maka kalau nak buat gawa pun, gerak ya mari lalu. Perkataan-perkataan itu di dalam hati kita. Ambo ijazahlah amalan itu sebagaimana ambo terima daripada guru ambo. Amalan itu ada riwayat kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada riwayat kada Siri As-Saqati. Macam-macam lah. Tapi ambo ijazah ke sebagaimana ambo terima daripada. Sebut dari hati dah. Jangan sebut luar. Sebut dari hati. Allahumma'i Allah. Bahasa Arab boleh. Bahasa Melayu pun boleh. Ustaz, apa hukum kalau seorang itu berkata bid'ah kepada satu perbuatan yang dibuat oleh sekumpulan ahlinya. Sedangkan yang berkata bid'ah dia tidak tahu sama ada benda tu pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak. Dia pakai gedah je. Kata benda tu bid'ah. Mohon pencerahan. Orang jahil jangan duduk peduli. Orang jahil, sekalipun orang jahil tu PhD. Ya, PhD ada, PhD jahil. Bukan bidang dia, jahil lalu tak tahu apa. Maka kalau orang jahil, orang tak ada ilmu, maka dia kecek nak kata lagu mana ikut dia lah. Dia akan kecek menurut kejahilan dia. Semakin banyak dia berkecek, semakin dia tunjuk kejahilan dia. Kata orang tua, sipir agak sikit bodoh tu dalam poket. Jangan duduk tuak tubik belakang, sipir agak sikit.
Maka kalau perbuatan dia ikut dia, dia nak kecek muka dia orang jahil. Jangan duk pusing sangat kak. Nah, apabila kita tahu apa yang kita buat tu ada dalil daripada Quran dan hadis, oh, kita tak sedut cara lah dia duk kata ke apa dia pun. Yang penting kita wui penerangi, wayak dah dia, kalau dia tak sedengar lagi, oh tak payah kecek lah. Orang jahil nak kata lagu mana. Nah, kadang-kadang orang jahil ni nak menguji kesabaran kita. Kadang-kadang nak tengok lagu mana hati kita melihat dia. Nabi Muhammad pergi ke Taif. Orang jahil tak kenal Nabi Muhammad nyopekum batu. Nabi Muhammad nak kata ke mana? Dia jahil. Nah, nak kata ke mana? Royak pun tak dengar kata juga. Maka belajar dengan Nabi Muhammad. Orang jahil ikut dia lah. Nah. Dia kata up to you. Oh, itu orang ini. Up to you. Terpulai lah. Demo ikut demo lah. Demo tak wui pahala ke ambo, demo tak wui dosa ke ambo. Nah, ha, cuma kalau ambo perangai tak juruh, ambo akan tanggung dosa. Kalau ambo salah, ambo berdosa. Kalau ambo baik, ambo dapat pahala. Bukan dengan sebab kata-kata demo tu ambo boleh pahala. Kalau kita sesat, kalau kita Wahabi, orang duk kata betul-betul-betul, tak jadi betul juga muka Wahabi. Nah, ahli sunnah kita, orang duk kata bid'ah-bid'ah ke apa dia, tak jadi sesat kita. Jadi, tak sedut cara ke orang, cara ke diri kita. Ada orang tua cakap, burung hantu berkicau atas pokok atau kawasan rumah kita, tandanya ada kematian. Kalau percaya, jadi kurafat ke duk. Oh, tak tahulah orang kapung ni, percaya lagu mana burung hantu ni menunjukkan ada kematian. Eh, berkali jamin dulu kalau orang mati ramah burung hantu, mari duduk situ. Nama burung hantu lah. Eh, takut ada hantu ke situ. Sebab kadang-kadang ada kematian tu menyebabkan menarik binatang. Kalau pada pasir, kalau ada bangkai benda mati, maka ada burung mota. Burung hering panggil. Leng, mota nak ambil makan ni, nak ambil, nak makan bangkai tu. Bangkai manusia, kok penting benda mati situ. Maka tu sebagai tanda sahaja. Maka orang zaman dulu tak tahulah lagu mana dia boleh buat sebagai pedoman. Kalau burung hantu tu, jadi ada orang mati. Tak usah percaya pun tak apa, nak percaya pun tak apa. Nah, nak percaya pun bukan kata nak percaya yakin sangat. Dah, nah, semua buat sebagai pedoman. Gitu saja. Tak usah percaya pun tak jadi kapir ke apa dia tu. Hanya keedah pengalami orang-orang tua dulu. Nah. Sedek dalam musafir boleh jamuk, boleh solat jamuk. Soalan saya, boleh ke dalam musafir tu kita nak qada solat yang lepas-lepas tapi buat jamuk lah sekali. Contoh pada qada zuhur asal buat jamuk. Eh, ha, boleh qada. Qada zuhur asal tu buat jamuk. Lagu mana qada zuhur asal buat jamuk? Dia kalau nak buat jamuk, dia kena qada, dia kena semayeh hari tu, waktu tu tak boleh buat jamuk. Maya Zohor, Zohor hari tu. Barulah boleh tarik nak buat jamuk asal. Manakala kalau dia nak maya jamuk ketika musafir, dia nak kodoh dulu. Kodoh dulu, ikut dia nak semaya waktu bila-bila pusuh. Dia nak semaya asal, jujur. Tak payah niat jamuk ke apa dia, mungkin dia kodoh dah. Tapi kodoh pak lah, pak. Kosa tak boleh lah. Buat pak belakang.

0: Sawata Jala FM 95 MHz, Radio Bahasa Pakteh 24 je, mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hadir dengan Taiseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat tek 24 je. Dengan DC Karabun dan peminat nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam rangsangan Music Plus. Rangsangan ni peminat mai sapa mekosi jaga-jaga kesihatan tubuh badan, berita dan gapo nyo paho kajo deh ho tubik menit-menit mari pada kosi pada peminat wi tahu deh hari ni ada gapo mari sapa me kosi pada peminat dan dalam sisi yang kedua ni karapun ada deh ada gapo tu masa ni kita gi berhenti dengar lagu atau nasi dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua mari sapa gapo nanti dengar. Deh, peminat mana yang tak nak tidur lagi, bolehlah dengar deh. Ha, kita pergi dengar lagi.

Kedua dalam rancangnya Music Plus dan peminat sisi yang kedua ni ada cara-cara kita pakai hubat para dan peminat hubat para. Dan lima perkara hok kita pakai hubat para ni bet gapo salah. Dan peminat salah lagu mana tu deh. Lima perkara kita pakai hubat para tak kena. Dan yang pertama ni pakai hubat para banyak kan ความ จําเป็น. Nah, kita pakai hubat para apa uti tak ada duduk di omo. Nah, tapi kita pakai hubat para tu kena tengok berakai kita deh. Nam nak tua kita tahu mana kita kena pakai tahu tu. Nah, peminat deh. Lagu mana. Nah, peminat. Tubuh badan kita ho maksum dengan hubat para. Dari 10 sampai 15 miligram. To namnak tua tu sekilo. Dari peminat deh. Hubat para kanan 325 miligram tu orang hok berat 22 sampai 33 kilo makan hubat para sute. Orang hok berat 33 sampai 44 kilo makan hubat para sute setengah. Dari orang hok berat 44 kilo nak gi. Dah peminat dah. Makan ubat para 2 uti. Hok ni hok kanat 325 miligram. Dah. Lepas tu kita mai tengok hok kanat 500 miligram. Hok ubat para 500 miligram. Ni nah. Orang hok berat 34 sampai 50 kilo makan ubat para suti. Orang hok berat 50 sampai 67 kilo makan ubat para suti setengah. Makan jangan duduk lebih pada 5 kali sehari. Deh. Orang hok berat 57 deh minat. 57 kilo makan ubat para 2 uti. Jangan duduk lebih 4 kali sehari. Doi ruam sehari tu kita jangan duduk makan lebih pada 4000 miligram sehari. Deh makan ubat para setamon ni. Keun ความ จําเป็น. You know what we do, tubuh pada kita ni ada akan dia boleh. Dah peminat. Lepas tu, yang kedua. Yang kedua ni makan ubat para ni dalam masa hok dekat. Dah supaya kita makan buku 7, buku 8, makan pula. Jangan je betul. Dah, tak boleh buat betul. Ubat para kena makan 4 je sampai 9 je. Dah, masa tu. Masa 4 je sampai 9 je. Makan sekali. Dah, peminat dah. Raya wala pan pai piang 2-3 chumong tu. Jangan duduk makan. Dah, peminat. Tak capeng. Kita kena makan lepas nasi. Dah, hubat para. Nama tu hubat para. Sakit palo. Ya, ke buat tu nah. Kita makan selalu pun tak apa juga. Tak kena belum. Tak kena lepas makan nasi. Biar kita ada berasa kata sakit kepala, kita ada rasa demih, nah, kita makan selalu. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga, makan ubat para, tito kanan kenpai. Tito kanan kenpai. Banyak orang dan nak raksa akan kaiwat. Di kita di rumah. Dan peminat makan ubat para, untuk apa? Untuk we akan tu, yo lut deh sakit kepala kita makan ubat para yo lut deh lut akan buat patu lut kai di deh peminat kita tak boleh makan ubat para ni titokkan hawan deh jangan duk makan turuk 5 hari kalau 5 hari tu lepas gi patu ada ada rasa sakit kepala lagi ada demam lagi deh tapi lepas ada hubat habis rit tu kita kena duduk pergi cari bomo dan we bomo tu turut we ni cari dan kata hati nyakit ke apa dan ada lagi dua dan peminat dua ni kita hubung sisi yang ketiga sisi yang terakhir dan lepas tu ada kokor rawang dan kena pergi nak pergi ingat biar kita makan hubat parah dan peminat kita berhenti dengan lagu dulu lepas tu klip lagi sisi yang terakhir hok rancangnya Music Plus.

masuk wangi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang canggih Music Plus deh peminat. Hari ni ada jauh-jauh makan ubat parah deh, boleh tahu dah deh makan ubat parah berat tahu mana makan banyak mana deh peminat. Lepas tu kita mari hubung pulak deh yang keempat deh peminat, orang yang menyakit jadi roktap roktai, kita kena duduk pergi periksa periksa bomo dulu deh belum kita nak makan ubat parah deh. Walaupun ubat parah ada apa jadi yakin pulut kai deh peminat, tapi ya parah setaman ni ya ada pun kangking juga deh, pun kangking dengan orang menyakit ruk tak tai boleh juga deh peminat deh. Kena duduk makan ubat parah setaman ni ya nono tamoh deh, tamoh apa tamoh okat ho jadi pawat tak benpit boleh peminat. Tu. Lepas tu yang kelima, yang kelima ni jangan duk makan ubat parah. Deh. Lagu mana? Bahasa demai weh hari ni, bahasa nak demai weh kita makan selalu jangan duk abek tu peminat. Dak waikon deh makan ubat parah dak waikon. Ha, kita makan ubat belong. Bahasa nak demai weh makan belong. Deh. Bahasa sejuk-sejuk panah-panah makan ubat belong. Tak leh ubat abek tu peminat deh. Ubat parah yo ada jadi hubak ho make deh piye kita ado akan tahunan deh peminat deh. Kalau tak ado akan jangan dok make deh, berasa sakit palo kita make jangan dok make kato bahasa nak deme weh make tak leh wak betu peminat deh. Tu dia atau wak kicekam deh, wak kicekam ho bahaya pada jadi deme jadi kaiwat deh, sehingga pen ความ ผิด ปกติ deh, ความ คิด ที่ ผิด nah ho ning jangan dok make ubat parah belong deh, belong nak jadi batu nak deme weh ah make tak leh wak betul deh peminat deh. Batu kau kurang rawang deh, kita mai tengok kau kurang rawang naik ka dapatan paracetamol. Kalau kita makan ubat lut kai deh, patu kai yo tak lut paling 3 wan dale budak dale orang tua ataupun kita ada akan buat deh, akan buat dale budak tu tak ada tak ada bantau deh dale masa 5 hari patu akan buat ho orang tua tak ada kurang sikit dalam masa puluh lagi kita kena nak pergi temu bomo deh, wi bomo tu pesak atau kita jadi penyakit gapo kedok deh peminat. Atu kita kena dok beringat deh, beringat apakah make ubat parah dengan ubat lain deh ho ada ya paracetamol pen supako gapo te ya kelai kelam nea deh, yo ada son pesom ระหว่างยาพาราดังาออเฟนาทรีนเด้ปัตโต้ปีเอกิโตตาโกเด้ตาโกฮุบะตุกิโตทั้งนอตาโกตะปะคืนคริงเด้วีเลปะพาโดแสงเด้ยังอินโดคโนแสงเด้เป็นแบบปัตโต้ความร้อนเด้ปัตโต้หกปติงกะลียังอินโดapa wi budak tu sapa ambil ubat deh peminat, kena duk tak tinggi pada budak deh peminat ni kau kuan rawang. Lepas tu lima kali dengar ubat parah deh peminat, tengok masa ho orang canggih Music Plus ni sudah habis dah deh, silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua duk dengar. Lepas tu klik mari dengar sokmo nak-nak male dalam masa pukul 11 sapa pukul 12 male dalam gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24J. Lepas tu kerabun minta hundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duk dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam DJ Moni kasi berita ataupun kasi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Betul tempat kita duduk lah mana lah. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Itu kita kena jaga-jaga juga. Kena kejap insyaAllah. Kalau kita kejap insyaAllah kita tu

jah kepada penyakit semua. Lah mana pun nak malam-malam ni hok pia bau duk tunggu wing duk kerja masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Ha duk dengar Lichil Moni dulu lah sejak sini. Ya, dengar rancangan cerita satu malam sesi pertama ni mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sesi yang kedua banyak nak berkongsi lah. Bok kereta pun beringat-beringat lah tu kepada apa unik-unik hak dia bui tu. Ha, jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak rok yang duk kacau bawa. Kapa-kapa belaga ke apa itu dah. Apa ngatuk lap ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sesi ni pergi berehat dulu. Maju pop-plot setelah lagi sesi yang kedua dengan rancangan cinta satu malam.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni, kena jaga-jaga lah bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak leh. Umur tangga ni kena cuci pemina. Tu we jangok saja bahu sedak umur semah tak leh juga. Tu pun umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali pemina. Jangan hidup main-main sangat lah deh. Banyak bagi kita jadi tok padu tok leh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah deh. Kena jaga jugalah peminat deh. Betul lah mana atik peminat deh. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wis siap ni dok makuk-makuk dok keting kok tu pun ada ataupun baju dok taruh sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah apa itu. Kadang-kadang

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketat, luar ketat, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketat sangat, tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjangnya dok pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kian-kian berlaku dah. Yalah mana apa nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makan nesal lah sikit lah gitu. Ha, dah makan masin kurang sikit. Yang dah makan manis lajak makan bobo molek yo. Makan ulen ni buah hair ais weh ais saja ni lebih banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat gapo. Kalau kerja pun kita pun kena abangnya jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir. Terima kasih peminat duk dengar di Cimoni tiap-tiap malam. Tenang sampai malam ahad. Sejak dari buku 12 malam lebih-lebih sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tu maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Di jam ni tak tunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan khas.

Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangan berita Sawata. Itulah untuk dalam ruangan berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di Gelomek FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Sotono bekerjasama dengan penjenaan elektrik ataupun IGAT dan 13 rangkaian. Kerjasama telah menubuhkan pusat HOTNET iaitu Pusat Rangkaian Pakar Teknologi Tenaga Nuklear Negara Thai. Pusat ini bertujuan menghubungkan kepakaran tenaga kerja dan penyelidikan untuk bertukar pengetahuan serta membangunkan teknologi nuklear. Kerjasama ini juga membantu menyediakan tenaga kerja dan pengetahuan bagi menyokong tenaga bersih masa depan, khususnya teknologi SMR, Small Modular Reactor. Selain itu, golongan belia negara Thai turut digalakkan mempelajari sains nuklear bagi membangunkan tenaga pakar pada masa hadapan. Penubuhan HOTNET menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan keupayaan teknologi nuklear negara Thai, menyokong keselamatan tenaga dan pembangunan negara secara mampan.

keempat ataupun Koromono Paksi Suwana menggerakkan jawatan kuasa kerja agama dan budaya dengan merumuskan hasil pelaksanaan tugas bagi tahun 2020 ini serta menetapkan hala tuju untuk menangani fahaman yang memesongkan sejarah dan ajaran agama. Usaha ini memberi penekanan kepada peranan pemimpin agama dalam membina kefahaman yang betul, menggalakkan kehidupan bersama secara aman dalam masyarakat berbilang budaya serta mengukuhkan kerjasama semua pihak bagi menangani masalah di kawasan sempadan selatan negara Thai secara berkesan pada tahun 2027.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryama idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Ia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku."

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali?

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
1: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: dunia.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati'l 'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
0: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: dzikri.
1: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

0: qura.
1: Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia Allah berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.

0: ukhra.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi shrah li sadri.
1: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Wa hlul 'uqdatan min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'alni waziran min ahli.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
0: Harun akhi.
1: Yaitu Harun, saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Wa asyrikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kai nusabbihaka kathira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka kathira.
1: Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
0: Qala qad utita su'laka ya Musa.
1: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
0: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
1: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
0: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
1: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَدْ

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
1: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
0: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia, Musa, menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?
1: Oh.

Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa."

Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.

0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
1: Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: يذهبا بطريقتكم المثلى.
1: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: alqa.
1: Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?

0: Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, "Jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul, menang."

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

Dia Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya."

Mereka para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

0: kan,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Walaqa

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: عليه غضبي فقد هوى.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
1: فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ.

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia Musa telah lupa.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
0: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami."
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا.
0: Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?
1: Qala ya ibna umma

0: qawli.
1: Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

Dia Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku."

Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan.

0: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.

0: Demikianlah kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami.
1: Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
0: Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat.
1: Khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla.
0: Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
1: Yawma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
0: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
1: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
0: Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

0: Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian, dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.
1: وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
0: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia ridhoi perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

kalau hak halal walaupun molek tak, tak ada masalah ke apa, akan dihisap, akan dikira, dibicara. Hak halal itu ikab, ikut bahasa kita diseso. Alhamdulillah, saudara-saudari sekali lagi yang mana masuk bersama dengan kita yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ucap pe selamat malam, yo selamat malam belako sahabat-sahabat kita. Dan jangan lupalah kita jadikan sahabat-sahabat bagi orang-orang lain boleh bersama neh. Jadi kita komen dan like, kita share sapa gatik kepada orang-orang lain, dan mudah-mudahan kerja yang kita usaha ni akan dilipat gandakan pahala, akan ditambah banyak lagi ganjaran di sisinya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi malam ini giliran kita Misbahul Munir fi ma'rifatillahil qadir. Kita masih lagi duk belajar huraya sifat yang kelima, iaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Dan di hujunglah, kalau hok mana ada kitab Misbahul Munir, boleh kita buka kitab di muka 18 sebelah bawah tu. Hok mana ada lah. Kalau kita tak ada, tak apa. Kau ambil bahagian dengan. Tapi cik boleh kita usahlah. Biar ada kitab-kitab katik di dalam hidup kita. Kitab tu ada, kitab ni ada. Mudah-mudahan jadi tanda kesungguhan. Kata kita dengar cari ilmu ni, bukan dengar ngaji sekadar dengar saja dok. Bahkan ada kitab di depan. Nah, dari umur kita, dari hidup kita, dari milik kita tu ada, ada kitab. Kita kan milik banyak benda, kan? Milik harta, milik mutu, kereta, rumah tangga. Termasuk di dalam banyak-banyak milik kita. Milik kita ada dalam milik, ialah kitab. Ha, karena kitab ni ya, milik kata milik juga. Nah, hak lain kita ada banyak, kan? Surat tu surat ni banyak juga ada. Ha, kitab agama pun biar ada lah. Paling-paling tak ada 10 buah, 20 buah ada di dalam bilik kita lah. Alhamdulillah. Kita ada muka 18 sebelah bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Islam wal Muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Maka tetaklah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Itulah pengakuan yang betul, yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala. Seperti mana firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid, di dalam surah Al-Fatir ayat ke-15. Artinya, wahai manusia, kamu sekalian yang berkhanuk kepada Allah, dan Allah Ta'ala itu ialah yang kaya lagi terpuji. Dikhanuk ki kaya itu yang lepas, yang tidak berkhanuk kepada apa-apa pun. Maka nyatalah daripada ayat itu bahawasanya bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsi. Wallahu'alam. Jadi, jadi kita belajar kitab ni, sifat ni di hujung dah. Di hujung dah huraya yang kelima, iaitu sifat qiyamuhu binafsi, di penghujung dah. Nak suk dah ni. Setelah daripada terjemuhkan artinya dan beritahukan maknanya, dan huraya lagi pula ada dalil, dan kalaulah fa' fardu takdir lagu mana untuk kita nak pergi kemah kejap, kata Allah itu tak ada nak tupai popo, tak ada nak, tak ada berhajat kita katanya. Bukan biasa kata nak orang ada dia, nak boleh ada, kena orang buat dok. Kita kemah dah disipak kidam, dan Allah itu ada dia, bukan biasa nupai ada di benda dok, kerana dia zat dah. Pak pesen kena nupai, kena tupai ada ni, pesen sifat. Tu dia dengar dah pas hari. Lalu tu, kata tuan pengarah sebagaimana nak buat kesimpulan lah. Nak buat buk saruk. Supaya pegangi, kalau kita pegang, kata Allah itu tak ada berhajat kepada apa-apa. Dan siapa-siapa. Mana dia dalih? Dia kata sebut tak, tetap kalau dalih tu, atas dah. Dalih tu dengan mana? Dalil naqli, kita baca dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalil akli, kita buat buat fardu takdir dah. Supaya kita nak nampak kata perkara kita nak pergi tu betul dah. Kata Allah tak berhajat, Tuhan tak berkandung. Nah, dia katanya Tuhan pengarah lalu tu, maka tetaklah, kejaklah pegangan kita ni kemah.

0: Laksana juga sipo, sipo suk mati, sipo mati. Kalau sekeru pula suk rain. Nah, bukan pula suk rain, teri pula dah. Tujuan tak sebi gerak dah. Lalu tu kebaka tetaklah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Maksud ada cara diri tak ada sabit dengan yang menjadi, tak ada nak tupai di sesuatu, dah ada, ada, ada, ada. Ada Allah tu. Sebab je kita pergi ke rumah. Tu bagi ada cara-cara. Itulah, itu kata kita pergi Allah itu ada cara-cara diri dengan tak ada nak tupai, tak ada nak ada di sesuatu tu. Itulah pengakuan yang betul. Itulah pengakuan yang kita mengaku, yang kita percaya lagu. Betul dah lagu tu. Kena dah. Kena dah tu. Yang betul. Kerana pengakuan yang kita mengaku lagu tu yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala. Tuhan pun sebut lagu tu juga dalam Quran. Tuhan mengaku lagu tu juga. Mana dia? Seperti firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhannas. Hei wahai manusia. Wahai segala manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua ni. Semua manusia, semua dengar. Kamu tu semua sekalian yang berkandok kepada Allah. Fukara, bahasa kita berhandok, berkandok, berhajat. Tak lepah. Lah mana-mana pun nak, tak usir pun tak lepah. Kita ni nak boleh ada, Allah mengada, nak boleh besar tu. Yang membesar, makan, minum, serba, serbi. Tu, hal belakang mana kita. Cua ya agak, hak kita so. Atau, hak ni hak kawai, weh. Kawai buat daripada tak ada kepada ada. Mana? Tak ada. Semua orang Tuhan belakang. Tak ada sekarang pun orang kita. Ya. Walaupun kita kata, rumah ni kita usaha. Kerja cari duit, kerja nego. Makan gaji ataupun kita berkebun. Dapat hasil leh. Boleh dah, sudah rumah ni 2 juta harga. Bukan main-main ni. Tak mana kita kerja nak beli rumah ni seputih ni. Iyalah. Kita kerja dengan pakai rain, dengan mikir otak, nego, apa nama semua. Kita pakai bagai apa? Rain tenaga ambil mana? Mata linga kita buat kan? Tak juga. Tak ada kalau kita kira. Tak ada sekarang hak kita. Walaupun nampak ya. Nampak kita kerja pagi pakai hak dia. Modal dah. Tubuh badan ni ada kita. Okay. Kalau kita kira hakikat dari Tuhan berlaku. Tu antumul fuqara'u ilallah. Engkau semua hai manusia yang berhajat, berkandok, dak lepas daripada nok kepada Tuhan. Tuhan we do, Tuhan we to win, Tuhan belako. Tu. Wallahu huwal ghani, al ghani ni nah. Dan Allah Taala itu ialah yang kaya. Kaya di sini bukan makna ha dah buga hak dia belako ke. Okay? Langit bumi hak dia bagi antara langit hak dia sungai matahari laut semua hak dia berlaku. Kita-kita pun hak dia berlaku kaya lah bukan makna kaya gitu. Al-ghani sini kaya Allah bukan makna kaya bagi hak dia berlaku. Ya dak serupa kita, kita bila sebut kata kaya orang ada reta dah. Oh dia tu kaya tu. Dah mana tengok rumah, tengok reta, dengar kebun, kereta 3. Mutupak. Umuh 3 lapis. Kebong lagi gitu gini luahnya. Bini, sore lah. Waktu tak rawat tu. Kasar dia tu. Orang lain tak apalah, boleh bila. Orang lain boleh bila orang lain. Orang tak awet, so tu. Gimana? Jadi, kaya kita ni terhati di atas harta. Bila sebut atau kaya je tu, kaya. Makna apa kaya? Banyak harta. Harta tak, tak mesti kata. Duit. Ada orang kaya dengan kebun banyak, ada orang kaya dengan banyak apa nama? Banyak tanah pitu. Ada orang kaya dengan banyak duit, ada kaya dengan banyak kakah mah. Kaya kedai banyak, ada macam-macam lah. Kita letak terkat kaya kita ni dengan makna banyak kereta. Ada pun kaya Allah bukan anha langit hak dia ke, bumi hak dia. Dak, cerak dak tu. Cerak dak tu dak. Maksud kaya Allah ni dengan makna terlepas. Bahaya terdepah. Allah itu kaya. Ni ada ni. Dan Allah Ta'ala itu ialah yang kaya. Huwal ghani. Apa makna yang kaya sini? Yang terlepah. Apa maksud kita terlepah? Apa dimaksudkan? Makna terlepah itu tak ada no. Nah. Tak ada no siapa-siapa. Ni kita wakak derakok Tuhan. Dia ada no Tuhan. Misalah ni fardu takdir. Misal kalau lah pakat segala malaikat, semua malaikat, semua manusia, pakat dengan jin, boh masuk lagi nate, semua akak deraka Tuhan berlaku. Wak lelok lah tu. Ha, pakat deraka Allah berlaku. Pakat muak maksiat, Tuhan tak jatuh walaupun sedikit pangkat dia, darjat dia. Awak kita suruh beramal, beribadat, pakat juh, pakat boleh, pakat maya puasa ni. Bukan, oh, bila awak hamba dia pakat juh rajin, Tuhan dikenal. Duk jadi gedi kaki. Bila orang pakat deraka, pakat tak to'ak, pakat tak seikut perintah dia, Tuhan dia tak gerak. Oh, ya, anda. Huwala rani, Allah itu yang kaya, makna tak ada apa, ikutlah dia mau nak deraka-deraka. Eh. Ada kurang sikit martabat Allah. Tak ada jatuh sikit pangkat dia. Ha. Eh, itu makna rani. Rani, bahasa kita, kaya, maksud kaya, lepas, apa dikandalkan ke lepas, tak ada nuk. Tak ada berhajat pun. Tak ada berhajat apa makna orang menjadi. Ya, tak ada hajat, moga dia yang menjadi. Dia nak tupai ada di satu benda. Hajat nama dia zat dah. Dia bukan sifat, biasa kena tupai ada situ sini. Itu makna rani. Adapun kita hajat semua dah. Daripada pagi sampai sekarang lah ni, kita sekarang lah ni dalam masa minit ni, hajat tak kita? Berhajat tak? Tak usah royak kata tak berhajat, berhajat semua. Hajat ke apa dah? Hajat ke apa lagi dah? Dia makan nasi dah kita tu. Lah ni, sekarang lah ni, now, so putih. Sekarang, kita hajat tak? Hajat. Hajat apa? Oksigen. Bernapah, song. Contoh, bernapah boleh dibuka minit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa? Mati dah. Kita berhajat kepada nak bernapas. Hajat kepada segala benda hok do dalam kakah tubuh ada kita ni berfungsi ya panggil. Berjalan. Deh, jalan, jatung jalan, lipo jalan, saluran darah ni jalan seng. Cura darah kita dak jalan boleh semenek. Kerah. Mari pergi kali lagi sejuk ah. Tu. Tu makna berhajat setiap detik kita ni. Setiap saat kita berhajat kepada Allah Tuhan duk tolong kita ni. Duk tolong lari jalan darah dari seluruh tubuh badan kita. Gepar segala nadi kita geduk. Tuhan lah yang menggeparkan hati kita. Nah. Tuhan hajat kita setiap minit, setiap saat. Ada pun Allah. Rani, dah ada nak lupai dia. Tak ada nak hajat siapa. Tu dah dengan makna, Qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah itu berdiri dengan sendiri. Dengan arti Allah itu tak berhajat kepada siapa. Terlepah panggil. Kayu begitu tak? Atau ya ayuhan nas. Hei manusia antumul fuqara'u ilallah. Sekalian kamu yang berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Ta'ala itu ialah Allah yang kaya. Lagi yang terpuji. Kaya lagi terpuji. Dikandok ki kaya itu yang lepah. Ayo ya kat sini. Kandok ki dimaksud kata kaya itu ialah terlepah. Tak ada bukan makna kaya banyak harta apa dah buat bukan. Yang lepah. Dikandok ki kaya-kaya ni yang terlepah yang tidak berkandok kepada apa-apa pun. Ada nak tupai siapa? Allah ke Tuhan ke? Ini munasabah Tuhan nama tupai orang. Okay? Ada Tuhan nak boleh ada kena orang buat bukan dah. Ada orang nak sembah berhala ke panggil Tuhan. Nak ada dia orang buat. Buat daripada pasir, capur dengan kapu. Ada? Masuk dengan semen. Bubuh-bubuh dengan besi. Dalai takutnya patah. Bawa sudah molek di kepala yang ditubuh kaki tangan. Ini pakat sembuh ramai-ramai. Ini panggil Tuhan. Tuhan lagu mana nak boleh ada orang buat? Tidak. Itu fikir. Orang-orang agama sembuh beralah lah ni. Sebahagia mula mikir lah ni. Kata, ya Allah sungguh kata. Pelik ada buat itu ni. Hak lapis-lapis tak cah, hak lapis pala-pala ya tengok. Lu sembah benda hak kita buat tu. Oh, benda tu nak boleh ada pun. Okey buat. Daripada pasir hak duk jijak tengok geduk sembah bubuh cak bubuh pun ada pala ada mata. Dia jadi. Sebahagia daripada dia dah hak kita ni dah kena kecik dah kita awal-awal dah tak ada pergi lagu tu. Nah, di makna kape dia punya mikir juga. Tapi dia tu. Dia sembah tak kong, sembah berada. Ada hak bijak lah. Hak mikir dia cerah lagi. Pelak dia kata. Habis bahagia-bahagia tak sembah berada. Walaupun kapir pun. Yang mikir kot. Nak boleh ada, yang boleh buat. Orang buat bui. Ha, jadi tak munasabah lah nak panggil Tuhan lagu tu. Ha, bukan dak masuk mula lagu dalam takrif Tuhan. Nah, ana Tuhan ni yang terlepas. Nah, ilahun, mana yang terlepas, yang tidak berhajat, tak ada berhandak, berhadap pada apa-apa. Dikandak kikaya itu yang lepas, yang tidak berkandak kepada apa-apa pun. Maka nyatalah daripada ayat itu, ayat ya ayyuhannas antumul fuqara hingga akhir itulah, bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih atau kemahrah. Pergi kejap mana ni. Sipu wi kemah, sipu mati. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak berkandak, tak ada nak tupai apa-apa pun. Nah, walaupun semua manusia pakat dengan jin, malaikat pakat deraka pada pada Allah Tuhan adik di mana-mana, tak ada jatuh sikit, tak ada hajat pun. Nah, ni pakat taat berlaku, misal atau pakat jadi berimeh berlaku. Tak ada orang kafir, walaupun satu orang pun orang kafir di muka dunia ni, dengan sebab pakat juruh, pakat taat, pakat sujud Tuhan berlaku. Allah tak ada pangkat dia nyak tu dah, tak ada atau kau lebih weh sekak orang juruh belaka dak. Dia dah hajat mula gitu dah. Itu makna Tuhan, itu makna Allah. Nah, itu makna qiyamuhu bi nafsi. Mah begitulah gitu. Itulah kita nak belajar rukun iman. Rukun iman yang pertama beriman dengan Allah. Apa makna beriman dengan Allah? Percaya dengan Allah. Percaya Allah ada sikit-sikit. Allah sedia gia-gia. Allah kekal lagu ni. Allah berdiri dengan sendiri. Ini maknanya. Ini detail. Ini dengan makna tafsir satu persatu. Yang kita duk beriman dengan Allah dengan makna dagu ni dah. Abagai kemah. Habis tu huraya yang kelima. Dan kita akan sambung huraya yang keenam, wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Ni ulama' buat supaya kita orang awam mudah. Ada orang ngaji sifat 20 ni bagi kita orang awam. Orang awal ni mana orang banyak kira kita ilmu dak tinggi, hafalan dak banyak, banyak kita dak reti Quran tak usah kata kita nak tafsir, baca gagak kita. Kan baca Quran gagak-gagak dak reti hukum-hukum lagu mana, baca waktu pun nak tafsir, dak reti. Nah, bila dak reti kita berhajat kepada orang yang reti, tolong mari hurai. Tolong mari beri faham dengan secara mudah. Amang ni salah satu di antara kita naknya, nak betul tauhid itu. Nah, makna kita nak betul mengasahkan Allah. Nak pergi kata Allah itu Tuhan, Tuhan sungguh Allah. Situ yang kita nak. Cuma cara kita nak pergi ni ada banyak cara. Ada orang ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tak apa. Dia mau cokeh ambil Al-Quran sendiri, tak apa. Muka dia mau ilmu tinggi. Dia mau reti makna, reti dia maksud. Kita hok tak ada banyak ni mana nak reti ilmu tinggi-tinggi dalai-dalai Quran pula ada. Bahawa ayat Quran ni jangan main. Nah, banyak ayat dalam tu, ada ayat mutasyabih, ada ayat muhkamah, ada isyarat. Dak ertilah kita. Ada tu hajat kepada orang reti-reti tolong pergelah. Ini ngaji kita ni ada perekat-perekat dak. Ada kita ngaji sekolah dia ada perekat, satu perekat, dua perekat, tiga. Ah supalah juga kita orang awal-awal ni payah nak reti. Dan hang lalu tu dah ulama tolong memudahkan. Nah, tolong memudahkan. Oh, Nabi dah so ngajar sifat 20. Padahlah kerana orang ngaji dengan Nabi siapa? Sahabat. Dah kita sahabat weh. Ha, kalau nak akik gitulah. Kalau nak akik lagu tu. Nak akik Nabi dah ngajar sifat 20 gini. Oh, tak apalah orang hok duk ngaji dengan Nabi tu siapa be? Ha, tengok kelas kata orang hok ngaji dengan Nabi tu, hok Nabi nak ajar tu siapa? Sahabat. Dan sahabat apa kita ni kan? Pakat dia. Pakat sahabat apa-apa kita ni kan? Oh, eh, lain. Kelah lain-lain. Ah, badai lah. Dah? Ah, badai lah. Moga sahabat kan ngaji dengan Nabi. Kita ni hok dok reti mana. Banyak dok wahir. Banyak dok. Ah, kita badai dah. Kodah-kodah kita nak pergi wilpah hok bardu'ain lah. Ngaji sifat-sifat tu. Eh, ulama' buat. Ulama' buat ni. Ah, ya kaji ni bukan baik daripada pemikir dia sendiri. Nah, baik pada Quran juga. Ya hurai supaya kita mudah reti, mudah pergi lah. Huraian sifat yang keenam iaitu wahdaniyah. Artinya wahdaniyah keasaan. Keasaan bahasa Melayu undang-undang kita baca. So, bila so kok tidak dua, tidak tiga, empat, lima dan berbilai. Lapi berbilai. Berbilai itu tak ada. Allah tak ada berbilai. Tuhan tak ada dua, tak ada tiga. Tak usah kata ramai dua tak ada lah. Kalau dua, kalau tiga, kalau banyak, rosak. Nah, musnah. Tak boleh nak ada langit bumi ni. Kita pun tak boleh ada. Dan kita tengok di hujung langit ada tak? Ada bumi, ada kita, ada. Ada cukup dekat, ada ni. Ini dalil kata Allah itu so, ya. Tidak berbilih. Ha, nah. Wajib pada syarak pula. Wajib dengan sebab syarak. Ha, wajib dengan sebab syarak. Mana perkara ni, kalau kita reti, pahal, pandai, tahu, ha, lepahlah kita. Kalau tak reti, tak pahal, tak tahu, dosa lah kita. Ana wajib syarak. Ma yusabu fa'ilu wala yu'aqab wa yu'aqabu tariku. Kalau yang diberi pahala bagi orang yang melakukan. Ah, ha, orang yang melaku, orang belajar, orang amal boleh pahala. Dan dijanjing beri syurga kepada orang yang melakukan, praktik orang beramal. Wa yu'aqabu ala tarki. Dan dibilang kata orang ni dosa, derhaka. Dan ada janji masuk syurga bagi orang yang meninggalkan. Itu wajib. Nah, wajib syarak kan kita belajar dah. Takrif wajib syarak tu lah. Cara yang diberi pahala atas orang yang amal, orang buat, orang kerja, orang baca, orang puas wajib lah. Dan disekso ataupun dijanji sekso jadi dosa deraka bagi orang yang tak buat. Ha. Semaya wajib syarak dengan syarat-syarat. Puasa Ramadan wajib syarak dengan syarat-syarat. Syarat masuk ngaji lah lebat dia. Zakat di dalam Islam kita. Wajib syarat bila cukup syarat-syarat. Haji dan umrah. Ha, wajib syarat. Bukan itu rukun Islam. Dengan syarat-syarat. Di makian dah juga. Wajib kenal Allah. Ha, wajib juga. Jangan ingat atau bila sebut wajib. Maya, puasa, zakat, haji. Lima tu yang wajib. Dok banyak lagi. Beh, wajib dalam hidup kita. Wajib sebagai fardu'an. Anu kita reti, kita bahal, lepas. Tak reti, tak bahal, tak lepas. Sakup. Akan diseksa kalaulah dia tidak betulkan. Adakah dia taubat, dia belajar usaha betul. Nah, insyaAllah. Tuhan maaf, Tuhan apa, selamat dia. Tak akan masuk dengan aku. Itulah kita ni banyak dah umur. Tak ada lah masa muda-muda banyak duk galak. Habis dengan benda-benda lain, benda lara. Banyak kita habis dengan perkara-perkara hak mereka. Lepas tu lah ni banyak dah umur, 40 dah. Itu asal pun tak ada dah nak pergi ngaji buat budak-budak. Pak. Oh, Allah kot dia lah nak buat lahana. Usah bosa bah. Jangan putus arah harap bah. Jangan putus asa daripada kasih Allah. Allah kasihan Tuhan kasih belah. Asal kata kita ni nak pada dia. Ha. Kita bila nak pada Allah, nak kembali kepada Allah, Tuhan tolong. Usah bosa. Ah, nah, tak masalahnya. Ada lahana. Orang-orang dulu kalau kita dengar banyak kisah-kisah orang-orang soleh. Yang masa belum pada soleh belum juh dia tu banyak dia buat dosa. Banyak dia melakukan perkara di merka Allah. Dari dosa hukmu hapak tua-tua diri. Bila Tuhan nak ubah dengan satu-satu benda ya boleh berubah. Berubah juga berubah tahu terus. Jadi molek jadi baik berjuruh hingga sampai digelar dengan ulama anda. Ha, ulama-ulama yang terkenal, tersohor. Ada-ada sirah dia, sejarah latar belakang dia. Oh, banyak. Seperti mana kita dengar cerita kisah Malik bin Dinar. Ha, Malik bin Dinar, ulama besar, ulama tasawuf. Belum pada nak jadi Malik bin Dinar. Oh, banyak maksiat dia lakukan. Ha, termasuk satu orang lagi. Hak sohor lah ni. Cerita Fudayl bin Iyad. Ha, ingat nama ni? Nama gabarah ni? Fudayl bin Iyad. Fudayl bin Iyad ni, masa muda dia habis di dalam perompok. Ha, orang panggil qati'ut tariq. Perompok. Di zaman dulu, ya, Fudayl ni orang zaman tabi'i tabi'in. Ha, zaman tabi'i tabi'in. Hidup pada dia ni, duduk kat padang pasir ya. Pas perapak dia tak suka perapak orang lain. Perapak orang lain makna ci dulu. Okey, harta mu semua. Kalau mu bagi selamat. Habis itu orang lain. Dia bunuh tak kira. Walaupun ambil lah putih-putih, ambil lah harta aku. Mu jangan bunuh aku sudah. Tak, ya puak dulu. Puak dulu, dia tak kira. Habis itu. Mana kejirnya tak? Kejir. Allah je bunuh orang tu. Bagi harta. Orang di kalawasan tu, kalau lah nak pergi menegur lalu tu, bunyi nama Fudayl. Oh, getar. Bulu umur diri yang Tak kau. Ayah macam tu. Masa tu. Takdir Allah satu hari. Dia tengah-tengah duduk panjat pagar nak naik pergi perapak lah. Dah perapak dia ni, dia tak mesti ramah-ramah. Sore dia buat kerja. Maknanya tak kena ada tim tak. Mungkin tak mesti kata nak ada ramah pakat pun. Tak, sore dia kau yang perapak kau. Nak perapak dia ni, unuh. Dia tak tinggal dah, akan mati dah. Jumpa dengan dia mati. Habis itu. Satu malam tengah-tengah hidup panjat. Satu umur. Betul lah tuan rumah tu duk baca ayat Al-Quran dalam surah Al-Hadid eh. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Tengok akhirlah baca ayat tu. Ayat tu yang menyentuh di dalam lubuk hatinya. Ayat tu setuh di dalam hatinya, kharpau soalah hati gitu lah. Eh, dak apa lagi ke masa? Soalah gitu. Wala ayat ni sebut gitu dah. Tak siapa lagi ke masa bagi orang yang beriman supaya dia paling daripada kejahatan kepada kebaikan. Jadikan orang baiklah pula pada dia seolah gitu. Bila dia dengar ayat tu tak jadi naik. Nak naik pagar orang nak masuk perapak dalam rumah, tuai rumah baca ayat tadi. Tengah duk baca Quran siapa-apa ayat tu dia dengar. Orang ramai tu dia reti bahasa Arab. Bo dengar dia reti makna. Setuh dalam hati dia. Allah. Dia mari takut, mari gerung, rasa ngeri. Rasa kedebar, ada anak kamu. Tak tahu pas ke mana. Dia jadi turun daripada pagar tu, jadi mutaitik. Oh, sejarah lah, aku nak pergi ke mana ni. Sejarah lah, takut. Mari takut, takut sungguh ni. Dia mari takut, haruh tu. Takut. Tahu ke anak kanu. Tengah-tengah duduk musim, mutaitik, tak tahu ke mana. Temu sejik, piuh, masuk dah sejik. Masuk dalam sejik giduk tak payah mihrab menangis. Oh, daripada awal yang masuk petai lagi tu. Pak subuh duduk menangis. Ini tu saya nak ubah hati . Allah Ta'ala nak beri hidayah kau. Apa subuh? Oh, duduk terkejut. Bila orang mari nak bayar subuh, masuk dekat. Orang dulu mana buka pita tak ada orang ni. Pita ni lah, pita jamau ni. Saya nampak-apa orang ada tak payah tu. Orang kat tu tak cerak tau. Amalah jemaah mari nak maya subuh. Bawa masuk dekat tengok. Oh, Hudai. Bunyi orang sebut nama Hudai. Berderu akak lari tu baik-baik. Oh, dia yang bunuh kena. Bila sebut atas Hudai. Bawa dia mari amal nak maya subuh. Lari pun. Tobik pada sejik. Dia nagih cara dia situ. Dia ada pokok kan. Takut tu. Takut bunyi ayat tu. Oh, duk menangis apa tu. Teriak. Orang itu baik dua-dua. Nak orang lain. Apa nama? Udih ada dalam itu. Oh, takut. Dia terbaik masuk lah. Takut dia sungguh. Siap. Buat gua ni. Duk tunggu ramai siap masa pun. Subuh masuk dah ni. Nama habis subuh. Tak maya subuh lah buat kita. Dia takut sangat kat orang. Weh. Takut ke Tuhan. Ada lah seorang dalam ramai-ramai tu. Tak apa pun nak masuk dia. Masuk pergi tengok rapat-rapat dekat. Oh, Udih sungguh. Asal-asal ni dia dengar cerita orang lain apa? Apa yang berlaku pada mu Fudai? Tanya seorang lelaki tu. Tak tahu Fudai menangis dia lahat penuh, basuh habis pipi dengan air mata. Aku taubat dah. Aku tinggal dah segala benda aku penuh buat. Meropok, merapah, bunuh orang, ambil harta buat zaling. Sekarang ni, aku tinggal dah. Hambuh dah. Sejak daripada hari ni sampai bila aku nak beradu dah segala-galanya perkara yang pernah aku buat. Ropok kapah tu. Kau ni tubik pergi royak air. Fudai taubat dah. Yo, sorok luar. Taubat. Orang yang luar. Orang yang takut dia ni. Wakak masuk pulak ramai-ramai. Megat tangan, salai, ciyung. Nak ambil berkat. Sejak daripada hari tu, dia mula hafal Quran. Mula cari majlis-majlis ilmu. Mula dekat dengan tok-tok guru. Mula terima-terima ilmu. Sejak daripada hari itu, siapa ke umur dia, engkau siapa jadi alim besar. Ada riwayat dalam kisah masa tu umur dia lebih kurang 40. Makna apa? 40 dia lagi hafal Quran. Dia lagi belajar. Tak lewat lagi. Kita ni kena hak pesing masa ada rumah dah kan. Berumah tangga dah. Kawai binding dah. Ada anak dua dah. Umur apa? 34 dah. Alah. muda lagi be. Muda lagi ka 34, 44 muda lagi. Selama mana dak mati muda lagi. Mata cerah lagi, cerah. Linga dengar. Muda lagi. Gaduh putus kita ni alih kira aku kali ngapa pun dak ingat. Nah, ingat dak ingat, reti dak reti, bahaya dak bahaya bukan kerja kita. Kerja kita usaha. Usaha ya. Tanya hati nak ke tak sih? Nak, ah nak je boleh. Kalau tak sih, kacau suak dia mulut bukan hak. Tak sih, tak sih. Ha, ini. Jadi, pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah. Ulama terkenal, tersuhur. Namanya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Itulah asas silah. Banyak kita dengar kisah-kisah ulama dulu. Orang yang dulunya lah. Masa dulunya banyak buat dosa. Banyak perkara merka. Banyak perkara Allah marah. Tiba-tiba ia berubah. Paling 360 darjah. Samroi hok sim ong sa berau daripada hok jahat sejahat-jahatnya jadi yang baik sebaik-baiknya. Engko sampai jadi ulama. Apa orang tu gi terima ilmu pula dah dia. Ha, tengok tu. Gitu tak? Banyak ada cita-cita zaman dulu dah, cita zaman dulu. Dan zaman sekarang ni pun ada. Cuma ya kek dah lagu ni. Bila kita berubah dah payah kita nak gi duk, nak duk tempat tular tu payah nak jadi molek. Sebab ya orang panggil ada gambar dulu. Dah orang kampung kata, ya ingat gambar dulu. Nah, ni kita hak baik dah ni pun. Misal atau kita ni baik 100 kali. Silap sekali. Aduh, mau ingat hak salah tu. Dan mau ingat hak silap sekali tu. Tutu apa mati dia ingat lagi. Walah 100 kali kebaikan tu. Tidak ada arti di mata orang. Nah, dia nampak hak dah baik tu. Dah ni hak dah baik 100. Baik sekali. Misal atau dulu masalah banyak dia buat ke. Buat perawat gini, curi, menipu, macam-macam kejahatan. Tiba-tiba jadi ubah baik. Oleh masa setahun, dua tahun, tiga tahun, duduk mari sijik dah. Baca Quran. Orang hitam atau piyah lagi. Ada mana, ada tak? Habis tu, banyak care lah. Banyak care orang bila nak berubah, dia mahu tak duduk dah kapung. Ha, dia mahu pergi duduk lain, kapung lain lah. Jadi natu kapul lain. Boleh tengok, kali lagi. Dah. Jadi tok bila? Tok bila? Oh, tok bila. Oh, aku pergi kapung marah. Mak betul lah, makan buluk situ. Aku tak tahu kata hidup kapung tu. Yusuf. Bukan Yusuf ni, Yusuf Mexico. Yusuf, ha. Oh. Yusuf yang curi hiang kapung itu. Ha, oh, lah dulu. Dah ni tok bila dah. Orang panggil tok bila so. Ha, gitulah, baby. Tapi kalau duduk kapung, dia mahu tak tak bila. Perawat dah. Mahu tak itulah. Mereka kata, dah tak boleh pergi. Kan no? Ayah aku 13 ekor yang curi. Dia mahu tak sedap. Kan tak? Dia mahu pindah nak kapung. Hijrah panggil. Hijrah pergi jadi natu. Pergi buat kerja. Pergi kerja turut keluarga. Kan no? Pergi duduk di satu tempat. Berubah diri. Tahu perangai tak baik. Taubat dah lah. Taubat dah. Apa ni? Orang gambar yang dia jadi sekarang tu. Itulah dia. Nah, gitu. Baik, klik kepada pelajaran kita sikit lagi. Jadi wajib pada syarak pula. Wajib dengan sebab syarak dengan makna buat boleh pahala dan ada janji syurga. Kalau tinggal ataupun tak buat, tak belajar dosa dan ada janji neraka. Kalau dia tak baik kira betul. Atau baik kira weh, kita hok. Hok dulu. Amba pun supa lah. Bukan dia mempunyai ada uyak, dia pun supa lah. Mana-mana hok dak molek masa dulu ubah jadi baik lah ni dia lagi selama mana Allah taruh lagi umur Tuhan beri masa. Nah, ni kita tak hati lagi ni, kata Imam Ghazali, Tuhan kasih ni. Tuhan kasih. Walah boleh cakap-cakap Tuhan nak mati. Bila mati juga dalam hal kita bawa dosa tak ada nak taubat, tak ada nak betul, dosa. Tak ada jumpa baik ke. Ni Tuhan taruh lagi umur. Dia lagi taubat, dia lagi qada, dia lagi baik betul hok dak molek. Kalau molek dah, boleh molek lebih lagi. Nah, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hati akan tentu sungguh Allah Ta'ala itu satu pada zat, satu punya pada sifat dan satu pada af'al. Hak ni, hak wajib kita tahu ni. Hak ni, hak wajib kita pergi ni. Hak ni, hak wajib kita berima ni. Apa nama? Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Semua mukallaf ni, mukallaf. Keluar daripada mukallaf budak-budak. Gila. Tak apa seru. Ha, mana ada akhir bukanlah. Dan kita ni budak ni. Oh, 2-3 kali dah balik. Dah balik umur 15. 2 kali balik, 30. Nah itu. Ha, ni 3 kali dah balik. 3 kali dah balik. Hmm, maknanya. Ha, mungkin budak lah kalau kira agak. Ha, orang panggil apa ni balik. Ha, balik. Satu lagi akil nak bagi bukanlah ni. Akil ni kita panggil berakal. Ha, tak ada seorang habuk ni gila lah ni. Ha, sehatlah kau akal tak? Ha, kalau gila dah masuk mula ke dah. Sehat. Cuma gila hak lain tu ada lah. Gila apa? Gila dunia. Ha, tu ada. Gila tino. Nah, gila TikTok. Gila kereta. Ha, gila mama. Kakak mah. Gila big branding. Oh, tu biasa tu. Hak tu gila. Orang panggil gila cuci. Dia tak suka gila hak nu. Gila hak nu cuma. Gila hak nu pakai baju jari. Duduk tepi batas. Kecek sore. Hak tu gila cuma. Hak ni hak gini gila baik. Gila cuci ni. Hmm, biasalah tu. Pagaklah kena gila daripada tu. Ah, biasalah, orang gila lah. Gila dunia, panggil gila dunia. Waktu tu tak madam hanya tu. Cuci ya, panggil gila cuci. Ah, jadi bila lah Allah Ta'ala beri kepada kita ni maknanya, siapa umur panggil? Balik. Lagi pula dah akal. Sepenuh akal. Buat kira bercara, sepenuh akal. Ah, kamu kalah. Seru-seru siapa belakang. Dah kan kita duduk kapung ni. Kalau ada siapa seru tu. Duduk dalam hotel Amazon. Tak ada hubungi dengan masyarakat luar sana. Tak ada. Duduk cawak dalam hotel, makan bewok, makan keruk. Itu Amazon panggil. Buat Papua. Itu tak apalah. Dia ada apa seru. Orang tak wani nak pergi seru. Sebab apa? Anak-anak ada di tubuh. Seru dia. Tak pasal-pasal. Jadi orang yang putus hubungi dengan orang luar tak siapa seru agama badannya. Tak masuk dalam mukallah. Tidak taklif hukum. Adapun kita ni siapa seru belakang dah. Keliling pening. Nak oleh kita duduk kampung kita sijik balasah surah 2-3 hotel. Siapa masuk waktu bunyi orang bel yak pening bunyi. Waktu pun orang bel hak ni pun. Ya lah dah tu. Seru dah tu. Seruan agama untuk pergi masjid, pergi dengar ngajar, pergi dengar belajar, pergi ngaji, tutup ilmu. Ya lah. Tiba-tiba kita tak pergi. Habis panggil taksi. Cuai. Buk perang di siapa? Di kita. Kita nak sepuh tak boleh. Oh ya, atau ya Allah, di dunia hari itu kita tak belajar, kita tak tahu, kita jahil dengan sebab tak ada orang ngajar atik kapung. Boleh tak kita? Tak boleh. Lah ni orang ngajar berlaku. Sijik balasah surah di pondok. Tak puas hati ngajar di sijik, bubuh dalam laisuk. Mana nak pergi sapa juga. Nak pergi reti bahasa juga. Agak kita ya atau, oh tak reti kita hukum hakam. Kita tak kenal Tuhan sebab tak ada orang ngajar. Boleh? Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Nah. Tak boleh lagu tu. Alasan tu tak, orang panggil tak boleh nak pakai. Headphone fang mekun. Asal ni tengok ni. Orang ngajar gitu tak ada lagi dengar. Oh tak ada, tak ada. Tak boleh buat alasan tak okey lah seminggu, semalam ni tak ada. Kau rasa kita nak pergi dengar star sama taruh isyo. Ataupun pagi Jumaat star sama taruh nak maja maat tak ada. Baba mari ngajar bukan siapa pak je, sejak lebih-lebih lah. Ada orang masa pergi dengar untuk kita kemahkan akidah. Betulkan baca eh. Beki cara amal ibadat kita puasa semaya. Tak ada. Oh, tak ada. Kerja lah ambil lah. Di sana tak ada alasan dah. Ambil hak tepat berapi tu. Ya dua ya di sana tu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Farikun fil jannah wa farikun fil sa'ir. Satu bahagia, satu gulungnya dalam syurga, dalam bahagia. Satu puak, satu gulungnya, satu karo, satu jalan ni lagi bagi orang hak tak masuk masuk syurga ialah tempat dalam neraka. Nauzubillah. Waliyazubillah min salik. Ini perkara hak kita wajib kena tahu. Wajib, nah, sebagai wajib fardu ain. Atas tiap-tiap mukallah. Semua fardu ain ni ada seti mana fardu kifayah. Fardu ain ni perkara yang diwajib atas tiap-tiap orang. Wajib atas tiap-tiap orang. Mesti kena buat. Orang ni buat, orang ni amal, orang ni tahu, lepaslah dia. Orang ni tak buat, tak amal, tak tahu, tak lepaslah dia. Ada satu lagi panggil wajib kifayah. Wajib kifayah makna wajib atas semua. Wajib di atas semua. Maka dia ada sebahagian. Yang amal, sebahagian yang buat, sebahagian yang laku, orang tak buat lagi, lepas. Sebahagian dia macam katanya, supaya semaya Jum'ah. Semaya Jum'ah dalam mazhab Syafi'i, dia panggil fardu kifayah, wajib kifayah. Wajib kifayah di atas semua ahli kampung kena mendiri solat jamaah. Semua. Kena diri semua. Tu wajib kifayah. Tiba-tiba ada sebahagian tok imam tok kotik tok bila berakat dengan awal kampung adalah 2-30 orang pakat pergi bayar Jumaat subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya mendirikan jemaah di dalam kampung. Hak beratus lagi dak hari, apa dah dak dosa dah. Karena ada dah sebahagian yang buat. Ah tu panggil wajib kifayah lagu tu. Ada pun wajib ain mu hari selamat. Dak hari dak apa. Dosa. Deraka. Ha. Sikit lagi akan janji, ada janji seksa. Dah. Ya, ya, ya. Salam ayah mai. Waalaikumsalam dan sahabat-sahabat semua. Adik. Umi hadir dari Haknyai. Oh, asyik dia ni Umi. Apa-apa. Semoga masa, apa ni? Semoga masa sejak menjadi keberkatan. InsyaAllah. Ha, baik, baik. Masa sejak yang kita bersama ni jadi berkat. InsyaAllah. Apa baca kita malam-malam dah anyuk oleh setengah je ya. Dah oleh 20 minit ya. Lepas tu bukalah sepatutnya bagi sahabat-sahabat kita sedara-sedari. Bolehlah hok mana-mana ada soalan-soalan gapo hok dok. Hok ambo boleh jawablah bukan mana belako. Hok boleh kita berkongsi, boleh. Boleh beri penjelasan, boleh beri jawab apa boleh. Mana-mana hok ada soalan yang terlekat ni. Komen banyak ke boleh di dalam live Facebook. Komen sikit, like sikit bagi kita share. Terima kasih banyak-banyak yang selalu bantu-membantu, yang selalu bersama. Nah, selalu bersama tiap-tiap kali kita ada buat live sama ada pagi dah. Malam dua ni ya. Kalau dak sabit dengan kuliah maghrib ya. Jadi malam ni luar free daripada kuliah maghrib. Ya kuliah maghrib ni kita malam Selasa, malam Rabu. Lepas tu malam Jumaat. Ada pun malam Khamis itu Isya. Nah, lepas tu luar daripada tu malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin tiga malam ni. Buat tazkirah gini dah. Tak sebab jadi kosong sangat tazkirah. Ayah kunti yang mai abna wajib lew non lap tun. Tun ma chau. Mi rob dengan lew tong abnam niat je ngay ya. Ni kuntai ni. Kunti tami kun leng tai ni. Dia kata gini. Dia kata ada orang ni. Dia tidur dah. Bersama di waktu malam. Dia junub. Yang tanya ni isteri. Kamu dia junuk. Atau junuk akan ada lah. Mana esok, hari subuh esok. Oh, sejuk tak? Sejuk. Udara sejuk. Dia turun. Bayar kak molek. Bawa bangun esok nak maya subuh. Oh, boleh maya dah lah. Mari darah. Nah, pas soalnya betul no? Soal bila sikit lagi. 5 hari, ni hari atau atas golek lah. Ni hari, 7 hari. Orang biasa mari lah. Golek orang wanita datang darah ni. 5 hari. Ni hari, 7 hari. Hak balik. Hak banyak, 15 hari. Oh, tu rugi tu. 15 hari. Rugi-rugi tu. Misalah kata hak dah hari, 7 hari ni. Bila suci dah, habis dah darah. Nak mani tu. Nak mani akak.
1: Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد مسلمين مسلمات ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari, rakan-rakan sahabat, sidang penutung, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waridwanuhu wa maghfirah. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita puji Allah. Marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, masih lagi panjangkan umur, dibagi sihat wal afiah, kelapangan, masa luar kita panggil. Taklah sibuk kalau tidak macam-macam masalah yang menyebabkan speed masa. Allah beri luar dan izin kita dapat bersama, bertatap mata, bersua muka bersama lagi di dalam siaran live, siaran langsung tazkirah di waktu malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan sahabat yang kita dapat bersama ini dalam rahmat barakat. Allah menjadikan masa yang barakat, dapat ilmu yang manfaat, jadikan masa-masa kita ni tidak kosong. Ya, masa ni ya modal, kata-kata modal yang sangat-sangat besar yang Allah Ta'ala tanya soal dia. Mula-mula kali akan disoal tentang dengan umur, kan? An umrihi fima afnah, umur yang dibagi fima afnah, kau habiskan untuk apa? Arti kata modal lah. Alhamdulillah Tuhan beri masa luar dengan kita isi di dalam masa-masa yang luar ini dengan kebaikan, kebajikan, tidaklah jadi kosong. Kerana masa ni ya habis dengan tiga, nak tak say pun tiga benda ni ya. masa di dalam harian kita dah habis dengan tiga perkara ni. Sama ada habis dengan amal baik ke, taat, kebajikan, atau habis dengan sebab derhaka, dosa, perkara merka Allah. Satu lagi, habis masa kita dengan perkara sia-sia. Sia-sia maknanya tak ada apa-apa, pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Walaupun kata tak ada dosa, pahala tak ada apa. Tapi masa tu nak hisab, akan dihisab. Hasibu angkusakum. Nah, halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kalau halal walaupun molek, tak ada masalah ke apa, akan dihisab, akan dikira, dibicara. Itu iqab. Iqab pasal kita diseksa. Alhamdulillah, saudara-saudari sekali lagi yang mana masuk bersama dengan kita, yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ucapkan selamat malam, ya, selamat malam berlaku sahabat-sahabat kita. Dan jangan lupa lah, kita jadikan sahabat-sahabat bagi orang-orang lain boleh bersama. Nah, jadi kita komen dan like, kita share sapa katik kepada orang-orang lain. Dan mudah-mudahan kalau yang kita usaha ni akan dilipat gandakan pahala, akan ditambah banyak lagi ganjaran di sisinya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi malam ini giliran kita Misbahul Munir fi ma'rifatillahil qadir. Kita masih lagi duk belajar huraya sifat yang kelima, iaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Dan di hujung dah lah, kalau hok mana ada kitab Misbahul Munir, boleh kita buka kitab di muka 18 sebelah bawah tu. Hok mana ada lah. Kalau kita tak ada, tak apa, kau ambil bahagian dengan. Tapi cik boleh kita usahlah. Biar ada kitab-kitab katik di dalam hidup kita. Kitab tu ada, kitab ni ada. Mudah-mudahan jadi tanda kesungguhan. Kata kita dengar cari ilmu ni, bukan dengar ngaji sekadar dengar saja dok. Bahkan ada kitab di depan. Nah, dari umur kita, dari hidup kita, dari milik kita tu ada, ada kitab. Kita kan milik banyak benda, kan? Milik harta, milik mutu, kereta, rumah tangga. Termasuk di dalam banyak-banyak milik kita. Milik kita dalam milik ialah kitab. Karena kitab ni ya, milik kata milik juga. Hak lain kita ada banyak, kan? Surat tu surat ni banyak juga ada. Kitab agama pun biar ada lah. Paling-paling tak ada 10 buah, 20 buah ada di dalam milik kita lah. Alhamdulillah. Kitab ni muka 18 sebelah bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Islam wal Muallif rahimahullahu taala wa naf'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Maka tetaklah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Itulah pengakuan yang betul, yang sama dengan pengakuan Allah taala. Seperti mana firman-Nya Allah taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, di dalam surah Al-Fatir ayat ke-15. Artinya, wahai manusia, kamu sekalian yang berkhanak kepada Allah, dan Allah Ta'ala itu ialah yang kaya lagi terpuji. Dikhanak ki kaya itu yang lepas, yang tidak berkhanak kepada apa-apa pun. Maka nyatalah daripada ayat itu bahwasanya bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsi. Wallahu'alam. Jadi kita belajar kitab ni, sifat ni di hujung dah. Di hujung dah huraya yang kelima, iaitu sifat qiyamuhu binafsi, di penghujung dah. Nak suk dah ni. Setelah daripada terjemahkan artinya dan beritahukan maknanya dan huraya, lagi pula dah dalil dan kalaulah fa' fardu takdir lagu mana. Untuk kita nak pergi kemah kejap, kata Allah itu tak ada nak tupai popo. Tak ada nak, tak ada berhajat kita katanya. Bukan biasa kata nak biar orang ada dia, nak boleh ada, kena orang buat dok. Kita kemah dah disipak, kidam. Dan Allah itu ada dia, bukan biasa nupai ada di benda dok. Kerana dia zat dah. Kalau pasti kena nupai, kena tupai ada ni, pasti sifat. Tu dia dengar dah pas hari. Lalu tu, kata tuan pengarah sebagaimana nak buat kesimpulan lah. Nak buat buk sarup. Supaya pegangnya, kalau kita pegang kata Allah itu tak ada berhajat kepada apa-apa. dan siapa-siapa. Mana dia dalil? Ha, dia kata sebut tak, tetap hak dalil tu, atas dah dalil tu dengan mana? Dalil nakli, kita baca dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalil akli, kita buat buat fardu takdir dah. Supaya kita nak nampak kata perkara kita nak pergi tu, betul dah. Kata Allah tak berhajat, Tuhan tak berkandung. Nah, maksudnya, katanya Tuhan pengarai lalu tu, maka tetaklah, kejaklah pegangnya kita ni, kemah. Kalau laksana kot, sipo-sipo sup. Mati, sipo mati. Kalau sekeru pulah surai. Nah, bukan pulah surai, teri pula dah. Tujuan tak sewi gerak dah. Lalu tu, maka tetaklah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Maksud ada cara diri tak ada sabit dengan yang menjadi, tak ada nak tupai di sesuatu, dah ada. Ada Allah tu. Supaya kita pergi kemah. Tu bagi ada cara-cara. Itulah, itu kata kita pergi Allah itu ada cara-cara diri dengan tak ada nak tupai, tak ada nak ada di sesuatu tu. Itulah pengakuan yang betul. Itulah pengakuan yang kita mengaku, yang kita percaya lagu. Betul dah lagu tu. Kena dah. Kena dah tu. Yang betul. Kerana pengakuan yang kita mengaku lagu tu yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala. Tuhan pun sebut lagu tu juga dalam Quran. Tuhan mengaku lagu tu juga. Mana dia? Seperti firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazi, ya ayyuhannas. Hei wahai manusia. Wahai segala manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua ni. Semua manusia, semua dengar. Kamu tu semua sekalian yang berkandok kepada Allah. Fukara, bahasa kita berhandok, berhajat. Tak lepah. Lah mana-mana pun nak, tak usir pun tak lepah. Kita ni nak boleh ada, Allah mengada, nak boleh besar tu. Yang membesar, makan, minum, serba-serbi. Tu hal belakang mana kita. Cua yak gok hok kita so. Atau hok ni hok kawai weh. Kawai buat daripada tak ada kepada ada. Mana? Tak ada. Semua orang Tuhan berlaku. Tak ada sekarang pun orang kita. Ya. Walaupun kita kata, rumah ni kita usaha. Kerja cari duit, kerja nego. Makan gaji ataupun kita berkebun. Dapat hasil leh. Boleh dah, sudah rumah ni 2 juta harga. Bukan main-main ni. Dan mana kita kerja nak beli rumah ni seputih ni? Yalah. Kita kerja dengan pakai rain, dengan mikir otak, nego, apa nama semua. Kita pakai bagi apa?

kaya lah, bukan makna kaya gitu. Al-Ghani sini kaya Allah bukan makna kaya bagi hak dia belakau. Ah, ha, dia tak suka kita. Kita bila sebut kata kaya, orang ada kata dah. Oh, dia tu kaya tu. Dah mana? Tengok rumah, tengok kereta, dengar kebun, kereta tiga. Eh, mutupak. Rumah tiga lapis. Kebun lagi gitu gini luahnya. Bini, sore lah. Waktu tak rawat tu. Kasar dia tu. Orang lain tak apalah, boleh bila. Orang lain boleh bila orang lain. Orang tak awet, satu ya. Dia mah. Jadi, kaya kita ni terhati di atas harta. Bila sebut atau kaya ya tu, kaya. Makna apa kaya? Banyak harta. Harta tak, tak pasti kata. Duit. Ada orang kaya dengan kebun banyak. Ada orang kaya dengan banyak, apa nama? Banyak tanah pitu. Ada orang kaya dengan banyak duit. Ada kaya dengan banyak kakah mah. Ha, kaya kedah banyak. Ada macam-macam lah. Kita letak kaya kita ni dengan makna banyak kata. Ada pun kaya Allah bukan anha langit hak dia. Kaya bumi hak dia. Dak. Cerak dak tu. Cerak dak tu dak. Maksud kaya Allah ni dengan makna terlepas. Bahaya terlepas. Allah itu kaya. Ni ada ni. Dan Allah Ta'ala itu ialah yang kaya. Huwal ghani. Apa makna yang kaya sini? Yang terlepas. Apa bahasa kita terlepas? Apa dimaksudkan? Makna terlepas itu tak ada no. Nah. Tak ada no siapa-siapa. Ni kita wakak deraka ke Tuhan. Dia ada no tu kan? Misalah ni fardu takdir. Misal kalau lah pakat segala malaikat. Semua malaikat. Semua manusia. Pakat dengan jin. Boh masuk lagi natal. Semua wakak deraka ke Tuhan berlaku. Waklok-lok lah tu. Wakak deraka Allah berlaku. Wakak muak-muak siap. Tuhan tak jatuh walaupun sedikit pangkat dia. Darjat dia. Tuhan buat kita suruh beramal, beribadat, pakak juh, pakak boleh, pakak maya bosa ni. Bukan bila hamba dia pakak juh rajin, Tuhan dia kena duduk jadi gedi kaki. Bila orang pakak deraka, pakak tak ta'at, pakak tak seikut perintah dia, Tuhan dia tak berok. Andak. Huwal ghani. Allah itu yang kaya. Maksudnya tak ada apa. Ikutlah dia mau nak deraka-deraka. Ada kurang sikit martabat Allah. Tak ada jatuh sikit pangkat dia. Itu makna ghani. Ghani bahasa kita. Kaya. Maksud kaya. Lepas. Apa dikandalkan kita lepas. Tak ada enok. Tak ada berhajat apa. Tak ada berhajat apa. Maksudnya orang menjadi. Ya, tak ada hajat. Mungkin dia yang menjadi. Dia nak tupai ada di satu benda. Hajat nama dia zat dah. Ya bukan sifat biasa kena tupai duduk situ sini. Itu makna ghani. Adapun kita hajat semua dah. Daripada pagi sampai sekarang lah ni. Kita sekarang lah ni dah ada masa minit ni. Hajat tak kita? Berhajat tak? Tak usah royak kata tak berhajat. Berhajat semua. Hajat ke apa dah? Hajat ke apa lagi dah? Dia makan nasi. Makan nasi dah kita tahu. Lah ni. Sekarang lah ni. Now. So putih. Sekarang kita hajat tak? Hajat. Hajat apa? Oksigen. Bernapas song. Contoh bernapas boleh diuga benek. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah mati dah. Kita berhajat kepada nak bernapas. Hajat kepada segala benda hok do dalam kakah tubuh ada kita ni berfungsi ya panggil. Berjalan. Deh, jalan, jatung jalan, lipo jalan, saluran darah ni jalan sung. Cura darah kita dak jalan boleh semenek. Kerah. Mari pergi kali lagi sejuk lah. Tu makna berhajat setiap detik kita ni. Setiap saat kita berhajat kepada Allah tu. Haduk tolong kita ni. Haduk tolong lari jalan darah dari seluruh tubuh badan kita. Gepar segala nadi kita. Geduk. Tuhan lah yang menggeparkan hati kita. Nah. Tu mana hajat kita setiap minit, setiap saat. Ada pun Allah. Rani dah ada nak tupai dia. Tak ada nak hajat siapa. Tu dah dengan makna qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah itu berdiri dengan sendiri. Dengan arti Allah itu tak berhajat kepada siapa. Terlepas panggil. Kayu begitu tak? Atu ya ayuhan nas. Hei manusia antumul fuqara'u ilallah. Sekalian kamu yang berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Ta'ala itu ialah Allah yang kaya. Lagi yang terpuji. Kaya lagi terpuji. Dikandok ki kaya itu yang lepas. Ayo.

0: Ya kat sini. Kanak ki dimaksud kata kaya itu ialah terlepas. Tak ada bukan makna kaya banyak harta apa dak awak bukan. Yang lepas. Dikanak ki kaya-kaya ni yang terlepas yang tidak berkanak kepada apa-apa pun. Ada nak tupai siapa. Allah ke Tuhan ke. Jadi munasabah Tuhan nama tupai okey. Ada Tuhan nak boleh ada kena orang buat bukan dah. Ada orang nak sembah berhala ke panggil Tuhan Tuhan. Nak ada dia orang buat. Buat daripada pasir, capur dengan kapu. Ada? Masuk dengan semen. Bubuh-bubuh dengan besi. Dalai takutnya patah. Bahawa sudah molek di kepala yang ditubuh kaki tangan. Ini pakat sembuh ramai-ramai. Ini panggil Tuhan. Tuhan lagu mana nak boleh ada orang buat? Itu tak? Itu fikir tak? Orang-orang agama agama sembuh berhala lah ni. Sebahagia mula mikir lah ni. Kata, ya Allah sungguh kata. Pelik kata buat itu ni. Hak lapis-lapis tak cah, hak lapis pala-pala. Ya tengok. Duk sembah benda hak kita buat tau. Oh, benda tu nak boleh ada pun. Okey buat. Daripada pasir hak duk jijak tengok kita duk sembah. Bubuh cak, bubuh pun ada pala, ada mata. Ya dia jadi. Sebahagia daripada dia dah. Hak kita ni dah kena kecil. Dah kita awal-awal. Dah tak nak pergi lagu tu. Nah, ni makna kapi dia punya mikir juga. Kapi dia tu. Dia sembah tak kong, sembah berada. Ada-ada hak bijak lah. Hak mikir dia cerah lagi. Pelak dia kata. Habis bahagia-bahagia tak sembah berada. Hak je walaupun kapi pun. Dia mikir kot. Nak boleh ada, dia boleh buat. Orang buat bui. Jadi, tak munasabah lah nak panggil Tuhan lagu tu. Bukan tak masuk mula yang lagi dalam takrif Tuhan. Nah, ni Tuhan ni yang terlepas. Nah, ilahun mana yang terlepas yang tidak berhajat tak ada berhandak pada berkhadak pada apa-apa. Dikandak ki kaya itu yang lepas yang tidak berkandak kepada apa-apa pun. Maka nyatalah daripada ayat itu ayat ya ayyuhan nas antumul fuqara hingga akhir itulah bahawa Allah Taala bersifat dengan sifat qiyamuhu taala binafsih atuk mahra. Pegawai kejak mana ni? Sipo wi kemah sipo mati. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak berkandak, tak ada nak tupai apa-apa pun. Nah, walaupun semua manusia pakat dengan jin malaikat, pakat deraka pada pada Allah Tuhan adik-adik-adik-adik. Tak ada jatuh sikit, tak ada hajat pun. Nah, ni pakat to'ak berlaku misal atau pakat jadi berimeh berlaku. Tak ada orang kapir walaupun satu orang pun orang kapir di muka dunia ni. Dengan sebab pakat juruh, pakat to'ak, pakat sujud Tuhan berlaku. Alah tak ada pangkat dia nyak tu dah tak ada atau kau lebih weh sekak orang juruh belaka dak dia dah hajak mula gitu itu makna Tuhan itu makna Allah nah itu makna qiyamuhu binafsi mah begala gitu itulah kita nak belajar rukun iman iman rukun itu rukun iman yang pertama beriman dengan Allah apa makna beriman dengan Allah percaya dengan Allah percaya Allah ada sikit-sikit Allah sedia gia-gia Allah kekal lagu ni Allah berdiri dengan sendiri. Ini maknanya. Ini detail. Ini dengan makna tafsir satu per satu. Yang kita duk beriman dengan Allah. Dengan makna lagu ni dah. Bagi kemah. Habis itu huraian yang kelima. Dan kita akan sambung huraian yang keenam wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Ni ulama' buat supaya kita orang awam mudah. Ada orang ngaji sifat 20 ni bagi kita orang awam. Orang awal ni mana orang banyak kira kita ilmu tak tinggi. Hapalah tak banyak. Banyak kita tak kerti. Quran-Quran tak usah kata kita nak tafsir. Baca gagak kita. Baca Quran gagak-gagak. Tak kerti hukum-hukum lagu mana. Baca waktu pun nak tafsir. Tak kerti. Bila tak kerti kita berhajat kepada orang yang kerti. Tolong mari hurai. Tolong mari beri pahal dengan secara mudah. Maka ni salah satu di antara. Kita naknya. Nak betul tauhid tu. Nah, makna kita nak betul mengasahkan Allah. Nak pergi kata Allah itu Tuhan. Tuhan sungguh Allah. Situ yang kita nak. Cuma cara kita nak pergi, dia ada banyak cara. Ada orang ilmunya tinggi, ilmunya banyak. Tak apa, dia mau cokeh ambil dia Quran sendiri. Tak apa. Muka dia mau ilmu tinggi. Dia mau geti makna, geti dia maksud. Kita yang tak ada banyak ni mana nak geti. Ilmu tinggi-tinggi, dalai-dalai Quran pula ada. Bahawa ayat Quran ni, jangan main. Nah, banyak ayat dalam tu. Ada ayat mutasyabih, ada ayat muhkamah, ada isyarat. Tak kerti lah kita. Ada tu hajat kepada orang reti-reti tolong pergelar. Ini ngaji kita ni ada perekat-perekat tau. Kalau kita ngaji sekolah dia ada perekat. Satu perekat, dua perekat, tiga. Supalah juga kita orang awal-awal ni payah nak-nak reti. Dan lalu tu dah ulama' tolong memudahkan. Nah, tolong memudahkan. Oh, Nabi dah so ngajar sifat 20. Padahlah, kerana orang ngaji dengan Nabi siapa? Sahabat. Dah kita sahabat weh. Ha, kalau nak akik gitulah. Kalau nak akik lagu tu. Nak akik Nabi dah ngajar sifat 20 gini. Oh, tak apalah, orang hodok ngaji dengan Nabi tu siapa beh. Tengok kelah kata, orang hodok ngaji dengan Nabi tu, hodok Nabi dengan ajar tu siapa? Sahabat. Dan sahabat, apa kita ni kan? Pakat dia. Pakat sahabat apa-apa kita ni kan? Oh, lain. Kelah lain-lain. Ha, badai lah. Dah? Badai lah. Moga sahabat kan ngaji dengan Nabi. Kita ni hok dok reti mana. Banyak dok akhir. Banyak dok. Kita badai dah. Kodah-kodah kita nak pergi wilpah hok bardu ain lah. Ngaji sifat-sifat tu. Hei, hok ulama' buat. Ulama' buat ni. Ya kaji ni bukan baik daripada pemikiran sendiri. Nah, ambil pada Quran juga. Ya hurai supaya kita mudah reti, mudah pergi dah. Huraian sifat yang keenam iaitu wahdaniyah. Artinya wahdaniyah keasaan. Keasaan bahasa Melayu undang-undang kita baca. So, bila so kok tidak dua, tidak tiga, empat, lima dan berbilai. Lapi berbilai. Berbilai itu tak ada. Allah tak ada berbilai. Tuhan tak ada dua, tak ada tiga. Tak usah kata ramah dua tak ada lah. Kalau dua, kalau tiga, kalau banyak, rosak. Nah, musnah. Tak boleh nak ada langit bumi ni. Kita pun tak boleh ada. Dan kita tengok di hujung langit ada tak? Ada bumi, ada kita, ada. Ada cukup dekat, ada ni. Ini dalil kata Allah itu so, ya. Tidak berbilai. Nah. Wajib pada syarak pula. Wajib dengan sebab syarak. Wajib dengan sebab syarak. Mana perkara ni, kalau kita reti, pahal, pandai, tahu, lepahlah kita. Kalau tak reti, tak pahal, tak tahu, dosa lah kita. Ana wajib syarat. Ma yusabu fa'ilu wala yu'aqab wa yu'aqabu tariku. Kalau yang diberi pahala bagi orang yang melakukan. Orang yang melaku, orang yang belajar, orang yang amal boleh pahala. Dan dijanjing beri syurga kepada orang yang melakukan, praktik. Orang beramal. Wa yu'aqabu ala tarki. Dan dibilang kata orang ni dosa, derhaka. Dan ada janji masuk syurga bagi orang yang meninggalkan. Itu wajib. Nah, wajib syarak kan kita belajar dah. Takrif wajib syarak tu lah. Kalau yang diberi pahala atas orang yang amal, orang buat, orang kerja, orang baca, orang puhak wajib lah. Dan diseksa ataupun dijanji seksa jadi dosa deraka bagi orang yang tak buat. Semaya wajib syarak dengan syarat-syarat. Puasa Ramadan wajib syarak dengan syarat-syarat. Syarat masuk ngaji lah lebat dia. Zakat di dalam Islam kita. Wajib syarat bila cukup syarat-syarat. Haji dan umrah. Wajib syarat. Muka itu rukun Islam. Dengan syarat-syarat. Dimakian dah juga. Wajib kenal Allah. Wajib juga. Jangan ingat atau bila sebut wajib. Maya, puasa, zakat, haji. Lima tu yang wajib. Dok banyak lagi. Beh, wajib dalam hidup kita. Wajib sebagai fardu ain. Anu kita reti, kita bahal. Pah. Tak reti, tak bahal, tak pah. Sakup. Akan diseksa kalaulah dia tidak betul kan. Adakah dia taubat, dia belajar usaha betul. Nah, insyaAllah. Tuhai ma'ah, tuhai apa, selamat dia. Tak akan masuk dengan aku. Itulah kita ni banyak dah umur. Tak ada lah masa muda-muda banyak duk galak. Habis dengan benda-benda lain, benda lagu. Banyak kita habis dengan perkara-perkara hak mereka. Lepas tu lah ni banyak dah umur, 40 lah. Itu rasa pun tak ada dah. Nak pergi ngaji buat budak-budak. Apa? Oh, Allah. Ya lah. Nak buat mana-mana. Usah bosa. Jangan butuh harap. Jangan butuh rasa daripada kasih Allah. Allah kasihan. Tuhan kasihan belah. Asal kata kita ni. Nak pada dia. Itu bila nak pada Allah. Nak kembali kepada Allah. Tuhan tolong. Usah bosa. Nah, tak masalahnya. Tak ada mana. Orang-orang dulu kalau kita dengar banyak kisah-kisah orang-orang soleh. Yang masa belum pada soleh belum juh dia tu banyak dia buat dosa. Banyak dia melakukan perkara di merka Allah. Dari dosa hukmu hapak tua-tua diri. Bila Tuhan nak ubah dengan satu-satu benda ya boleh berubah. Berubah juga, berubah tahu terus. Jadi molek, jadi baik, berjuru hingga sampai digelar dengan ulama. Ada. Ha, ulama-ulama yang terkenal tersohor. Ada ada sirah dia, sejarah latar belakang dia. Oh, banyak. Seperti mana kita dengar cerita kisah Malik bin Dinar. Ha, Malik bin Dinar, ulama besar, ulama tasawuf. Belum pada nak jadi Malik bin Dinar, oh banyak maksiat dia lakukan. Ha, termasuk satu orang lagi. Kok sohor lah ni. Cerita Fudayl bin Iyad. Ha, ingat nama ni? Nama gabarah ni? Fudayl bin Iyad. Fudayl bin Iyad ni, masa muda dia habis di dalam perompok. Ha, orang panggil qati'ut tariq. Perompok. Di zaman dulu, ya Fudayl ni orang zaman tabi'i tabi'in. Ha, zaman tabi'i tabi'in. Hidup dia ni, duduk kat padang pasir. Ya. Pas perompok dia tak suka perompok orang lain. Perompok orang lain, makna ci dulu. Okey, harta mu semua. Kalau mu bagi, selamat. Ha, macam tu, orang lain. Dia bunuh, tak kira. Walaupun ambil lah, putih weh, ambil lah harta aku. Mu jangan bunuh aku sudah. Dok, ya puak dulu. Puak dulu, dia tak kira. Ha, macam tu. Makna kejarnya tak, kejar. Allah je bunuh orang tu. Bagi harta. Orang di kalawasan tu, kalau lah nak pergi menego lalu tu, bunyi nama Fudayl. Oh, getar. Bulu rumah diri yang raku. Ah, macam tu. Masa tu tu. Takdir Allah satu hari. Dia tengah-tengah duduk panjat pagar nak naik pergi perapok lah. Dan perapok dia ni, dia tak mesti ramai-ramai. Sore dia buat kerja. Maknanya tak kena ada tim tak. Mungkin tak mesti kata ada ramah apa-apa pun. Tak, sore ya kau yang perapak kau. Dan perapak dia ni, unuh. Dia tak tinggal dah, akan mati dah. Jumpa dengan dia mati. Jumpa dengan dia mati. Habis itu. Satu malam tengah-tengah hidup panjang. Satu umur. Betul lah tuan umur tu duduk baca ayat Al-Quran dalam surah Al-Hadid. Eh? Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Yang akhirlah. Baca ayat tu. Ayat tu yang menyentuh di dalam lubuk hatinya. Ayat tu setuh di dalam hatinya. Kharpau, soalan hati gitu lah. Eh, dah apa lagi ke masuk? Soalan gitu. Walau ayat ni sebut gitu dah. Dah siapa lagi ke masuk bagi orang yang beriman. Supaya dia paling daripada kejahatan kepada kebaikan. Jadikan orang baiklah pula pada dah. Soalan gitu. Bila dia dengar ayat tu, tak jadi naik. Nak naik pagar, orang nak masuk perompok dalam rumah. Tua rumah baca ayat tadi. Tengah duk baca Quran, siapa-apa ayat tu, dia dengar. Orang ramai tu, dia reti bahasa Arab. Bawa dengar, dia reti makna. Setuh dalam hati dia. Allah. Dia mari takut, mari gerung, rasa ngeri. Rasa kedebar, dan nak gamuk. Tak tahu pas ke mana. Dia jadi turun daripada pagar tu, jadi mutaitik. Oh, sejarah lah, aku nak pergi ke mana ni. Sejarahlah takut. Eh, mari takut sungguh. Ya, mari takut yang haruh tu. Takut. Tahu kat nak kanu. Tengah-tengah duduk musim, mutaitik, tak tahu ke mana. Temu sejik, piuh, masuk dah sejik. Masuk dalam sejik, giduk, tak pemeh rak menangis. Oh, daripada awal yang masuk petai lagi tu, pak subuh duduk menangis. Ah, ni tu nak ubah hati eh. Allah Ta'ala nak beri hidayah kau. Haa. Ah. Apa subuh? Oh, duduk teriak. Bila orang mari nak bayar subuh, masuk dekat. Orang dulu, mana buka pita tak ada orang ni. Pita ni lah, pita jamau ni. Saya nampak-apa orang ada tak apa tu. Orang kat tu tak cerak tau. Malah jemaah mari nak bayar subuh. Bawa masuk dekat, tengok. Oh, Fudayl. Bunyi orang sebut nama Fudayl. Berderu akak lari tu baik-baik. Oh, dia yang bunuh kan ni. Dia sebut atas Fudayl. Bum. Orang mari ramai nak maya subuh. Lari pun. Tobik pada sejik. Dia nagih cara dia situ. Tak ada pokok kan. Takut tu. Takut bunyi ayat tu. Oh, duk menangis apa tu. Teriak. Orang lain tobik duk luar. Nak orang lain. Apa-apa-apa. Fudayl ada dalam tu. Oh, takut. Dia terbaik masuk lah. Takut dia sungguh. Siap. Bagaimana ni. Duk tunggu ramai siap masa pun subuh masuk dah ni. Lama ke habis subuh, tak maya subuh lah buat kita. Yang takut sangat ke orang, weh. Takut ke Tuhan. Ha, adalah seorang dalam ramah-ramah tu. Tak apa pun nak masuk diri. Masuk pergi tengok rapat-rapat dekat. Oh, hudai sungguh. Asal saat ni dia dengar cerita orang-orang. Eh, orang lain apa? Apa yang berlaku padamu, Fudai? Tanya seorang lelaki tu. Tak tahu Fudai menangis dia lah penuh. Basuh habis pipi dengan air mata. Aku taubat dah. Aku taubat dah. Aku tinggal dah segala benda aku penuh buat. Meropok, merapah, bunuh orang. Ambil harta buat zalim. Sekarang lah ni, aku tinggal dah. Hambuh dah. Sejak daripada hari ni, sampai bila aku nak beradu dah. Segala-galanya perkara yang pernah aku buat. Ropok kapah dah. Orang ni tubik geroyak. Eh, Fudai taubat dah. Yo, yo, sorok luar. Taubat dah, taubat. Orang yang luar, orang yang takut dia ni. Bakal masuk pulak ramai-ramai. Megat tangan, salai, cium. Nak ambil berkat. Nak ambil berkat. Ha, semenjak daripada hari tu, ia mula hafal Quran. Mula cari majlis-majlis ilmu. Mula dekat dengan tok-tok guru. Mula terima-terima ilmu. Sejak daripada hari itu, siapa ke umur dia, engkau siapa jadi alim besar. Ada riwayat dalam kisah masa tu umur dia lebih kurang 40. Makna apa? 40 dia lagi hafal Quran. Dia lagi belajar. Tak lewat lagi. Kita ni kena hak pesing masa ada rumah dah kan. Berumah tangga dah. Kawai binding dah. Ada anak dua dah. Umur apa? 34 dah. Alah. Muda lagi bae. Muda lagi kak. 34, 44 muda lagi. Selama mana dak mati muda lagi. Mata cerah lagi. Cerah. Linga dengar. Muda lagi. Gaduh putus kita ni lalih kira. Aku kali dengan apa pun tak ingat. Nah, ingat tak ingat. Reti tak reti. Bahaya tak bahaya. Bukan kerja kita. Kerja kita usaha. Usaha ya. Tanya hati nak ke tak say? Nak. Ha, nak macam boleh. Kalau tak say, kacau suak dia mulut. Bukan hak. tak say. Ha, ini. Jadi, pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah. Ulama' terkenal, tersuhur. Namanya Fudail bin Iyad. Rahimahullah ta'ala. Itulah asasilah. Banyak kita dengar kisah-kisah ulama' dulu. Orang yang dulunya lah. Masa dulunya banyak buat dosa. Banyak perkara merka. Banyak perkara Allah marah. Tiba-tiba ia berubah. Paling 360 darjah. Samrai huk sim ong sa berauk daripada hak jahat sejahat-jahatnya. Jadi yang baik sebaik-baiknya. Engkau sampai jadi ulama. Apa orang tu pergi terima ilmu pula dah dia. Ha, tengok tu. Ini tak? Banyak lah. Cita-cita sampai dulu dah. Cita sampai dulu. Dan sampai sekarang ni pun ada. Cuma ia kek dah lagu ni. Bila kita berubah, dah payah kita nak pergi duduk. Nak duduk tempat tulah tu payah nak jadi molek. Sebab ayah orang panggil ada gambar dulu. Dah orang kampung kata, ya ingat gambar dulu. Ha. Ni kita hak baik dah ni pun. Misal atau kita ni baik 100 kali. Silap sekali. Aduh, mau ingat hak salah tu. Dan mau ingat hak silap sekali tu. Untuk apa mati dia ingat lagi. Walah 100 kali kebaikan tu. Tidak ada arti di mata orang. Nah. Ha. Dia nampak orang dah baik tu. Dah ni orang dah baik 100. Baik sekali. Misal tu dulu masalah banyak dia buat. Buat perawat gini. Curi, menipu. Macam-macam kejahatan. Tiba-tiba jadi ubah baik. Oleh masa setahun, dua tahun, tiga tahun. Duk mari sijik dah. Baca Quran. Orang hitam atau piyah lagi. Ada mana. Ada tak? Habis tu. Banyak care lah. Banyak ke orang okay, bila nak berubah, dia mahu tak duduk dah kapung. Ah, ha, dia mahu pergi duduk lain. Kapung lain lah. Jadi natu kapung lain. Ha, tengok kali lagi. Dah, jadi Tok Bila. Tok Bila. Oh, Tok Bila. Oh, aku pergi kapung marah. Aku betul lah, pakai buluk situ. Aku tak tahu kata duduk kapung tu. Yusuf. Bukan Yusuf ni, Yusuf Mexico. Yusuf, oh. Yusuf yang curi yang kapung itu. Haa, lah dulu. Loh, ni Tok Bila dah. Orang panggil Tok Bila so. Haa, gitulah, baby. Tapi kalau duduk kapung, dia mahu tak Tok Bila. Perawat dah. Mata tak itulah. Mereka tak tengok, dah tak boleh pergi. Kan, no? Ayah aku 13 ekor yang curi. Dia mahu tak sedap, dia panggil. Kan tak? Haa, dia mahu pindah nak kapung. Hijrah, panggil. Hijrah, pergi jadi natu, pergi duak hijau, pergi kerja turuk. keluarga ke anak hidup di satu tempat, berubah diri, tahu perangai tak baik, taubat dah lah, taubat dah. Apa ni, orang gambar hok yang jadi sekarang tu, itulah dia. Nah, gitu. Baik, klik kepada pelajaran kita sikit lagi. Jadi wajib pada syarak pula. Wajib dengan sebab syarak dengan makna buat boleh pahala dan ada janji syurga. Kalau tinggal ataupun tak buat, tak belajar, dosa dan ada janji neraka. Kalau dia tak baik kira betul. Atau baik kira weh, kita hok. Hok dulu, ambo pun supa lah. Bukan ada mana ada uyak, ada pun supa lah. Mana-mana hok tak molek masa dulu, ubah jadi baik lah ni. Dia lagi, selama mana Allah taruh lagi umur, Tuhan beri masa. Nah, ni kita tak hati lagi ni, kata Imam Ghazali, Tuhan kasih ni. Tuhan kasih. Walau boleh cakap-cakap, Tuhan nak mati. Bila mati juga, dalam hal kita bawa dosa, tak ada nak taubat, tak ada nak betul, dosa. Tak ada jumpa baik ke. Ni Tuhan taruh lagi umur. Dia lagi taubat, dia lagi qada, dia lagi baik ki betul hok dak molek. Hok molek dah wi molek lebih lagi. Ah tu. Nah. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hati akan tentu sungguh Allah Taala itu satu pada zat, satu punya pada sifat dan satu pada af'al. Hok ni hok wajib kita tahu ni. Hok ni hok wajib kita pegang ni. Hok ni hok wajib kita berime ni. Apa nama? Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Semua mukallaf ni, mukallaf. Keluar daripada mukallaf budak-budak. Gila. Tak apa seru. Mana ada akhir mukallaf? Budak kita ni budak ni. Oh, 2-3 kali dah balik. Dah balik umur 15. 2 kali balik, 30. Nak itu? Ni 3 kali dah balik. 3 kali dah balik. Maknanya. Bukan budak lah kalau kira-kak. Orang panggil. Apa ni? Bali. Bali. Satu lagi akil nak bagi bukanlah ni. Akil ni kita panggil berakal. Tak ada seorang habuk ni gila lain ni. Sehatlah kau akal tak? Kalau gila dah masuk mula ke dah. Sehat. Cuma gila hak lain tu ada lah. Gila apa? Gila dunia. Tu ada. Gila tino. Gila TikTok. Gila kereta. Gila mamah. Kakah mah. Gila big branding. Tu biasa tu. Tu gila orang panggil gila cuci. Dia tak suka gila hak nun. Gila hak nun cuma. Gila hak nun pakai baju jari, duduk tepi batas, kecek sore. Hak tu gila cuma. Hak ni hak gila, gila baik. Gila cuci kat ni. Biasalah tu. Pagak lah kena gila daripada tu. Biasalah. Orang gila lah. Gila dunia. Bagi gila dunia. Hak tu tak madam hanya tu. Cuci lah bagi gila cuci. Jadi bila lah Allah Ta'ala beri kepada kita ni maknanya, siapa umur panggil? Balik. Lagi pula dah akal. Sepenuh akal. Buat kira bercara. Sepenuh akal. Kau bukan lah. Seru-seru siapa belakang. Dah kan kita duduk kapung ni. Kalau ada siapa seru ni. Duduk dalam hotel Amazon. Tak ada hubungi dengan masyarakat luar sana. Tak ada. Duduk cawak dalam hotel makan bewok, makan keruk. Tu, bawa Amazon lagi. Buat Papua. Itu tak apalah. Dia ada apa seru. Orang tak wani nak pergi seru. Sebab apa? Anak-anak ada di tubuh. Seru dia tak pasal-pasal. Jadi orang yang putus hubungi dengan orang luar tak sampai seru agama badannya, tak masuk dalam mukallah. Tidak taklif hukum. Adapun kita ni siapa seru belakang dah. Keliling pening. Nak oleh kita duduk kapung kita sijik balasah surah 2-3 uti. Siapa masuk-masuk waktu bunyi orang bayar yang pening. Waktu pun orang bayar yang ni pun. Yalah dah tu. Seru lah tu. Seruan agama untuk pergi masjid, pergi dengar, ngajar, pergi dengar, belajar, pergi ngaji, tutup ilmu. Ya tak? Tiba-tiba kita tak pergi. Dia panggil taksi. Cuai. Buk perang ni siapa? Ni kita. Kita nak sepuh tak boleh. Nak ayat atas, ya Allah, di dunia hari itu, kita tak belajar, kita tak tahu, kita jahil dengan sebab tak ada orang ngajar, tak kapung. Boleh tak kita? Tak boleh. Lah ni orang ngajar berlaku. Sejik balasah surah di pondok. Tak puas hati ngajar di sijik, bubuh dalam laisuk. Mana nak pergi sapa juga. Nak pergi reti bahasa juga. Agak kita ayat tu, tak reti kita hukum hakam. Kita tak kenal Tuhan sebab tak ada orang ngajar. Boleh? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nah, tak boleh lah gitu. Alasan tu tak, orang panggil tak boleh nak pakai. Headphone fang mekun. Asal ni tengok ni. Orang ngajar kita tak ada lagi dengar. Tak ada, boleh buat alasan. Tak okey lah, seminggu, semalam, tak ada. Kau rasa kita nak pergi dengar star sama takut isyur. Ataupun pagi jemaah setah sama tara nak maya jemaah. Tak ada. Bapa mari ngajar. Berkisah papak je. Sejak lebih-lebih. Ya. Ada ke masa kita dengar. Untuk kita kemahkan akidah. Betulkan baca eh. Beki cara amal ibadat kita puasa semaya. Tak ada. Oh, tak ada. Kerja lah. Ambil lah. Di sana tak ada alasan dah. Ha. Ambil hak tepat berapi tu. Ya dua ya di sana tu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Nah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu bahagia satu gulungnya dalam syurga dalam bahagia. Satu puak satu gulungnya satu karo, satu jalan ni lagi bagi orang hok tak masuk masuk syurga ialah tempat dalam neraka. Nauzubillah. Waliyazubillah min syarik. Ini perkara hok kita wajib kena tahu. Wajib nah sebagai wajib fardu ain. Atas tiap-tiap mukallaf semua fardu ain ni ada seti mana fardu kifayah. Fardu ain ni perkara yang diwajib atas tiap-tiap orang. Wajib atas tiap-tiap orang. Mesti kena buat. Orang ni buat, orang ni amal, orang ni tahu, lepaslah dia. Orang ni tak buat, tak amal, tak tahu, tak lepaslah dia. Ada satu lagi panggil wajib kifayah. Wajib kifayah makna wajib atas semua. Wajib di atas semua. Sama dia ada sebahagian. Yang amal, sebahagian yang buat, sebahagian yang laku, orang tak buat lagi lepas. Sebahagian dia macam tata-tata-tata supaya semaya Jum'ah. Semaya Jum'ah dalam mazhab Syafi'i, dia panggil fardu kifayah, wajib kifayah. Wajib kifayah di atas semua ahli kampung kena mendiri solat jamaah. Semua. Kena diri semua. Itu wajib kifayah. Tiba-tiba ada sebahagian tak imej, tak kotik, tak bila berakat dengan ahli kampung adalah 2-30 orang. Pakat gimbaya Jum'ah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mendirikan jamaah di dalam kampung. Hak beratus lagi dah hari, tak apa dah, tak dosa dah. Kerana ada dah sebahagian yang buat. Itu panggil wajib kifayah lagu tu. Ada pun wajib air, mu hari, selamat. Dah hari, tak apa. Dosa. Deraka. Ha. Sikit lagi akan janji, ada janji seksa. Dah. Ya, ya, ya. Salam ayah mai. Waalaikumsalam dan sahabat-sahabat semua. Adik. Umi hadir dari Haknjai. Oh, asyik dia ni Umi. Apa-apa. Semoga masa apa ni? Semoga masa sejak menjadi keberkatan insya-Allah. Ha, baik baik. Masa sejak yang kita bersama ni jadi berkat insya-Allah. Apa baca kita malam-malam dah anyuk ni setengah je ya. Ada ada 20 minit ya. Lepas tu bukalah sepatutnya bagi sahabat-sahabat kita saudara-saudari. Bolehlah hok mana-mana ada soalan-soalan gapo hok dok. Hok ambo boleh jawablah bukan pandai belako. Hok boleh kita berkongsi, boleh. Boleh beri penjelasan ya, boleh beri jawab apa boleh. Mana-mana hok ada soalan yang terlekat ni. Komen banyak ke weh di dalam live Facebook. Komen sikit, like sikit bagi kita share. Terima kasih banyak-banyak yang selalu bantu-membantu, yang selalu bersama. Nah, selalu bersama tiap-tiap kali kita ada buat live sama ada pagi dah. Malam dua ni ya. Kalau dak sabit dengan kuliah maghrib ya. Jadi malam ni luar. Free daripada kuliah maghrib. Ya kuliah maghrib ni kita malam Selasa, malam Rabu. Atau malam Jumaat. Ada pun malam Khamis itu isya. Nah, patu luar daripada tu malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin tiga malam ni. Buat tazkirah gini dah. Tak sewi jadi kosong sangat tazkirah. Ayah konti yang mai up nang wajib lew non lap tun. Tun ma chau. Mi rob dengan lew tong up nam. Ap nam niat ni ngai yo. Ni kon tai ni. Kon di tami kon leng tai ni. Dia kata gini. Dia kata ada orang ni dia tidur lah. Bersama di waktu malam. Mari dia junub. Nah, yang tanya ni isteri. Kamu dia junub. Atau junub akan ada lah mana esok hari subuh esok. Oh, sejuk tak? Sejuk, udara sejuk. Dia turun. Bayar kak molek. Bawa bangun esok nak maya subuh. Oh, boleh maya dah lah. Mari darah. Nah, pas soalnya betul no? Soal bila sikit lagi. 5 hari, ni hari atau atas golik lah. Ni hari, 7 hari. Orang biasa mari lah. Golik orang wanita datang darah ni. 5 hari, ni hari, 7 hari. Hak golik. Hak banyak, 15 hari. Oh, tu rugi tu. 15 hari. Rugi-rugi tu. Misalah kata hak ni hari, 7 hari ni. Bila suci dah, habis dah darah. Nak mani tu. Nak mani akad hadah tu. Kena akad hadah nak niat guna. Nak niat guna. Kita niat gini apa dah? Saja ku mani wajib kerana Allah, ya pakar berlaku. Terangkatlah hadah junub dan satu lagi hadah haid. Dua-dua terangkat. Tak kena kali aku kena mani-mani hadah junub dulu ni. Lepas hadah-hadah junub, lagi mani hadah haid. Tak. So ya, mani so. Dengan niat so. Tapi kalau kita niat mani akad hadah haid, hadah junub, tak terangkat. Kalau kita mani akad hadah haid saja, atau hadah junub, hadah haid suku pula. Lalu tu kita niat ginilah. Saja aku mani wajib kerana Allah. Ataupun saja aku mani mengakad hadah sah. Kena buh lafaz mengakad tu. Aku mani mengangkat hadah sah kerana Allah. Kalau aku mani hadah sah, tak sah. Dia kena buh juga lafaz mengakad. Kalau kita nak mudah lah mani wajib lah. Jiruh air kat kira lah, kena mana di tubuh ada, kena di pala dulu, di tangan dulu, di kaki dulu, juzuk daripada tubuh. Ingat ada hati, aku mani wajib kerana Allah. Mada dah, dua-dua hadah terakak. Terakak dua hadah. Hadah haid, hadah nipah, dua-dua dah. Tu jawab dah tu dah. Bagi soalan yang sedara kita tanya, kalaulah kita ni, nah, bersama dengan suami, tidur malam, bangun esok dia ingat nak mani dah pasal nak maya subuh. Tak boleh mani, tak boleh maya. Jadi sikit lagi lah ke mana kita nak niat. Sikit lagi biar suci pada haid tu, niat aku mandi wajib kerana Allah. Dia terakad dua-dua hadah. Boleh? Boleh. Darah kata cek dah. Terima kasih darah. Rajin darah cek dah. Ya. Pre mai mi babo ma banyai te mai pendrai panha rau fang babo lai sut tu kwan mai pen panha bukan mai pendrai mai pen panha. Dia kata dia duduk di pre tu kawasan tu pre ni pak nai pak nua ro pasal bodak silap pak nua ro jangwat pre pak nua ke pak kelang tu pun ke tahun anak jangwat ado pak kelang pasal bodak jauh teh gi kerja ho apa ke pre ni. Dah kita duk beli sekerak atik di kerai ni. Jauh pergi beli sekerak dak tu. Kena sekerak tak ada rumah kita. Ada cuma harga tak apa, tak jadi harga. Di buat kerja kat prayer tu. Dia kata di pak dia duk di prayer tu tak ada orang mari ngajar. Moga orang pesing banyak orang pesing demo dak. Ada orang Islam kita dak ramai. Tak ada orang ngajar. Beh. Mak dia kata tak ada masalah. Kita dengar lah esok lah ni dah tujuannya. Dia jual kita buat lesuk. Pray you partner. Oh, terima kasih. Terima kasih. Partner lah kacau. Kacau. Bukan main peru dah lah. Berkacau lah. Pakacau. Partner lah kacau. Inilah tujuannya. Kita dululah nak oyak pengalaman kita. Perasa. Orang kata, ngajar buat lesuk je lah. Boleh orang-orang luar dengan hati. Oh, tak boleh. Jadi ujuk, jadi riyo, jadi sombong, tak kabur pula. Nak cur atau mu pandai lah ngajar. Hati nak royak we. Nak royak we tahu. Hati berasa lagu tu. Berasa, oh kacir ke mana tu. Ngajar lah esok malu kat orang ngajar rumah. Ha? Ngajar lah sejik, dia mau kajar mari. Dia mau saya kajar sama hari lah. Makna mikir kita, mikir. Lepas tu kita dinasihat hati oleh guru. Tok guru nasihat. Tok guru atau ngajar lah dalam ni. Banyak mana orang hok tempat jauh-jauh, masjid dia tak ada tok guru ngajar. Ada orang duduk kampung dia ni, tak ada orang alim, tak ada pun. Sekarang lah ni, Allah Ta'ala beri benda-benda canggih. Alat canggih ni, kalau high-tech ni, beri dengan telefon, handphone, internet. Kita gunalah sedaya upaya kakak-kakak alat ni. Supaya wisapa juga dakwah-dakwah kita kepada lingon-lingon manusia. Oh, baru cerah mantap kita. Oh, dah. Oh. Itu tak anda. Tak apa awak-awak itu. Awak kau-kau awak itu. Oh, mula-mula ngajar malu. Alah ni okey lah. Alah ni tak apa lah. Habis kena duduk baik-baik hukum hati. Ngajar dari esok ni kena duduk baik-baik hukum hati. Ya tak? Ya mari, kadang-kadang mari berasa kawai. Oh, then no. Tengok ni orang titang tu. Tengok orang tengok. Oh, ngosek lah. Mari kosek lah hati. Ya nak punuh niat gitu. Nak punuh niat kita tak ada kerana Allah. Nak bagi kita ni, nak bagi niat atau kita ni okey dah. Hana dah, nenang dah, banyak-banyak ilmu ikut orang lain. Ini bagi kita. Dia kena duduk hawel seumur. Kena duduk berik seumur. Berik dia ada diri lah. Berik dia ada diri. Kacik sangat. Muda lah no, ni. Muskik ni. Tu habit demu. Ada buat tengok bang ya. Bagi dari hati. Faham tak? Kak kita ni kata gini. Kita ada di ni. Duduk di daerah kawasan Cangwat Pre. Pak dengar no. Pak dengar. Jauh sangat. Tempat dia ni tak ada orang ngajar. Masjid walaupun ada. Tapi tak ada orang ngajar. Pergi jemaah lah. Alhamdulillah tak ada masalah. Boleh dengar melalui online. Alhamdulillah. Kita berkongsi tak? Kongsi lah di antara kita satu sama lain. Berkat kak. InsyaAllah kak tak ni? Kak abai tak tahu. Kak Maria kak ye. Kak ye. Kak ye. Kak ye prayer bagi. Jauh tengah kerjanya. Pergi partner lah tu. Tak apalah asal kita cari rezeki halal. Nah. Allah pun suruh cari rezeki lah di permukaan bumi. Asal rezeki itu halal. Famtashiru fil ard. Yalah permukaan bumi itu. Di apa nama, di rata-rata muka bumi ini carilah rezeki hak halal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Wang Mas. Wang Mas. Kita pergi musafir rumah Kak. Mana ni? Rumah Kak. Dok satu hari. Besok kita pergi rumah adik pula. Lepas tu keluar mungkin. Mana? Keluar mungkin semua. Semuanya 4 hari. Musafir boleh tak kita jamuk? Gini. Jadi kita ni keluar daripada rumah. Pergi rumah kakak lah. Pergi rumah kakak. Rumah kakak. Giduk satu hari. Duduk situ. Kalau dia esok kita keluar pula daripada rumah kakak. Pergi rumah adik tak? Pergi rumah adik pula. Dia kita bermukim semuanya. Kalau kita kira rumah kakak campur dengan rumah adik 4 hari. Jadi boleh tak jamak kosa? Boleh. Karena kita duduk rumah kakak bila suku. Dia duduk rumah adik suku pula. Jadi bermukim kita duduk di tempat satu je. Paksa. Misal kita keluar daripada rumah. Rumah kita kampung lah. Kita musafir mari rumah adik kakak kita ni. Mau masuk kampung ni. Misal atas kampung adik dengan kakak kita ni nak pergi ni kampung tulah. Kalau kita duduk 4 hari tak boleh dah. Ada pun kalau kak kita ni kampung lain. Adik kita kena tubik pergi suku pula. Kampung lain suka. Jadi kita hidup rumah kakak sehari. Hidup rumah adik 3 hari. Tak ada masalah. Boleh jamak kuasa. Boleh jamak kuasa kalau lagu tu. Ya tak bolehnya kita pergi duduk lebih pada 3 hari. Satu tempat tu. Karena je bila kata kita bermukim dah. Contoh. Kita keluar daripada kampung. Nak pergi rumah kak kita. Pergi berapa hari? Hidup 6 hari. 6 hari bila kita sapar kampung pak kak kita tu, dibilang kata kita bermukim dah situ. Tak boleh dah jamak kuasa. Tak boleh dah jamak kuasa. Ada pun kalau kita duduk 3 hari ya. Tak apa-apa hari. Kita hidup 3 hari. Lepas esok tu nak kelik lah. Hari kita keluar dengan hari kita balik tu tak bila. Ya kira hari kita bertapak situ. Kita duduk 3 hari, maka kita tak nama bermukim. Kita bagi di nama orang musafir yang cinggah. Boleh jamak puasa 3 hari tu. Maka kalau kira soal-soal ni rumah kak suku, rumah adik suku pula, tempat lain-lain. Boleh, tak ada masalah. Kalau bimbangnya takut rumah adik, rumah kakak, kampung tulur. Bila kita masuk kampung tulur, kawasan tulur juga, bah siapa tu kita duduk 4 hari, tak nama dah kata musafir. Nama kita orang mukim dah. Tak boleh dah jamak puasa. Faham tak kawan ni? Tak payah tanya. Tak payah betul mana pergi. Soalan dalam TikTok tu lom mula weh. Ayah kau doa hai luk duai. InsyaAllah nama kapa anak weh. Amak muka kak. Apa kak dia anak-anak. Minta doa weh. Oh kau doa hai. Kau doa dai luk duai. No doa weh ada anak. Ya insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala beri mudah. Rabbi habli minas salihin. Baca doa tu banyak. Lepas ada mayah. Dah baca doa tu. Dan setiap kali kita baca doa, kita buat hati dah. Biu. Buat hati. Buat hati mana? Ya Allah, aku yakin engkau terima, ya Allah, doa aku ni. Ya Allah, aku yakin aku terima doa ni. Engkau terima doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Masa kita baca doa tu. Tu temu-temu orang berkat. Ambo tak berkat. Orang lain lah. Orang berkat. Tok-tok guru. Kira-kira mana. Tok Guru tolonglah doa hamba supaya hamba boleh katik anak. Orang-orang lain anak paham ada Tok Guru. Harung kita ni 4 orang, 5 orang. Kita tak nak boleh seorang habuk lagi ha, kalau temu orang soleh, orang baik, muka-muka kok-kok. Doa dia berkat kan. Doa mustajab ha, Tuhan beri dah. Ha, gitulah. Ha, lepas tu kita kena usaha kita hati. Jangan harap kat orang belakang. Oh, orang tu suruh doa, orang ni suruh doa. Kita lah hak utama. Kamu doa ke orang, ya doa kita dengan kita doa sendiri. Beza. Kan lah. Kita doa muka hak kita. Kita doa dengan hati kita. Nak sungguh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nak sungguh. Dia tak tolong orang doa. Gitu lah. Oh ya, dia. Oh ya. Gitu lah. Gitu lah. Habis tu. Bila muk ataupun ayah meninggal. Yang paling abdah kali orang berjuri mayat-mayat jadi terimik. Anak si mati tu. Sebab apa? Sebab anak si mati bila dia doa pada Allah. Memohon keampunan untuk ayahnya. Untuk muknya. Dia minta dari lubuk hati. Ya Allah, ini makku ni, ya Allah. Dialah mengandung aku. Dialah menyusu aku. Dia melahir aku, ya Allah. Dia membesar aku. Banyaknya dia gerber dalam hidupnya untuk aku, ya Allah. Ampunilah dosa makku, ya Allah. Ampunlah dosa ayahku, ya Allah. Ayah kini kau belah anak 2, 3, 4 orang, 5 orang. Tak pernah letih. Macam-macam dia susah untuk kami, ya Allah. Macam-macam siapa kejual habis reta untuk besar kami. Apa kejual muka pun biasa, ya Allah. Ha, suka tu. Itu makna kita berdoa hak ni tu daripada hati tu. Mungkin apa orang luar ni ke. Ya berdoa, doa. Ya Allah, apalah dosa mayat ni. Apalah, rahmatlah dia. Maknanya tak? Ha, itulah. Kita berdoa diri dia daripada hati kita nak sungguh. Orang lain pun berdoa juga tak? Ha, tak apalah kita utamakan diri kita. Kun ban rau petat yang tinul. Oh, kun prayer no. Kiri prayer no. Okey, kita pergi duk motong dek no. Doa lu soleh no, insyaAllah. Rabbi habli minas solehin. Kata kita dah. Rabbi habli minas solehin. Doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, berilah kepada aku anak juru. Ustaz yak lawa. Mana mana? อยากเล่าว่าเมื่อวานก่อนฝนตกหนักเห็นก้อนเมฆเป็นชื่ออัลลอฮ์ที่ขอตอมุซุบฮานัลลอฮ์อะไรที่กิจดอกซุบฮานัลลอฮ์มาการยากาที่นักชีวิตตอนนี้ยากาที่มาการยังเบลงพอดาวจัตุรงดีบักโก้นับปะอาวังดีลังอีนุ่งตรึงนามอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อะไรที่เด็กมหัศจรรย์อัลลอฮ์เน่ที่เราเต็งโอ้ประการโอ้ฮะpelik-pelik perkara hebat-hebat tu subhanallah. Tengok perkara-perkara indah, perkara-perkara comel gitu gini. Masya Allah. Tengok perkara-perkara yang di Allah. Berasa kagum. Allahu Akbar. Kejuk-kejuk gitu ni. Allahu Akbar. Nampak api-api bakar. Sebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benatai buah nampak mari nak terkaya kita. Rima boyo. Allahu Akbar. Sebut nama Tuhan. Ha. Kata gitu. Ya banyak kan nama-nama secara sebut nama Tuhan. Ni amin mata. Amin. Amin. Amin Allah. Tengok mata berapa ni. Awal jadi nama Tuhan. Amin. Amin. Amin Allah. Mari mana aku amin. Amin. Amin. Yalah. Kena ke amin. Tapi tengok pada tepatnya. Tak kena ada tepat jadi pun ada. Tak asuk lok. Okay. Haa. Tak asuk lok. Bukan tak boleh amin. Boleh. Pandai tepat je. Waladhalin. Haa. Situ amin. Situ. Amin. Tak kena atas subhanallah situ. Bila tak iman atas waladhalin. Subhanallah. Tak kena. Tak kena tepat lah. Alhamdulillah. Bukan dia. Dah. Waladhalin. Allahu Akbar. Bukan dia. Bukan dia tepat. Hak tu amin. Nah. Bawa tengok benda-benda hak tak baik. Benda hak dosa deraka berat-berat. Na'udzubillah. Kata gitu. Amin juga. Orang buat maksiat. Amin. Yang amin ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tengok perkara-perkara hak kita nak kawal tak boleh. Di mana berlaku, berlaku mutuh kata pecah. Pecah baru ni kan? Di Nepal. Pecah gunggang. La hawla wa la quwata illa billah. Habis tu kalau berlaku orang apa nama? Kilat ni lah. Orang haja gerung-gerung-gerung-gerung kilat. Kharpa! Turun mari kilat barat. Kata apa? La haula wala quwata illa billah. Kata gitu. Nah. Aku kena tepat dia. Kharpa! Amin. Tak kena. Amin juga kharpa pun. Dekat perangai. Tu kita ni. Amin mata. Amin biar doa eh. Biar doa ya amin. Kilat amin juga. Kilat barat kerpa-kerpa. Amin. Amin ni kau doa dah. Ni kau doa. Ya Allah panjangkanlah umur kami. Amin. Oh, kena dapatnya. Sehatlah tubuh badan kami. Amin. Kena doa. Eh? Ya Allah murahkanlah rezeki kami. Amin. Waktu dah. Waktu dah. Amin. Bakal murah rezeki. Ya Allah matikan kami dalam imej. Bunyi dak puas man. Amin. Dak asal mati eh. Dak pun nak pejak mano. Ya Allah bagi kita boleh dapat jodoh hidup kita. Amin. Buat buja-buja. Buat tak ada bini. Buat tak ada pasangan. Amin. Rah. Ya Allah boleh nikah seorang lagi. Ya. Bunyi dak tabih. Amin. Bunyi dak tabih. Waktu senyap tu. Dak pun nak derah mano. Kaso derah. Agak lingo tadi. Itulah. Ya mak kita ya. Oh ni kata tong jamuk kosa ni tong oh cak subhi mai ayo. Lagu mana pula ni? Camry ni. Dia kata nak jamuk kosa ni. Kena tubik belum pada subuh dak ayo? Ada. Ya masalah kita sampai tubik belum dah subuh ni ya tak ada kait dengan jamuk kosa. Ingat baik ni deh. Masalah ni masalah kita tubik pada rumah belum pada subuh ataupun tubik lepas dah subuh. Tak ada kena mengena dengan jamuk kosa. Mai kio kong kap jamuk lek kosa. Pahaya kait dengan apa bila kita keluar daripada rumah belum subuh. Keluar pada rumah lepas ada subuh dah sampai. Kait dengan Jumaat. Ingat tahu apa bila. Bila kita keluar daripada rumah kita belum pada subuh pada hari Jumaat. Jumaat ada wajib hari itu. Cuma jangan tak maya zuhur. Zuhur kena maya. Jumaat ada wajib. Ada pun kali kita keluar daripada rumah ke mila dah, ke puluh dah. Nah, lepas dah pada subuh, Jumaat wajib gitu. Maknanya kena carilah di mana-mana kita kena wangpan dah. Aku nak bayar maat mana. Sebab aku hari ni wajib Jumaat. Gerti dah tu? Hari ni soal ni, gerti tak? Pasal lah. Oh, dah kutu dah. Aku tak ingat ke jamuk kosa dah. Tak ada kena mengena buat jamuk kosa. Jamuk kosa walaupun kita tubik lepas asar dah. Kita tubik pasar rumah kita. Nah. Atau tubik pasar kita sapir lah. Tagi boleh tak jamuk ngorek dengan isya? Boleh. Sebab kita tengah ada bersapir tu. Walaupun kita keluar daripada rumah lepas asar dah. Eh tak? Jadi orang tanya ni kita kena kosar jamuk ni tubik belum subuh ke lepas subuh tak? Tak kena mengena. Kalau tanya masalah tubik belum pada subuh ataupun pas pada subuh ni. Tak ada kena mengena dengan bak jamuk kosar. Ini berkenaan dengan bak maya Jumaat. Wajib atau tidak pada hari Jumaat tu. Kalau kita tubik belum kena subuh, tak wajib Jumaat. Tapi zuhur kena maya lah. Jangan buat tak maya zuhur gitu. Nah, ada pun kalau kita keluar pada...
1: Awal sahaja radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.